0: pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya. Pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai $80 miliar Amerika Serikat atau setara 1.370

0: 1 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
7: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 2018 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi, dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25 ribu dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program Masa Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama siaran tunda LKBN Antara dengan tema program transmigrasi di era baru. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal ini dipilih

PN antara dengan tema program transmigrasi di era baru dan menemani suasana Anda di pagi ini. Masih saya temani dengan berbagai hiburan dan informasi untuk Anda, yang tentunya informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

cantik, batu safir biru alias blue safir juga punya pesona mewah yang membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Namun

0: Namun di balik kilaunya, Blue Sapphire ternyata punya banyak fakta menarik yang bikin batu ini makin istimewa. Meskipun biasanya dikenal berwarna biru, Sapphire sebenarnya hadir dalam berbagai warna seperti pelangi. Warna-warnanya bisa bervariasi mulai dari ungu, hijau, kuning, orange, pink, ungu muda hingga warna-warna campuran. Sapphire dengan warna selain biru disebut Fungis. Namun ada satu pengecualian, yaitu kalau warnanya merah, batu itu bukan disebut safir, melainkan ruby. Safir tidak hanya cantik dan mewah, tapi juga punya makna simbolis yang kuat, khususnya dalam dunia kerajaan. Dulu, para raja di Eropa percaya kalau safir bisa jadi jimat perlindungan di medan perang. Tak heran juga kalau batu ini akhirnya menjadi simbol cinta kerajaan. Safir juga sudah populer sejak berabad-abad lalu loh. Dahulu, bangsa Yunani kuno mengenakan safir saat mencari petunjuk dari peramal. Selain itu, safir juga termasuk batu mulia paling tangguh setelah berlian. Batu ini punya tingkat kekerasan 9 di skala Mohs, hanya satu tingkat di bawah berlian. Jadi safir tak cuma cantik, tapi juga kuat dan tahan lama.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya bang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Lagi ngomongin lagu Piala Dunia yang paling nempel di kepala, tidak mungkin kita lupa sama Waka Waka This Time for Africa dari Shakira. Ya, lagu ini jadi ikon resmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan sampai sekarang masih sering diputar di mana-mana. Beatnya energik, campuran musik Afrika dengan pop modern, bikin siapapun otomatis pengen ikut joget. Yang bikin Waka Waka spesial bukan cuma musiknya, tapi juga vibes kebersamaan dan semangat perjuangannya. Liriknya ngajak kita buat bangkit, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Persis seperti semangat di lapangan bola. Tidak heran kalau lagu ini kembali viral. Setiap kali diputar, rasanya kayak lagi nonton momen-momen ikon Piala Dunia. Dari selebrasi gol sampai tarian khasnya yang gampang diikutin. Kalau dengar Samina Mina AA, dijamin langsung nyambung semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, menemani suasana Anda di siang hari ini, mendatang kami ajak Anda dapat ikuti bersama siaran tunda podcast LKBN Antara ataupun dengan tema program transmigrasi di era baru. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
3: Stand by on the record.
1: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
2: Terima kasih atas undangannya.
1: Satu kehormatan Nadia untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
2: Pasti ya.
1: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
2: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Dan memang pada saat Orde Baru tuh kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak. Atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak. Tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
2: Nah jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah.

0: gitu.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana, Pak?
0: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
1: Iya, iya.
0: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
0: saya
1: situ?
0: Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
0: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
1: Gampang.
0: Jadi, Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi yang swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
0: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
0: Artinya
1: SDM-nya berkembang.
0: Ya.
1: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
0: Sekarang ini kita fokus di Rempang. Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus patriot di sana. Nanti akan ada sekitar di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
1: Iya, benar nggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti
0: Perintah
1: apa?
0: Perintah Bapak Presiden begitu, kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja, kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan perhatian gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk. Begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak, atau dikirimkan. Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan. Saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Uh-huh. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
1: dunia. Yang di Fak-Fak itu ya, Pak? Ya,
0: saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali.
1: Ya.
0: Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja.
1: Ya
0: kan?
1: Ya.
0: Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ikatan ini.
1: Ya.
0: Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian. Kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan, 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup.
1: Untuk
0: karena mereka kan
1: gitu ya,
0: butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kan perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu.
1: Yeah.
0: Nah itu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu, karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya, "Pak, kalau dulu," katanya, "ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi," katanya gitu, ya kan? Tapi kata dia, "Saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji."
1: Lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, "Kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung."
1: Iya.
0: Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus tadi misalkan seperti di Salor, sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan, tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata, tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia, namanya Nihi Sumba, itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan. Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina, dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya. Ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya, ya kan? Akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia, yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA, karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan gitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13.000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Cang itu sekitar $30.000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam, supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini, sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar, benar.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Pak Iftitah, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelasnya jadi penuh nih Pak, soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On The Record.
3: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Halo RRI. Anda dapat bergabung ya, menyampaikan berbagai keluhannya di 0811-495-9490. Saya temani Anda di Halo RRI hingga nanti menuju ke pukul 12 siang. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di siang ini. Apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Kawan, kok kelihatan sehat, Pasti nih, kok jarang pi dokter, toh?
2: Wih, kok betul sekali, kawan. Soalnya tuh, Satra pernah rasa sakitmu.
1: Nah, itu dia yang sering jadi masalah. Kok tahu, Kak Trada? Sekarang ini, toh, banyak penyakit yang kadang itu terada di gejala, tiba-tiba pas terdeteksi suparah.
2: Ah, masa, kawan? Jadi, kalau ketong rasa sehat, tetap harus pi periksa, kah?
1: Betul sekali, kawan. Cek kesehatan itu, toh, penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Jadi, bisa ditangani lebih cepat sebelum jadi serius. Minimal itu setahun sekali. Ingat toh, menjaga kesehatan itu ketumpu investasi masa depan.
2: Oke, oke. Kalau begitu, mulai sekarang Satra akan tunggu sakit dulu baru pi periksa.
3: Ingat, banyak penyakit datang tanpa tanda. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan. Lakukan cek kesehatan secara rutin karena deteksi dini adalah kunci hidup lebih sehat.

0: Esensi Buku Prosa Tufafang, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Latazan, karya Ait Al-Karni. Sebuah buku yang berisi motivasi dan inspirasi untuk tetap bersabar dan bersyukur dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Judul Latazan dalam bahasa Arab berarti jangan bersedih. Buku ini menggabungkan ajaran-ajaran Islam dengan nasihat-nasihat praktis untuk membantu pembaca mengatasi kesulitan dan menemukan kedamaian batin. Buku ini menekankan pentingnya tawakal atau berpasrah diri kepada Allah dan doa dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini juga mengandung banyak nasihat praktis mengenai bagaimana menghadapi rasa sedih, stres, dan kekecewaan. Penulis memberikan saran tentang cara menjalani hidup dengan lebih positif, fokus pada kebaikan, dan menjauhi pikiran negatif. Penulis memberikan saran tentang cara menjalani hidup dengan lebih positif, fokus pada kebaikan, dan menjauhi pikiran negatif. Cerita-cerita ini bertujuan untuk memberikan teladan bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan dengan penuh keimanan dan kesabaran. Secara keseluruhan, Latazan adalah buku yang kaya akan hikmah dan sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memperkuat iman dan menemukan kedamaian dalam hidup.
0: Esensi Buku Prosa Tufafang, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Programa Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Federasi Futsal Indonesia FFI mengumumkan perubahan nama organisasi menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta, Selasa 12 Mei 2026. Ketua Umum FFI Mikael Victor Sianipar menyebut transformasi ini dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional. Perubahan itu juga menyesuaikan dengan posisi futsal Indonesia yang berada di bawah PSSI dan FIFA. Menurut Mikael, pergantian nama mempertegas integrasi futsal bersama ekosistem sepak bola nasional. Ia juga menilai perubahan tersebut mendukung pengelolaan futsal yang lebih terorganisasi. Ia juga menambahkan bahwa prestasi futsal Indonesia merupakan hasil yang dibangun bersama. Ia yakin futsal bisa semakin maju dengan terus memperkuat sinergi yang ada. Selain perubahan nama, Kongres FFI 2026 juga membahas penyesuaian AD atau ART organisasi sesuai status PSSI. Penyesuaian itu dilakukan agar tata kelola FFI semakin selaras dengan regulasi nasional. Selain itu, Kongres menetapkan Novel Leonardo sebagai wakil ketua umum wakil ketua umum 1 FFI. Budi Setiawan juga ditunjuk menjadi sekretaris jenderal FFI menggantikan Perbagar Raij. Mereka menegaskan asosiasi ini memperkuat sinergi futsal dengan sepak bola Indonesia. Ia berharap sinergi yang sudah terjalin di pusat juga dapat ditindaklanjuti di daerah-daerah. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir turut hadir memberi sambutan pada pembukaan Kongres. Menpora menyampaikan apresiasinya atas kerja keras semua pihak yang berhasil membawa futsal Indonesia meraih sejumlah prestasi membanggakan. FFI berharap organisasi merupakan hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Transformasi itu juga mendukung pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Informasi tadi mendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal

Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan cek fakta yang mana beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenag menuding Ketua Majelis Surya Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama tunding Amin Rais provokator bangsa. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media nasional yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Toby Al-Ashar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Selain itu, Tobib juga menghimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang sumber tidak jelas. Lebih lanjut, ia juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Halo RRI. Buat yang mau bergabung bersama kami, menyampaikan berbagai keluhannya, silakan ya di jalur telepon 0811495 9490. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan ya, dan bingung nih mau menyampaikan keluhannya kemana, dan RRI hadir untuk menerima berbagai keluhan Anda terkait dengan berbagai pembangunan yang ada di Kabupaten Fakfak. Dan nanti keluhan Anda kami coba sampaikan kepada instansi terkait ya, sehingga menemukan jawaban dari setiap keluhan yang disampaikan. Terima kasih buat Anda yang baru saja bergabung, tetap semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya di hari ini.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku The Alpha Girls Guide karya Henry Manampiring. Buku Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang alpha girls, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seseorang alpha girl yang harus dikendalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girls Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Demikianlah esensi buku berjudul The Alpha Girls Guide karya Henry Manampiring.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung bersama kami. Saya temani Anda semua di Halo RRI. Anda juga boleh bergabung ya di jalur telepon 0811-495-9490. Mungkin ada berbagai keluhan yang ingin Anda sampaikan ya, terkait dengan pembangunan ya dari Kabupaten Fak-Fak, atau mungkin menurut Anda hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki ya. Oke, boleh silakan di 0811-495-9490. Saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang. Kami yang bertugas juga akan pamit ya dari ruang dengar Anda. Ya mungkin terkait dengan penggunaan lampu jalan atau juga berbagai keluhan yang ingin Anda sampaikan. Sekali lagi boleh di 0811-495-9490.

sekali sebelum ada laptop, orang-orang menggunakan alat bernama mesin tik. Salah satu penemunya adalah Christopher Soles. Awalnya Soles menyusun huruf sesuai urutan abjad A sampai Z. Namun, saat orang mengetik dengan sangat cepat, batang huruf dari besi di dalam mesin tik itu saling bertabrakan. Akhirnya, mesinnya jadi macet dan tidak bisa dipakai mengetik lagi. Karena sering macet, Scholes punya ide cerdas. Ia kemudian memisahkan huruf yang sering dipakai berdekatan. Contohnya, huruf T dan H dalam bahasa Inggris sering muncul bersamaan. Jadi, Christopher Scholes menjauhkan letak kedua huruf itu. Tujuannya agar jari pengetik bergerak lebih sedikit lambat dan batang huruf tidak bertabrakan. Dengan begitu mesin tik menjadi lancar dan tidak rusak lagi. Sekarang kita mengetik di layar ponsel atau laptop yang canggih. Tidak ada lagi batang besi yang bisa macet di dalamnya. Lalu, kenapa kita tidak bisa mengubah susunannya kembali menjadi A, B, C, D, E agar lebih mudah dihafal? Sebenarnya ada susunan lain yang lebih cepat. Tapi kita semua sudah terbiasa dengan susunan QWERTY. Orang di seluruh dunia sudah menghafal letak huruf QWERTY sejak lama. Jika susunannya diganti menjadi A, B, C, D, E, kita harus belajar mengetik dari awal lagi. Hal itu pasti akan sangat sulit dan memusingkan bagi banyak orang. Jadi, dunia sepakat untuk tetap memakai susunan QWERTY agar semua orang mudah menggunakannya tanpa perlu belajar ulang dari nol. Nama QWERTY sendiri diambil dari 6 huruf pertama di baris paling atas keyboard. Hebatnya, susunan ini sekarang ada di mana-mana. Meskipun sekarang teknologi sudah sangat maju, sejarah dari mesin tik tua ini tetap kita pakai setiap hari. Adanya keyboard QWERTY menunjukkan betapa kuatnya sebuah kebiasaan. Jika kita ganti ke A, B, C, D, E sekarang, jari kita pasti akan kaku dan bingung mencari hurufnya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski hanya dengan

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih saya temani Anda di Halo RRI. Buat yang mau bergabung, boleh silakan menyampaikan berbagai keluhannya langsung saja ya di jalur telepon 0811 495 9490, atau di via WA, jelas ya namanya dan tempat tinggal di mana ya. Mungkin ada keluhan yang ingin disampaikan, boleh ya silakan di 0811 495 9490. Masih saya temani Anda di Fak-Fak siang ini hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak, informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
3: Dalam sejarah sepak bola banyak rekor yang datang dan pergi. Namun ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini ya. Semoga aktivitas di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Terima kasih juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak yang selalu setia bersama kami, yang mana siang ini sudah saya temani Anda ya di Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan berbagai keluhannya, silakan di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 siang. Dengan berakhirnya Halo RRI siang hari ini, saya Hatijah Baco juga pamit ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini. Dengan berbagai segmen nih sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dapat memberikan semangat juga untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai tugas dan aktivitasnya. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah. Dilanjutan Fak-Fak siang hingga sore dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Saya bertugas pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Halo RRI, Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Vanden Bosch di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahumma fiqi ila kuami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kami haturkan untuk para pendengar yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir ya, jumpai Anda di hari ini Rabu 13 Mei 2026.

0: produk UMKM secara tradisional dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pasar tradisional dan bazar lokal yang efektif menarik pelanggan potensial. Selain itu, kerjasama dengan toko kelontong atau warung untuk menitipkan produk juga dapat meningkatkan jangkauan penjualan.
1: Promosi dari mulut ke mulut dan memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan dapat merekomendasikan produk kepada orang lain. Juga cara lain untuk memperluas pasar. Strategi ini menjadi salah satu cara mudah untuk meningkatkan penjualan produk UMKM secara signifikan.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

Pendengar Seniman Hendarto menggelar pameran tunggal Wening Rasa yang menandai 50 tahun perjalanan dirinya berkarya. Pameran ini diinisiasi program The Art Hub dari Tatra Kreatif bekerja sama Nur Ibrahim, pemilik Nimka Museum. Pameran ini mengusung misi mendalam untuk menyentuh berbagai aspek sosial, mulai dari memori kolektif hingga kesehatan mental. Dalam budaya Jawa, Wening Rasa dimaknai sebagai sebuah pencapaian spiritualitas Jawa yang melampaui persepsi, panca indera dan suasana hati, di mana ketika kejernihan batin dan ketajaman intuisi menyatu untuk menangkap hakikat kehidupan yang paling dalam dan murni. Salah satu pilar utama dari perhelatan ini adalah upaya apresiasi dan recall. Pameran ini bertujuan memanggil kembali memori kolektif publik mengenai sosok Hendarto. Ia merupakan seorang seniman yang telah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam berkarya selama setengah abad di kancah seni rupa Indonesia dan dunia. Hendarto dikenal memiliki gaya visual Jawa perpaduan antara abstrak dan surrealis dengan resonansi batin ke dalam karyanya yang kuat. Kehadiran karya-karyanya diharapkan dapat memperkenalkan kedalaman narasi batin sang maestro kepada generasi baru. Pendengar, pameran Wening Rasa akan berlangsung di Nimka Museum Yogyakarta dari tanggal 10 Mei hingga 6 Juni 2026. Pameran ini memiliki berbagai agenda kolaboratif yang melibatkan seniman, akademisi, dan sektor wisata. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui terkait rangkaian agenda utama dari pameran Wening Rasa, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman rri.co.id.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10 sampai dengan 20 menit dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat Anda merasa pusing, grogi, dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

lagu-lagu dari berbagai daerah ya, si ruang dengar Anda di suasana siang ini yang baru saja berlalu dari daerah Sunda. Barakatak ya, Cinta Diangkot baru saja berlalu. Dan kami punya informasi untuk Anda ini tentang kontingen seni budaya asal Kabupaten Pandeglang, Banten, sukses mencuri perhatian publik dalam rangkaian kirab budaya Milangkala Tatar Sunda 2026. Penampilan atraktif yang digelar di tiga kota besar yakni Bogor, Karawang, dan Cirebon pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 tersebut memperlihatkan kekayaan seni tradisional Banten yang mampu bersaing di panggung regional. Sebagai tamu kehormatan dari provinsi tetangga, tim kesenian Pandeglang menyuguhkan rampak beduk dengan koreografi yang energik dan tubuhan dan tabuhan yang dinamis. Perpaduan antara ketangkasan memukul beduk dengan atraksi panggung yang memukau menjadikan kontingen ini sebagai salah satu penampil yang paling dinantikan oleh ribuan penonton yang memadati jalur kirab. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan apresiasi luar biasa terhadap kualitas seniman asal Pandeglang tersebut. Secara spontan, gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi tersebut sempat memanggil pemain trompet dari kontingen Pandeglang untuk melakukan aksi solo di hadapan ribuan pasang mata guna menunjukkan kemampuannya secara mandiri. Aksi solo tersebut tidak hanya mengundang tepuk tangan meriah, tetapi juga mendapat pujian langsung dari orang nomor satu di Jawa Barat tersebut. Pendengar, semarak penampilan rampak beduk Pandeglang semakin memuncak dengan adanya tambahan atraksi api yang dipadukan dengan kostum tradisional yang khas. Keberhasilan kontingen Pandeglang memukau audiens di Jawa Barat menjadi bukti nyata bahwa seni budaya Banten memiliki daya tarik yang kuat untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih luas.

0: saya mau curhat dulu.
1: Curhat kenapa lagi kawan?
0: Aduh, saya sedih sekali. Ada cewek satu tolong saya kucintai.
1: Ah, mungkin ku kurang usaha ambil ibu hati apa?
0: Sio, mau usaha apa lagi kawan? Semua saya sudah lakukan. Masa dia tidak bisa lihat satu perjuangan selama ini itu. Padahal saya cinta dia sekali baru.
2: Aduh, anak eh. Jangan kau terlalu bucin begitu, Kak. Kok perjuangan itu terasa berapa? Kalau dibandingkan dengan perjuangan merebut kemerdekaan pada zaman dulu. Lagian kau bicara cinta itu, beh. Cinta-cinta apa? Ingat, cinta tanah air. Jampa malas sekolah, rajin belajar, jampa kalai juga eh. Kok ingat, masa depan bangsa ini ada di kemurang-kemurang ini sudah putangan. Generasi penerus bangsa.

ke Indonesia. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Lagu dari Toraja dengan judul Tong Tong Na Sabara yang dinyanyikan oleh Salma Margaret membawa kita pada pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan ya lagu-lagu daerah di suasana siang ini kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Saatnya kita jelang penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

pendengar, dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay en juego el poder terminar.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas.
1: Y bueno, siempre sabemos que cuando venimos acá es...
0: Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif.
2: Hemos tenido muchísimas. Sabéis que cuando...
0: Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan...

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan

0: Impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: informasi dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hartman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
1: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing, bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolikar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang pertama. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPT RI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPR RI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPT RI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
4: ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini lihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: kamu Triati, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: Joy, penyandang sensoritmetra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensoritmetra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Ya, terima kasih.
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang Kota Patpak, selamat siang para pendengar. Kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini Rabu 13 Mei 2026. Setelah penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490, teruntuk Anda yang ingin gabung bersama kami. Lagu-lagu yang tersedia ada Cita-Citata, Goyang Dumang, Eri Suzan, Jangan Pergi, Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta, Rita Sugiarto, Idaman Hati, Hamdan ATT, Dingin, Trio Macan, Goyang Heboh, Iis Dahlia, Rindu, Zaskia Gotik, Bye Bye Lagi, Elvi Sukaisih, Dunia, kemudian ada Imei-Mei, Cabe-Cabean, Dewi Persik, Diriku Berharga, Roma Irama, Fit Nur Halima, Bahtera Cinta, Reza Zakaria, Pujaan. Itu dia pendengar ya, beberapa pilihan lagu dangdut yang bisa Anda pilih yang ingin gabung bersama kami, baik itu Anda yang ada di daerah Fak-Fak ataupun di luar daerah Fak-Fak.

0: Satu lagu tadi ya di awal kebersamaan kita miliknya Nina Mpo Alpa dengan Keemol, tentunya bisa menyemangati Anda ya dengan irama musik yang membuat Anda lebih bersemangat untuk menyelesaikan segala aktivitas di siang hari ini. Saya sapa penelpon perdana di putaran yang perdana. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita, Bang Luhut di Tapanuli. Apa kabar?
1: Iya, betul. Bukan kabar baik-baik sehat, cuaca ini mendung-mendung.
0: Oh, mendung tak berarti hujan.
1: Iya, cuma tadi pagi hujan.
0: Oh, tadi pagi hujan ya, oke deh.
1: Iya, kalau sekarang cuma mendung saja.
0: Semangat ya, Bang Luhut, iya. Walaupun cuacanya agak mendung.
1: Iya, semangat.
0: Lebih semangat lagi nih kalau pilih juga. Lagunya mau yang mana?
1: Iya, mau yang mana bacaan juga.
0: Ada Cita-Cita Tak Goyang Dumang, Eri Suzan, Jangan Pergi, Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta, Rita Sugiarto, Idaman Hati, Hamdan ATT Dingin, Trio Macan Goyang Heboh, Iis Dahlia Rindu, Zaskia Gotik Bye Bye Lagi, Elvi Sukaisih Dunia, Imei-Mei Cabe-Cabean, Dio Persik Diriku Berharga, Roma Irama Bahtera Cinta, Reza Zakaria. Yang mana?
1: Zaskia Gotik saja.
0: Yang mana?
1: Zaskia Gotik.
0: Oh, Zaskia Gotik. Oke, salamnya buat siapa Bang Luhut?
1: Salamnya pertama buat Mbak Isya, selamat tugas sampai tuntas, dan tetap semangat sudah selalu.
0: Iya.
1: Ada juga Bang Putra Renga, Bang Lei, Pak Junedi, Bang Sutamami, Bang Iwan, Bang Pratama, Pak Irwan, Pak Teddy, Bu Utri, Bu Kristin, Mbak Nini, ada juga Bu Farida, Bunda Tadia, sama Bunda En, Bunda Ima, ada Ibu Jati, ada Bang Atu, terus ada Pak Widi di Tokyo, dan ada juga barang yang di Ternate, dan buat semua-semuanya saja. Buat baik ya, selamat berjumpa sampai jumpa. Selamat siang, dan kita adalah kita. Terima kasih. Horas.
0: Horas, kembali kasih untuk Bang Luhut di Tapanuli sudah gabung bersama kami dengan satu lagu yang dipilih dari Zaskia Gotik, Bye Bye Lagi. Halo Pak Nasrun. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nasrun?
2: Alhamdulillah masih baik-baik.
0: Baik-baik saja, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Silakan, lagunya mau yang mana Pak?
2: Lagu apa nih Mbak?
0: Cita-Cita Tak Goyang Dumang, Eri Suzan, Jangan Pergi, Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta.
2: Ona Sutra.
0: Ona Sutra, oke. Salam ya.
2: Iya, selamat baik saya, sahabat tugas. Selamat kabar rumah.
0: Amin.
2: Ya, selamat sekali, selamat kumpul. Ada pertengah, ada minta juga cintana, amin, ada. Ya, kita mamin juga, ya, baru senarai. Ini, ada minta Pak Anies, sedang, ya, bagus syukur, bersyukur, kita kasar. Ada Bung Lei, ada Bung Lema, ada Kredit, Pak Kresna, ini show yang ada Bu Kristin, Maria, Farida, ada Junaidi, ada para mudahan semuanya tonton kecil kompas laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih untuk Pak Nasrun di Palu. Dari Palu kita ke Manado. Halo, selamat siang Bunda El.
3: Selamat siang sayang.
0: Apa kabar?
3: Bang Suhat bahagia, sejahtera.
0: Lengkap ya. Alhamdulillah. Iya. Silakan Bun, mau pilih lagu yang mana atau mau salam-salam dulu?
3: Aisyah pilih Akang sudah tuh lagu nih.
0: Oh, boleh. Lanjut.
3: Apa ya, Bang? Buat Aisyah yang sudah bersalah, sayang. Selamat siang, selam sehat, sukses. Sejahtera, selalu damai, bahagia dan terjadi berkat Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
3: Lanjut, ada Kakak Willy, ada Ibu Rona, Ibu Norjain, Ibu Ani, ada Ibu Maria di Palembang, semuanya salam manis, salam sehat. Ya, Fika juga di Manado, salam manis. Junaidi juga ada, salam hormat, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Bang Yoga, ada Putri, ini di mana ya Putri, ada di Maroke sana, ada Pak Freddy sama Putri juga di sana, ada Bintang Pratama, Pak Bota, Darwin, Putri Tega, Bang Luhut, ada Yeris, Pak Irwan, ada juga Adi, Bang Amin, Bang Di, ada Pak Ujang, Bang Yunus, Bang Marcel, semuanya. Salam sehat di masing-masing. Aisyah, ada pilih lagu apa saya?
0: Lagunya Aida Cita-Citata Goyang Dumang, Eri Suzan Jangan Pergi, Rita Sugiarto Idaman Hati, Goyang Dumang. Oke.
3: Aisyah sayang, makasih.
0: Iya.
3: Setelah kita selamat siang.
0: Siang kembali untuk Bunda El di Manado. Berikutnya, halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rani di Ternate, silakan.
4: Nah, dengan Mbak Kapunya.
0: Aisyah di sini.
4: Nah, dengan Mbak Aisyah, alhamdulillah, jumpa lagi ya.
0: Iya, jumpa lagi. Oke, silakan Kakak Rani.
4: Bagaimana Mbak?
0: Silakan, mau salam buat siapa nih?
4: Oke, salam buat bersama keluarganya, semoga selalu sehat panjang umur. Terus juga yang udah ada lewat, selamat kenal dari Rania, ada Bang Nasrul, ada Bang Ampun Malise, juga ada Bang Ucuk, ada Bang Yunus, ada Bang Andi, juga ada Bang Luhut, ya terima kasih Papa Om ya, semoga selalu ngebet. Juga ada Bintang Pratama, ada anak kita, ada buat semuanya
0: tanpa. Iya. Oke. Okay. Lagunya sudah terpilih ada tiga nih, Zaskia Gotik Bye Bye Lagi, Ona Sutra.
4: Ada Dewi Persik.
0: Dewi Persik, tapi lagunya sudah tiga nih, nanti masuk lagi ya Kakak Rani ya, boleh?
4: Oh iya.
0: Iya, saya putar tiga lagu dulu ya.
4: Assalamualaikum.
0: Okay. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kakak Rani di Ternate. Mudah-mudahan nanti bisa ikutan lagi ya dan memilih lagu dari Dewi Persik, Diriku Berharga. Kita dengarkan dulu, ini ada Zaskia, Ona Sutra dan Cita Citata. Jangan lewatkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kabel di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Tahukah Anda, salju bukanlah berwarna putih. Warna putih yang terlihat adalah efek dari cahaya yang dipantulkan oleh berbagai sudut permukaan salju sehingga menyebarkan seluruh spektrum warna. Salju terbentuk ketika uap air di atmosfer langsung mengembun menjadi es, lalu tumbuh menjadi kristal dengan menyerap uap air tambahan sebelum jatuh ke bumi. Bentuk setiap kepingan salju berbeda-beda karena dipengaruhi oleh suhu dan kondisi udara saat pembentukannya. Salju dapat menyerap gelombang suara di sekitarnya, membuat suasana menjadi lebih hening dan tenang saat turun. Karena terdiri dari 90-95% udara yang terperangkap, maka salju adalah isolator yang baik. Hal ini membantu hewan mengubur diri di liang salju untuk tetap hangat dan menjaga rumah salju tetap nyaman. Meskipun terlihat ringan, tumpukan salju dalam jumlah besar bisa sangat berat loh. Misalnya, satu kaki kubik salju basah bisa memiliki berat lebih dari 9 kg.

0: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan beserta narasi buruan daftar kartu ATM untuk memudahkan transaksi Anda, dapatkan keuntungan dan hadiah menarik lainnya, menabung di Sibank. Kamu bisa dapatkan hadiah cashback. Simak mekanisme dan syarat dan ketentuan berlaku. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan pada unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Sibank, www.sibank.co.id. Tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nomor handphone terdaftar, nama lengkap, dan nomor rekening. Pada laman pusat bantuan di situs resmi Sibank juga dijelaskan bahwa pihaknya tidak menyediakan fasilitas kartu debit bagi nasabahnya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini termasuk salah satu lagu dangdut paling populer dari Cita Citata yang dirilis pada era 2010-an. Lagu upbeat ini diciptakan oleh komposer dangdut terkenal yaitu Ishak. Untuk para pendengar yang mau bergabung lagi silakan di 0811-495-9490. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Sari di Banjarmasin, betul?
1: Iya.
0: Apa kabar? Kabarnya gimana? Sehat ya?
1: Alhamdulillah ya, sihat.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan.
1: Gimana
0: Kakak
1: sebaliknya?
0: Sari. Kabar saya juga baik.
1: Iya, lagunya ini aja, Cinta Biru.
0: Cinta Biru, Cinta Biru tidak tersedia. Adanya Eri Suzan, Jangan Pergi. Rita Sugiarto, Idaman
1: Hati. Oh, sudah disediakan lagunya ya.
0: Iya. Ada Hamdan ATT, Dingin. Trio Macan, Goyang Heboh. Iis Dahlia, Rindu. Elvi Sukaisih, Dunia. Imei-Mei, Cabe-Cabean. Dewi Persik, Diriku Berharga. Roma Irama, Bahtera
1: Diriku
0: Cinta.
1: Diriku Berharga aja.
0: Diriku Berharga. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Andi, buat Bang Ucan, buat Bang Yunus, buat Bang Marcel, buat Hadi Dinias, buat semuanya aja.
0: Iya.
1: Buat yang lagi bertugas, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih untuk Kakak Sari di Banjarmasin.

0: Dewi Persik, Diriku Berharga, lagu yang dipilih oleh Kakak Sari. Sebelumnya tadi juga dipilih oleh Kakak Rani ya di Ternate. Mudah-mudahan masih pantau hingga saat ini. Nanti akan saya putarkan lagu tersebut. Yang masih ingin gabung lagi silakan di 0811-495-9490. Halo, selamat siang Bang Putra.
1: Selamat siang Mbak Aisyah, Ruang Rin. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bisa pilih lagu nih. Terasa seperti semalam ya, dibatasi oleh waktu. Lagunya mau yang mana Bang Putra?
1: Rido Roma.
0: Rido Roma. Roma Irama yang ada nih Bang Putra.
1: Iya,
0: ayahnya.
1: Roma Irama sih.
0: Anaknya tidak ada nih.
1: Oh iya iya, Rido Roma.
0: Bahtera Cinta ya, Roma Irama.
1: Bahtera, iya.
0: Iya. Okay. Lanjut.
1: Oke, salamnya Mbak Aisyah, selamat tugas ya selalu. Ada Mbak Sari Bolo dan juga ada Bunda Tisi Natalia, ada Bang Lei, semuanya yang dipakup dari Jogja sampai di Bangga Dua sana, dan juga ada Ahmad Irwan, ada juga Pak Nasrun, Bang Ucan, juga Bang Andi, ya, Bang Yunus, Adi Iman, juga Bang Luhut, juga Bang Iwan, Bang Cut, Danis, pendengar dengan keluarga di Palembang, Pak Tegu Putri, Bang Nasyamiri juga Pak Iman, dan juga Bang Widi, juga ada Atus, ada Rani juga, Pak Junaidi, juga ada dan di Manado sana semuanya, sampai semua masih yang semuanya, semoga seribu selalu, dan salam kobak bersama program di siang hari.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Mbak Isha.
0: Iya, selamat Bang Putra sendiri ya, kah? Bang Lei terada?
1: Sendiri,
0: oh,
1: ya.
0: Saya pikir ada Bang Lei di situ. Temani via telepon, terada ya?
1: Oke, Mbak Isha.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Bang Putra Tengah di Pak-Pak. Pendengar lainnya di Pak-Pak, mana suaranya ya? Yang biasanya gabung bersama kami, mohon maaf kalau tidak bisa sebutkan namanya satu persatu ya. Pokoknya untuk semua tanpa terkecuali para penggemar Pro Dangdut dari Sabang sampai Merauke, saya masih nantikan partisipasi Anda hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Serba digital gini, kadang kita terlalu sibuk di dunia maya sampai lupa sama sejarah bangsa sendiri.
2: Padahal perjuangan tokoh kayak Dr. Sutomo itu luar biasa. Mereka bersatu melawan penjajahan tanpa medsos, tanpa internet, tapi semangatnya patut kita contoh.
1: Sekarang perjuangan kita tuh beda, tapi semangatnya masih bisa sama. Contohnya, sebar konten edukatif, hindari hoax, dukung produk lokal, dan angkat budaya Indonesia di media sosial.
2: Benar, bikin konten kreatif tentang sejarah, ikut komunitas sosial, atau bahkan ngadain diskusi online tentang tokoh-tokoh bangsa.
1: Pokoknya, kita bisa bangkit bersama. Anak muda harus jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton.
2: Saatnya generasi muda jadi pelopor kebangkitan baru. Untuk Indonesia yang bersatu, kuat, dan maju.

23 menit berlalu dari pukul 14, pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih tersisa ada Eri Suzan, Jangan Pergi, Rita Sugiarto, Idaman Hati, Hamdan ATT, Dingin, Trio Macan, Goyang Heboh, Iis Dahlia, Rindu, Elvi Sukaesih, Dunia, Ime-Ime, Cabe-Cabean, Reza Zakaria, Pujaan. Langsung saja di jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Teruntuk Bang Hadi yang tadi sempat menelpon ya, tapi masih terputar lagu, jadi bisa dicoba kembali ya untuk Bang Hadi Dinias, juga untuk para pendengar lainnya yang ingin gabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada beberapa lagu yang masih tersisa seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Siapa tahu dari sederetan lagu-lagu tersebut ada salah satu lagu yang merupakan lagu kesukaan Anda. Ya, pendengar di jalur telepon, SMS, dan WhatsApp 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sambil menanti kembali partisipasi Anda yang mau gabung, kita dengarkan dulu pilihan lagu berikut ini.

0: Halo, selamat siang Bunda Christine di Toli-Toli.
1: Aduh, selamat siang Maisa. Maisa, aduh saya baru pulang, baru sampai rumah.
0: Kabar saya baik, Bun. Bagaimana sebaliknya?
1: Amin. Amat, Toli-Toli juga baik-baik sayang Maisa.
0: Alhamdulillah, lagi sibuk ya Bun ya?
1: Baru monitor, lagu apa Maisa?
0: Ada Eri Suzan, Jangan Pergi, Rita Sugiarto, Idaman Hati, Hamdan ATT Dingin, Trio Macan Goyang Heboh, Iis Dahlia Rindu, Elvi Sukaesih Dunia, Reza Zakaria Pujaan. Yang mana?
1: Eri Suzan aja.
0: Eri Suzan, okay, salamnya buat siapa Bu?
1: Okay, pertama Ibu Maria, selamat siang, ada Palembang. Ibu Utri, Pak Freddy juga selamat siang, halo Ibu Utri, apa kabar, Bang Cut ya, Ibu Maslia, ada Ibu Ali, Kali Kaanis Barat Menurut Kali Boros, nah ada Ibu Masohi, Pecenana Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, Cigure Jakarta ya, ada juga Bang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Bang Ruhut, Bang Windy, Bang Iwan, Pak Jerry, Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Samad, Pak Busukur, Pak Rahman, Pak Ustaz, Bunda Ima, nah pokoknya semua sudah ya, Mbak Isa yang lagi monitor ya. Mbak Isa tetap semangat, tetap selalu bahagia bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Isa, selamat siang, Dadut adalah kita.
0: Dadut adalah kita. Oke, terima kasih kembali ya untuk Bunda Christine, sekalipun lagi sibuk tapi sudah meluangkan waktu ya gabung bersama kami. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Dangdut adalah kita. Kembali Dangdut adalah kita. Ibu Ani ya atau Kakak Ani?
2: Iya, benar.
0: Tidak salah. Karena jawabannya benar saya kasih lagu ya. Mau yang mana nih?
2: Dari Elvi Sukaesi.
0: Elvi Sukaesi, oke. Salamnya buat siapa?
2: Teman-teman buat Ida yang tugas, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Terus ada salam ke Ibu Kebayang dari Kentuli, Ibu Kirisi apa kabar? Salam sehat, salam sehat ya. Ibu Kirisi, yang ada di Kentuli. Indah juga Eri. Ada salam ke Bunda di juga. Salam sehat, salam ke Ibu Eri juga Manado. Ada salam ke Bang Rumah juga Putra Tengah. Ada salam ke Ibu Parida juga. Pertama-tama, oh ada salam ke Panasrun juga. Pertama-tama aja tempat terkecuali. Kembali ke Bunda juga. Tetap semangat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya untuk Ibu Ani di Manado ya. Kalau tidak salah sudah gabung bersama kami di siang hari ini. Sebelumnya tadi ada Bunda Christine di Toli-Toli lewat lagu yang dipilih dari Eri Suzan. Satu penelpon lagi silakan yang masih ingin gabung lagi bersama kami. Masih tersisa ada Rita Sugiarto, Hamdan ATT, Trio Macan, Iis Dahlia, dan Reza Zakaria.

0: Selamat siang Bang Ucan di Bau-Bau. Halo.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ucan?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Isa. Semoga juga Mbak Isa demikian adanya.
0: Alhamdulillah. Oke, sebelum salam-salam, lagunya mau yang mana nih Bang?
1: Lagu yang terisa itu apa?
0: Ada Rita Sugiarto, Idaman Hati, Hamdan ATT, Dingin, Trio Macan, Goyang Heboh, Iis Dahlia, Rindu, Reza Zakaria, Pujaan. Mau yang mana?
1: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT, oke. Salamnya buat siapa?
1: Iya. Ya, pertama-tama buat Mbak Isa bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya ya.
0: Amin.
1: Amin. Ada Bung Putra Tenga, semoga saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Nasrun, ada Bung Irman, ada Bung Bintang Pratama, ada Bung Junaidi. Selalu juga bersama keluarga. Ada Bung Freddy bersama Ibu Utri. Saya selalu bersama keluarga. Ada Mbak Rani di Ternate. Semoga saya selalu bersama keluarga. Ada siapa ya?
0: Ada siapa lagi?
1: Ada Yunus di Buton. Ada Mbak Sari. Ada Bung Andi di Batam, dan buat semua pendengar RRI Pro 1 Fak-Fak.
0: Iya.
1: Salam persahabatan saudari Ucan untuk Mbak Aisyah, terima kasih banyak.
0: Okay.
1: Anggota dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon dengan tiga lagu yang sudah terpilih, kita dengarkan bersama.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kebawah di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

53 menit berlalu ya dari pukul 14 siang hari ini pendengar. Kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di putaran terakhir. Bagi Anda yang ingin gabung lagi silakan di 0811-495-9490. Masih tersisa ada Rita Sugiarto, Idaman Hati, Trio Macan, Goyang Heboh, Iis Dahlia, Rindu, Reza Zakaria, Pujaan. Saya nantikan kembali suara Anda pendengar yang baru saja bergabung ya bersama kami di Pro Dangdut, atau yang tadinya sudah sempat menelpon tetapi belum tembus, bisa dicoba kembali di nomor yang sama 0811-495-9490. Nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita dengarkan dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Sorong.

Ya, pendengar, kalau memang tidak ada yang gabung, langsung saja ya, saya hadirkan lagu terakhir, lagu pisah kita di Pro Dangdut untuk hari ini, Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung meramaikan Pro Dangdut. Dan yang belum sempat gabung di hari ini, esok Anda bisa ikuti kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada persembahan lagu dari Trio Macan Goyang Heboh, spesial untuk semuanya.

0: menyajikan berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026 diantaranya. Gubernur Papua Barat Daya mengkritisi kebijakan pemerintah pusat kaitan dengan penurunan DAU atau DAU setiap tahunnya. Kampung nelayan di Kota Sorong tercatat 8 titik. Bersama saya Noni Densi, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyoroti perubahan pola pendanaan di tanah Papua yang dinilai semakin membebani pemerintah daerah. Dalam 3 tahun terakhir, dana alokasi umum atau DAU terus mengalami penurunan seiring peningkatan dana otsus.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyoroti perubahan pola pendanaan di tanah Papua yang dinilai semakin membebani pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam acara yang bertajuk Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Provinsi Papua Tengah. Elisa mengatakan dalam 3 tahun terakhir dana alokasi umum atau DAU terus mengalami penurunan seiring meningkatnya dana otonomi khusus atau dana otsus. Menurut Elisa, kondisi tersebut justru bertolak belakang dengan tujuan awal pemberian otsus yang seharusnya menjadi tambahan dukungan untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua.
3: DAU semakin hari semakin berkurang karena mungkin karena ada ruang. Padahal perlakuan otsus ini kan sebenarnya beda. Sebenarnya ini yang harus menambah begitu, menambah energi supaya percepatan di Papua juga bisa dilakukan, tapi yang terjadi justru sekarang begitu karena posisinya naik, sehingga kami Papua juga kita tahu 2,25% itu kita dapat berapa.
2: Selain itu, Gubernur Elisa juga meminta pemerintah pusat membuka secara transparan dasar penghitungan dana otsus Papua yang ditetapkan sebesar 2,25% dari penerimaan negara. Menurut Elisa, keterbukaan data tersebut penting agar tidak terus menimbulkan polemik maupun perdebatan di ruang publik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sorong, Papua Barat Daya dinilai Dinas Perikanan Kota Sorong harus mempersiapkan 8 titik kampung nelayan yang telah disurvei untuk pengembangan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.
4: Dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan program sinergi gerakan pangan murah keliling Papua Barat Daya Sigrak PBD Selasa 12 Mei 2026. Program ini menjadi inovasi baru dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang belakangan mengalami tren kenaikan di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasrul, mengatakan selama ini pelaksanaan gerakan pangan murah hanya terpusat di titik-titik tertentu, sehingga masyarakat harus datang langsung ke lokasi pasar murah. Melalui Sigrak PBD, kebutuhan pokok akan dibawa menggunakan mobil box dan didistribusikan langsung ke kawasan pemukiman masyarakat. Ahmad Nasrul menjelaskan bahwa langkah tersebut diharapkan dapat membantu menekan inflasi Papua Barat Daya yang saat ini berada di angka 3,85% year on year, lebih tinggi dari target nasional sebesar 2,5% plus minus 1%. Komoditas yang menjadi prioritas dalam program tersebut meliputi beras, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang sering mengalami kenaikan harga di pasar. Meskipun saat ini armada digunakan baru 1 unit mobil box berukuran kecil, Ahmad Nasrul menyebut program tersebut masih dalam tahap pilot project.

0: dia bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang murah, lebih murah dari harga pasaran, sehingga diharapkan itu bisa menekan angka inflasi kita yang tadi dikatakan oleh Pak Kepala BI tadi 3,85.
1: Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Daya, Setian, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergisi lintas instansi mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog hingga aparat keamanan. Segera Papua Barat Daya sudah sejalan dengan kerangka pengendalian inflasi TPID melalui konsep 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Bank Indonesia juga berharap pelaksanaan Segera PBD tidak hanya mendistribusikan pangan murah, tetapi turut mampu mempengaruhi keseimbangan harga di pasar agar inflasi yang dicatat Badan Pusat Statistik dapat terkendali.
2: Kita Provinsi Papua Barat Daya sudah mencapai 7,71% Bapak Ibu, year on year. Berarti harga pangan kita itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pangan yang terjadi pada tahun 2025. Oleh karena itu, maka kita perlu sinergi untuk melakukan kegiatan khususnya dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga pangan. Karena harga pangan itu menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Oleh karena itu, sinergi gerakan Segera PBD ini merupakan kegiatan yang sangat bagus sekali dan ini patut kita memberikan apresiasi.
1: Setian menjelaskan program Segera PBD ditargetkan berjalan sekitar 10 hingga 15 kali setiap bulannya. Dengan pelaksanaan ini sesuai kondisi harga pangan di pasar, komoditas yang dijual nantinya juga bersifat fleksibel sesuai hasil pemantauan harga oleh dinas terkait. Program Segera PBD sendiri akan dijalankan melalui koordinasi rutin TPID bersama dinas teknis terkait guna menentukan lokasi pelaksanaan dan komoditas prioritas berdasarkan pengembangan harga pangan di pasar. Dari Sorong, Papua Barat, dari Rendy Matika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, lebih dari 4.000 pelaku usaha dan influencer di Kabupaten Teluk Bintuni akan didata dalam sensus ekonomi tahun 2026. Laporan Dina Rianti.
4: Sensus ekonomi tahun 2026 kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni akan mulai dilaksanakan. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Teluk Bintuni sudah siap melaksanakan sensus ekonomi tersebut. Kepala BPS Teluk Bintuni Maimun pada Senin 4 Mei 2026 mengatakan tahapan sensus ekonomi dimulai sejak 1 Mei dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Mengawali sensus tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi, komunikasi, dan diplomasi kepada pemerintah daerah maupun pemilik usaha serta masyarakat.
5: Sensus ekonomi ini dimulai dari tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus. Sekarang posisi Mei ini dalam rangkaian ekonomi melakukan koordinasi, komunikasi, diplomasi ya dengan pemerintah daerah maupun dengan pemilik usaha dan masyarakat. Kami secara sistem sudah melakukan casting email ke usaha besar dan nanti mereka lakukan pengisian secara mandiri. Untuk door-to-door-nya di tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
4: Dijelaskan ada sebanyak 4.719 pelaku usaha yang akan didata dalam sensus ekonomi tahun 2026. Data ini masih bersifat sementara dan dimungkinkan akan ada penambahan setelah relawan turun ke lapangan. Kepala BPS juga meminta kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk menerima petugas BPS yang datang di rumah untuk melakukan sensus. Ia juga meminta masyarakat untuk proaktif memberikan jawaban yang benar untuk mendukung keakuratan data.
5: Nah, semua usaha kita data, baik dari kategori pertanian, industri, jasa, termasuk juga influencer, happy pro yang monetize, itu kita data. Jadi semua usaha itu kita data, baik yang online, offline, semua kita data semua. Termasuk bagaimana untuk menjaring usaha yang online itu, kita nanti akan mendatangi masing-masing rumah, setiap keluarga untuk didata. Jadi tidak hanya usahanya, tapi sosial ekonomi pun kita data. Untuk itu, kita minta bantuan semua pihak, baik pemerintah daerah, teman-teman di OPD, masyarakat, pemuka agama, termasuk wartawan ya. Jadi kita minta untuk menyebarkan ini semua ke masyarakat. Kalau PPS, petugas PPS datang, tolong terima dengan baik, jangan pernah ditolak. Nanti kalau ditolak, data besok itu nggak masuk. Terus yang kedua, berikanlah jawaban yang benar, karena data akurat itu dimulai dari jawaban yang benar. Terus jangan khawatir ya, kalau Bapak Ibu nanti diminta homestead, pendapatan, termasuk aset-aset rumahnya, jangan pernah takut karena data Bapak Ibu semua dilindungi oleh undang-undang kerahasiaannya, termasuk BPS.
4: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui telah menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Bupati secara khusus telah mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan pada 27 April lalu. Dalam surat edaran tersebut, Bupati memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah

0: mulai dari OPD, kepala distrik hingga kepala kampung untuk mendukung kegiatan ini. Selain itu, ia juga meminta kepada semua pelaku usaha, BUMN, BUMD, swasta, baik skala besar, menengah maupun skala kecil untuk mendukung dan memahami kerahasiaan data. Dari Truk Pintu Ini, Popo Berandi Nerianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Wakil Gubernur Papua Barat Daya mengapresiasi pelaksanaan Maxim Quiz untuk pelajar SMA di Sorong guna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
2: Sebagai bentuk usaha meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan berbahasa Inggris, generasi muda di Papua Barat Daya terus didorong melalui berbagai kegiatan edukatif. Salah satunya lewat kolaborasi antara perusahaan transportasi online Maxim bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang menggelar kompetisi Maxim Quiz English Brain Game di Auditorium BPVP Sorong. Kompetisi cerdas cermat berbahasa Inggris itu diikuti sebanyak 80 pelajar dari 18 SMA SMK sederajat di Kota Sorong yang terbagi dalam 42 tim. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi perlombaan dengan menjawab berbagai pertanyaan pengetahuan umum dan kemampuan berbahasa Inggris. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau memberikan apresiasi kepada Maxim dan seluruh panitia yang telah menghadirkan kegiatan positif bagi pelajar di daerah tersebut. Menurut Nausrau, kemampuan berbahasa Inggris saat ini menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi dan era globalisasi yang semakin terbuka. Ahmad Nausrau menilai kompetisi semacam itu memiliki nilai strategis dalam memotivasi pelajar agar lebih percaya diri dan mampu mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris sejak dini.
3: Maxim Transportation memberikan kepedulian yang nyata terhadap layanan, tidak hanya kepada layanan publik pada masyarakat Papua Barat Daya, tetapi juga ikut peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Bahwa bahasa Inggris ini memiliki arti yang amat penting sekali, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa yang dengannya kita kemudian mempelajari teknologi, kemudian komunikasi dengan dunia internasional, dan juga tentunya banyak manfaat lainnya yang bisa kita peroleh dengan bahasa Inggris.
2: Head of Subdivision Maxim Sorong Fandi Usman mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda di Papua Barat Daya.
4: Kemudian hari bisa mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini agar kegiatan seperti ini bisa jadi lebih banyak dengan kami menggandeng Tawar Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMK Kota Sorong, sehingga ketika tim MGMP ini dapat melaksanakan kegiatan, dapat diliriklah oleh pihak pemerintah agar bisa menjadikan tim MGMP ini sebagai event organizer dalam rangka melaksanakan kegiatan sifatnya edukatif.
2: Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga dirancang sebagai ruang pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kepercayaan diri para siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan tersebut menjadi penyelenggaraan perdana Maxim di tanah Papua setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di sejumlah kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Denpasar, Makassar, hingga Ambon. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Pendengar, Bupati Teluk Bintuni secara resmi melepas calon jamaah haji menuju Manokwari dan embarkasi Makassar.
0: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manimbui melepas calon jamaah haji menuju Kabupaten Manokwari pada Selasa 5 Mei 2026. Sebanyak 17 orang calon jamaah haji akan berangkat menuju Manokwari bergabung dengan rombongan kabupaten lain menuju embarkasi Makassar pada 9 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati berpesan 5 hal penting, yakni agar calon jamaah haji menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kualitas ibadah dengan menjaga kekusukan, memelihara kebersamaan dan kekompakan dalam kloter dengan saling membantu dan menguatkan, serta menjaga sikap dan nama baik daerah.
5: Jagalah kesehatan fisik dan mental, karena ibadah haji membutuhkan ketahanan tubuh dan kesehatan. Kualitas ibadah dan menjaga kekusukan serta tuntunan syariat. Ketiga, pelihara kebersamaan dan kekompakan dalam kloter dengan saling membantu dan saling menguatkan. Keempat, jaga sikap dan nama baik Kabupaten Teluk Bintuni sebagai duta dan mempersatukan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan menuntun nilai kebaikan.
0: Sementara itu, menurut Kepala Kementerian Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Teluk Bintuni Abdul Muin menuturkan, saat ini jumlah calon jemaah haji Teluk Bintuni mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran jumlah kuota haji ke berbagai daerah yang memiliki daftar tunggu lebih banyak di atas 15 tahun.
5: Kuota Bintuni biasanya 37, hari ini 17, dan dipangkas sebanyak 20. Dengan alasan menteri baru ini, kita mendahulukan calon jemaah haji yang secara nasional masih banyak yang pendaftarannya tahun 2011, 2012 itu yang didahulukan. Sementara kita di Papua Barat yang berangkat ini adalah rata-rata pendaftar 2014, bahkan sudah ada yang 2015. Makanya didahulukan negara lain, utamakan negara lain yang daftar tunggunya lebih lama.
0: Abdul Muin mengharapkan masyarakat Teluk Bintuni bisa memaklumi aturan yang ditetapkan. Diperkirakan ke depan akan ada aturan baru yang mengharuskan batas waktu tunggu selama 26 tahun secara serempak. Sementara itu, salah satu calon jemaah haji Teluk Bintuni, Hamzanika, menuturkan telah menunggu selama 11 tahun untuk bisa mengikuti ibadah haji tahun ini. Meskipun memasuki usia lansia, ia tetap bersemangat untuk pergi berhaji bersama istri yang sudah berusia 71 tahun.
6: Sudah 70.
0: Jadi bapaknya yang tertua di sini ya?
6: Saya.
0: Dari rombongan ini?
6: Iya.
0: Terus bapak mendaftar dari tahun berapa?
6: Tahun 2015. Sebenarnya 2023 atau kita halangan COVID 2 tahun, akhirnya mengundur ke dari
0: persiapannya bapak untuk ikut berangkat hajinya apa saja yang bapak sudah siapkan?
6: Sudah siapkan obat-obat, jaga kesehatan.
0: Punya riwayat sakit atau tidak?
6: Penyakit gula. Kalau ibu lambung, ya mudah-mudahan mendapat bantuan sedikit dari pemerintah.
0: Meskipun berhaji di usia lansia, Hamzah berharap bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya sosialisasi mitigasi perubahan iklim di Raja Ampat, dorong pembentukan program Kampung Iklim atau Proklim, dan kita ikuti laporan Padli Ramdan.
7: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mengadakan sosialisasi upaya pelaksanaan mitigasi perubahan iklim di distrik kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Selasa 12 Mei 2026. Sosialisasi ini dihadiri puluhan siswa, guru, kepala sekolah, aparatur sipil negara, dan sejumlah warga. Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi ini, pegiat lingkungan dari LSM Sorong Peduli Lingkungan Eko Rianto. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Marta Vina Isir, mengatakan melalui kegiatan ini DLH ingin mengedukasi warga terkait perubahan iklim, penyebabnya, dan bagaimana melakukan upaya mitigasi guna mencegah terjadinya perubahan iklim. Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah perilaku masyarakat yang belum peduli pada lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan dan melakukan penebangan pohon secara liar. Perilaku ini yang kemudian membawa perubahan iklim dan mendatang akan bencana banjir hingga longsor.
8: Jadi di sini kita mengajak masyarakat bagaimana memperhatikan lingkungan, perilaku yang harus sebagaimana mestinya mereka lakukan untuk mengatasi perubahan iklim itu. Dan kegiatan ini kami berharap juga bahwa nanti pasti masyarakat juga berharap ya bahwa nanti kita akan tetap lakukan itu dengan adanya kita mau membuat pencanangan program Kampung Iklim. Tapi untuk yang tadi ini kita belum buat ke situ, tapi rencana kedepannya kemungkinan nanti kita akan datang kembali ke sini untuk kita menetapkan kampung-kampung yang akan kita tetapkan sebagai kampung proklim.
7: Melalui sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup, kata Marta Vina, masyarakat bersama aparatur kelurahan dan distrik untuk bisa membangun kepedulian pada lingkungan dan menjaga alam demi generasi selanjutnya. Penggiat lingkungan Eko Rianto mengungkapkan bahwa perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan oleh banyak orang. Misalnya, suhu udara di sekitar yang cenderung panas dan hal ini berbeda dengan kondisi 10 atau 20 tahun lalu. Tugas untuk melakukan pencegahan perubahan iklim dan kerusakan alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak. Eko meminta semua orang untuk mulai bergerak melakukan aksi sederhana di lingkungan terkecil sebagai upaya mencegah terjadinya perubahan iklim. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan pemilahan sampah hingga membentuk program Kampung Iklim. Warga bersama DLH perlu terus bersinergi agar program Proklim bisa membawa perbaikan kondisi lingkungan.
9: Teman-teman yang hadir tadi itu untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, segera berkoordinasi dengan teman-teman lingkungan hidup setempat untuk didaftarkan dalam program Kampung Iklim. Karena kalau ada program Kampung Iklim, pasti nanti akan ada pendampingan. Dan salah satu pendampingannya itu bisa dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Di sana mereka dilakukan kegiatan pendampingan baik adaptasi, mitigasi maupun kelembagaan kelompok seperti itu supaya kalau ada pendampingan sekali lagi, mungkin hari ini mereka swadaya, tapi kalau dinas melihat bahwa program itu bagus untuk Waisai ini dan sangat bermanfaat buat masyarakat dan bisa ke depan dilakukan penganggaran, wah itu sangat luar biasa lagi.
7: Dalam kegiatan sosialisasi ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi menyerahkan sebanyak 70 bibit pohon kepada Sekretaris Distrik Waisai Kota untuk selanjutnya dibagikan kepada warga sekitar. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penutupan seleksi Pantohir Paskibraka 2026, Sekda Kota Sorong tekankan disiplin. Kita ikuti laporan selengkapnya.
10: Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudi Laku, menekankan pentingnya kesiapan mental, spiritual, disiplin, dan fisik bagi para calon paskibraka yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan saat penutupan pelaksanaan seleksi penentuan akhir calon paskibraka Kota Sorong tahun 2026 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Sorong di Gedung Lambert Jitmau pada Selasa 12 Mei 2026. Sekda Rudi Laku menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh peserta seleksi yang telah mengikuti tahapan panjang hingga tahap penentuan akhir. Menurutnya, para peserta merupakan generasi muda terbaik yang siap mengemban tugas negara sebagai pengibar bendera merah putih pada upacara 17 Agustus nanti. Ditegaskannya, proses seleksi paskibraka dilakukan secara ketat dan objektif karena dibutuhkan generasi muda yang memiliki kemampuan mental, spiritual, serta kekuatan fisik untuk menjalankan tugas dengan baik. Dari ratusan peserta yang mengikuti seleksi, hanya peserta terbaik yang akan terpilih untuk bertugas. Meski demikian, ia meminta peserta yang belum lolos seleksi agar tidak berkecil hati. Menurut Sekda, keterbatasan kuota menjadi alasan utama tidak semua peserta dapat terpilih, bukan karena peserta lainnya tidak memiliki kemampuan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, bergizi dan juga seimbang serta aman, berbasis potensi sumber daya lokal.
11: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SA berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bidang 3 TP PKK Papua Barat Daya, Sarlota Malagam, dan dihadiri Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Papua Barat Daya, Ana Cenau, bersama pengurus TP PKK Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Sarlota Malagam mengatakan lomba yang melibatkan TP PKK se-Papua Barat Daya tersebut merupakan langkah nyata untuk mengingatkan masyarakat atas pentingnya pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
12: Kegiatan ini juga menjadi sarana berbagai pengetahuan dan pengalaman antara kita semua, sehingga manfaatnya dapat tersebar luas ke lingkungan masing-masing. Hari ini menu yang disiapkan atau yang disajikan, yang dilombakan adalah pangan lokal. Menu ini sudah disiapkan setiap kali di setiap rumah tangga kita, apalagi kita ini sebagai ibu-ibu rumah tangga.
11: Meski terdapat penilaian dan penetapan juara, Sarlota menegaskan tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan sehat berbasis sumber daya lokal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Papua Barat Daya mengirim pemuda OAP mengikuti pelatihan migas di Cepu. Kita ikuti laporan Lucy Arebo.
13: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral secara resmi memulai program pelatihan vokasi bagi pencari kerja orang asli Papua. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi, Kementerian SDM Cepu, Waskito Tunggul Sasmito, yang diwakili oleh FX Yudi Triyono STMT, Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia, bersama Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya, Suroso SIP MA. Kerjasama strategis ini bertujuan untuk membekali 64 orang pencari kerja orang asli Papua dengan keterampilan teknis di sektor industri migas. Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026 bersumber dari dana Otsus Papua. Oleh karena itu, semua peserta pelatihan tersebut semuanya orang asli Papua. Pelatihan yang akan berlangsung selama 27 hari ini mencakup 3 bidang kejuruan utama, yakni operator mobile crane, operator forklift, dan juru ikat. Sementara untuk pelatihan operator pembersihan latihan sumur akan direncanakan pada bulan Juni mendatang. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Naker Trans ESDM Papua Barat Daya Suroso menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tapi juga bersertifikat nasional. Sementara itu, Kepala PPSDM Migas ESDM Cepu menyambut baik inisiatif pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Beliau menyatakan kesiapan instansinya untuk memberikan pendidikan terbaik dengan standar industri global agar para peserta siap bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional. Persiapan ini dilatar belakangi oleh kondisi faktual di daerah, di mana kebutuhan akan tenaga kerja teknis bersertifikat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri energi di wilayah Papua Barat Daya. Dengan sertifikasi BNSP, para lulusan pelatihan ini diharapkan memiliki daya tawar tinggi di hadapan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di tanah Papua. Setelah menyelesaikan pelatihan intensif dan sertifikasi, para peserta diharapkan dapat segera terserap ke dalam bursa kerja atau mengisi posisi-posisi strategis di berbagai proyek industri yang ada di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peningkatan destinasi wisata di Sorong Selatan terkendala anggaran. Ikuti laporan dari Citra. Produksi Stasiun RRI Temina Buan.
14: Wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memiliki sejumlah objek wisata yang sangat menarik. Namun hal ini belum dikelola secara optimal karena terkendala keterbatasan anggaran. PLT Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sorong Selatan, Hengki Gogoba, kepada RRI mengungkapkan potensi wisata di Sorong Selatan sangat menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, potensi wisata yang ada dapat berdampak juga pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Namun semua itu tidak dapat berjalan optimal karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, Hengki Gogoba mengharapkan kepada tim eksekutif anggaran daerah agar dapat memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan destinasi wisata yang ada.
15: Memang Sorong Selatan itu memiliki potensi yang perlu dikembangkan yang sangat menjanjikan. Cuma kemudian ketika kita menginginkan hal yang besar, maka kita harus menyiapkan anggaran yang besar juga. Mungkin kita membawa uang kecil, ya pasti hasilnya kita kecil. Pariwisata itu termasuk OPD, rumpun ekonomi, ya di Sembra misalnya. Bisa kita kembangkan, cuma kembangkan dengan apa? Ujung-ujungnya kita bicara money toh. Nah, harapan kita ke depan, saya sebagai pimpinan di dinas ini berharap bahwa untuk mendongkrak PAD di Sorong Selatan yang sebenarnya ada di pariwisata. Cuma sampai dengan hari ini, saya masuk ini, saya lihat anggarannya tidak terlalu meyakinkan untuk mendongkrak beberapa destinasi di pariwisata yang dikembangkan. Saya harap kepada pemerintah dalam hal ini Ibu Bupati dengan pengambil kebijakan terutama tim TPAD ditetapkan anggaran yang bisa maksimal untuk bisa berubah. Ketika wisata itu kembangkan, masyarakat di situ akan ekonominya berubah.
14: Lebih lanjut dirinya mengatakan akan berupaya melakukan terobosan, yakni melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna menopang keterbatasan di daerah dalam upaya mendorong peningkatan destinasi wisata. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, selanjutnya kita ikuti bersama perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan perakirawan BMKG Sorong, ada Afif. Silakan laporan Anda.
16: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Rabu 13 Mei 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga berawan tebal dan dapat berpotensi terjadinya hujan ringan hingga sedang pada sore dan malam hari di wilayah Kabupaten Sorong, Tambrau, dan juga wilayah Sorong Selatan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 17 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 22 hingga 23 WIT. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Apip selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 4,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fakfak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fakfak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Musim penghujan di malam hari, sering kita lihat laron berterbangan berkumpul mengerubungi cahaya lampu. Kira-kira kenapa ya sampai laron suka dengan cahaya? Nah, laron adalah rayap yang memiliki kasta reproduktif, yang artinya mereka memiliki tugas untuk berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Sehingga laron sering muncul dalam jumlah banyak pada malam hari saat hari-hari pertama musim hujan. Kondisi tanah yang basah dan udara yang lembab pada musim hujan memberikan sinyal bagi koloni rayap untuk mulai bereproduksi. Untuk itu, laron akan mencari pasangan untuk berkembang biak, sehingga mereka akan mengitari cahaya lampu untuk mencari pasangannya. Laron perlu menemukan pasangan sebelum fajar tiba, karena jika tidak, mereka akan mati. Alasan lain laron suka pada cahaya karena laron akan mencari tempat yang lebih hangat seperti sumber cahaya, misalnya lampu bohlam yang menyala. Laron juga mencari perlindungan dengan mendekati sumber cahaya buatan untuk berlindung jika mereka merasakan bahaya di sekitar.

Anda kembali mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti bersama ya penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong. Mendatang kami hadirkan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan. Kemudian jangan lewatkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya juga kami akan menghadirkan dialog Fak-fak sore ini, inflasi dan investasi dengan tema langkah adaptif UMKM kuliner di tengah dinamika ekonomi. Menghadirkan narasumber Eka Yutikawati selaku owner Mimas Cooking Pizza Dul. Untuk para pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami di suasana sore hari ini, Anda juga bisa mengupdate informasi terkini ya melalui laman resmi rri.co.id atau via streaming rri.co.id. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan berikut ini.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mat.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan. Thank you.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Berikut kami punya updatean informasi ya, ini tentang Kementerian Haji dan Umroh. Kemenhaj memperkuat transformasi digital layanan haji 1447 Hijriah di Tanah Suci. Digitalisasi difokuskan pada pengawasan pelaporan dan percepatan respons layanan jemaah. Juru bicara Kemenhaj, Maria Asegaf, menyebut layanan haji berjalan baik hingga hari operasional ke-22. Pernyataan itu disampaikan di MCH Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Maria mengatakan seluruh layanan jemaah berlangsung lancar sejak keberangkatan dari Indonesia. Layanan mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pembinaan ibadah di Arab Saudi. Sebanyak 359 kloter dengan 138.879 jemaah telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Kemenhaj juga memberangkatkan 1.433 petugas untuk mendampingi seluruh proses pelayanan. Pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah terus berlangsung ya secara bertahap setiap hari. Hingga kini pendengar, 105.360 jemaah telah tiba di Mekah bersama 1.092 petugas. Sebanyak 84 kloter gelombang kedua tiba melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Jumlah kedatangan mencapai 32.009 jemaah bersama 337 petugas pendamping. Kemenhaj juga mencatat 6.018 jemaah haji khusus telah berada di Arab Saudi. Mereka menjalankan rangkaian ibadah sesuai jadwal keberangkatan masing-masing. Updatean informasi lainnya, pendengar, bisa Anda akses melalui rri.co.id.

0: Nova, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kebawah di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Ini kemarin kita berfokus pada mititis sama minuman, Kak. Minuman botol, minuman cincau kemasan botol. Jadi mititis, minuman cincau kemasan botol, itu aja sih, Kak. Terus ini kita ada kemarin mau launching menu baru.
1: Apa itu?
0: Sop ubi.
1: Luar biasa. Kira-kira kapan ini peluncingannya?
2: Insya Allah hari
0: Jumat kemarin.
1: Hari Jumat?
0: Besok.
1: Lusa ya?
0: Iya, lusa.
1: Oh, luar biasa.
0: Bismillah.
1: Ini mudah-mudahan para pelanggan lagi pantau ya, lagi tonton juga.
2: Amin.
1: Diingat ya, nanti hari Jumat di launching tuh sup ubinya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kakak Siti, okay. Saya manggilnya Siti aja ya.
2: Okay.
1: Berdua sama nih Sitinya.
2: Oke, saya baru tahu. Padahal dari tadi di sini.
1: Oke, okay, awal mula bergabung tahun berapa bersama Kakak Eka?
0: Abis ngelahirin itu.
2: Iya, kalau saya di sini masih tidak lama lah, sekitar 1 tahun.
1: Satu tahun.
2: Iya. Jadi di Ketong ada sempat-sempat kosong begitu toh, kita sambil berpikir bikin apa, masa mau duduk-duduk saya begini terus cerita-cerita. Terus dia bilang, mari sudah, dia bilang toh, ayo sudah, mari Ketong bikin ide usaha sudah, Ketong jualan, daripada Ketong cerita-cerita orang, jadi dia bilang, sudah.
1: Lebih baik itu memain tangan.
2: Iya, begitu cerita. Ayo sudah, mumpung juga Ketong terada kerja, jadi...
1: Gasu gitu.
2: Alhamdulillah
1: begitu.
2: Juga ya.
1: Manis ya.
3: Harus manis, alhamdulillah.
1: Ini boleh tahu untuk pembuatan pizza dulu, kemudian juga tadi ada mititi ya. Mititi dan minuman, berbagai macam minuman. Apa saja minumannya, Kakak?
0: Minuman cincau kemasan botol itu kita ada 3 varian rasa. Rasa cappuccino, rasa Milo sama coklat. Itu best seller semua, alhamdulillah.
1: Spill harganya dong, minuman
0: harganya
1: dan makanan
0: bervariasi ya, kok soalnya tergantung pesanan kan. Kita sediakan dari botol 250 ml, botol 500 ml sama botol 1000 ml. Jadi kalau yang 250 ml itu biasanya yang pesen banyak gitu untuk acara-acara gitu, itu harganya 10.000 per botol. Kalau untuk 500 ml itu 30.000. Tapi biasa kalau orang dekat saya kasih 25.000.
2: Itu dia.
0: Itu kemarin sama bos. Konsisten dong kalau kasih harga katanya. Soalnya aku bisa ditawar gitu. Jadi yang botol 1000 ml itu yang paling best seller itu 50.000.
1: Tapi kalau tadi Kakak bilang minuman bisa ditawar. Kemudian kalau untuk makanan kira-kira bisa keterade nih.
0: Kalau makanan sepertinya tidak bisa.
2: Kalau makanan kadang juga pembeli kadang beli mititi 2 terus dikasih
0: bonus minuman 1 gitu.
1: Bonus
0: saking baik hatinya aku.
2: Kadang juga kalau dikasih pizza pesannya 5 mau kasih mititi juga gitu. Kadang begitu kita
1: kasih senang pelanggan gitu ya, karena rezeki
0: balik lagi tuh.
1: Iya, rezeki kita akan kemana begitu ya.
2: Iya betul. Kadang juga ini saya bilang banyak yang sudah jual pizza, sudah banyak jual apa ini minuman-minuman, saya bilang tidak apa-apa, itu usaha memang boleh sama, tapi rezeki kan
0: Allah sudah atur, dia bilang.
1: Rasa boleh beda.
2: Iya.
1: Nah ini ngomongin rasa, Kakak, untuk bahan bakunya seperti apa ini? Apakah didatangkan dari luar atau berfokus pada bahan baku yang ada di Fakfak?
0: Kalau kita bahan bakunya, kalau untuk pizza, terus minuman, kita dari Fakfak sini alhamdulillah selalu ada, selalu ready semua, nggak pernah kosong. Cuman kalau mie titi memang kita dari luar minyak. Itu
2: mie sama sambalnya.
0: Oh ya, mie sama sambalnya, sambalnya khas khas Makassar, sambal kuning.
1: Tadi sudah di spill harga minuman kalau untuk makanan ini berapa rupiah untuk mie titi, sup ubi, nanti launching tapi untuk pizzanya berapa ini?
0: Kalau untuk mie titi sama sup ubinya 30.000 per porsi. Kalau untuk pizzanya dari dulu mas sudah 10 tahun ini masih steady 50.000 rupiah.
1: Oh, 50.000.
0: Iya.
1: Apabila ada kenaikan harga bahan baku, kemudian juga kan yang lagi marak-maraknya ini kantong plastik naik. Apakah juga berpengaruh kepada harga jual menu-menu Kakak yang sudah di apa namanya jualkan ini?
0: Jadi kalau kita mengakalinya, mensiasatinya. Itu waktu awal jualan itu kan 2016 itu kan aku pakai daging, Kak. Pakai daging sapi, beef toh. Itu tuh kan dulu belum seberapa ya, Kak, harganya. Maksudnya masih terjangkau lah isian toppingnya nih kan. Tapi udah kesini kesini.

0: aku ini lagi kak, aku ini apa lah, cari lagi, oh ini gak mungkin nih kalau 50 ribu terus pakai daging sapi, rugi dong. Maksudnya kan kita kan mikir ininya toh, packagingnya, plastiknya, terus gitu. Oh yaudah, kita alihin aja ke topping sosis sama jagung, jadi harganya lebih terjangkau, tapi tetap harganya sama, terus rasanya juga insya Allah sama. Gitu. Cuman toppingnya yang kita ganti.
1: Tapi kadang juga banyak yang tanya,
0: ada ini, variasi apa aja itu toppingnya gitu. Enggak ada,
1: tapi cuma satu aja. Satu saja.
2: Oh, apa saja itu?
0: Ya, sosis sama jagung aja.
2: Oh, sama jagung.
0: Ya.
2: Oh.
0: Kalau dulu kan ada beef gitu, smoked beef gitu. Sekarang aku udah pakai daging lagi, Kak.
2: Alasannya?
0: Itu tadi karena dagingnya mahal.
1: Harus pakai daging, lain harga lagi.
0: Lain harga lagi. Nanti takut.
2: Tapi untuk kedepannya apakah mulai mencoba lagi untuk pakai daging?
1: Bisa lah.
2: Misalnya kalau kita permintaan pelanggan boleh.
0: Tergantung request ini sih, Kak. Tapi harganya kan gak mungkin sama 50 ribu lagi.
2: Ada perbedaan begitu ya. Oke. Berarti untuk apa namanya, kenaikan harga bahan baku misalnya, terus kenaikan harga plastik ini tidak mempengaruhi ya jualan dari kakak itu sendiri?
0: Alhamdulillah kalau kenaikan harga plastik itu kan kita kemarin kan kita belanjanya tuh dari luar, Kak. Jadi partai besar, partai banyak belanjanya. Jadi pas sebelum harga plastik ini melonjak, stok kita di rumah itu banyak banget. Kita belanjanya tuh ribuan piece di rumah. Jadi alhamdulillah pas plastik naik ya, kita jadi kayak aman-aman aja, enggak kaget enggak ini karena stoknya di rumah banyak.
1: Karena saya bilang, harga ini sudah naik, kok mau kasih naik harga jualan lagi? Tidak usah.
0: Kan kita modalnya kan dari plastik, kemarin belinya sebelum plastik naik kan. Maksudnya ya udah alhamdulillah gitu aja.
2: Oke, ada persiapan begitu ya dari kakak berdua.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Untuk para pendengar yang mau bergabung ya, bertanya-tanya seputar usaha yang digeluti oleh Kakak Eka dan Kakak Siti, Anda boleh ikutan gabung di 0811 495 9490. Siapa tahu ada di antara pendengar yang ingin mencicipi pizza dul buatan Kakak Eka. Atau mungkin Anda para pelanggan ingin bertanya-tanya boleh ya. Dan Kakak Siti, kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan awal mula menggeluti usaha bersama Kakak Eka begitu kan. Terus Kakak Siti ini di bagian pengantaran juga kah atau bagaimana?
1: Tidak, saya di bagian cuma bantu dia saja. Kalau pengantaran lain,
0: ada sendiri kurirnya.
1: Jadi saya sebagian, dia adonan roti. Jadi saya bantu-bantu untuk iris sosis,
0: topping, dia per topping
1: ya, per toppingan kayak gitu.
2: Berdua sendiri atau ada juga yang membantu?
0: Enggak gitu, cuma berdua aja.
1: Berdua
0: semua.
1: Jadi subiasa toh,
0: jadi kayak berjalan ngalir aja gitu.
1: Secara ini sudah karena subiasa jadi cepat saja.
2: Jadi usahanya hanya di rumah saja ya, Kakak ya?
0: Di rumah aja, Kak.
2: Kedepannya mungkin ada rencana untuk membuka lapak di mana begitu?
0: Itu kayaknya masih rahasia dulu.
1: Itu.
2: Terus kalau untuk permintaan pelanggan kakak ini sebelumnya bagi yang mau memesan pizza kemudian juga mie titi ini terima berapa banyak kakak? Berapa porsi begitu?
0: Kalau kita tergantung permintaan, pokoknya kalau setiap open order itu setiap hari Kak, kecuali hari Minggu. Jadi kita pastiin itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, Sabtu itu ada terus, pokoknya kita ready terus. Terus kalau tergantung permintaan pelanggan juga sih, kalau misalnya mau berapa banyak, biasanya untuk pesan-pesan acara ulang tahun gitu Kak yang banyak.
2: Tapi pesanannya itu sehari sebelum ya, atau dua hari sebelum?
0: Satu hari sebelum.
2: Oh, satu hari sebelum.
0: Satu hari sebelum. Pokoknya malam malam pesan untuk besok itu masih bisa kita bikin. Kita
2: proses pembayarannya gimana? DP dulu kah?
0: Enggak, nanti kalau udah habis makanannya udah baru dibayar, nggak apa-apa udah. Kita sistem kepercayaan aja.
1: Jangan.
2: Ini Kakak Siti ini bertolak belakang ya, katanya jangan.
0: Nanti mungkin ngomel terus.
2: Jangan-jangan mungkin pernah di PHP kan?
1: Iya, sering.
2: Oh, sering ya?
1: Tidak juga. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik.
2: Semuanya baik ya, alhamdulillah. Nah, ini tadi juga sempat disinggung ya terkait dengan sudah dilabelin begitu ya. Bagaimana nih bisa diceritakan proses untuk sertifikat halal ini seperti apa?
0: Untuk sertifikasi halal kemarin kita laluin tuh benar-benar kayak yang ada makna tersendiri gitu ya, Tia.
1: Iya.
0: Betul, proses perjuangan juga sih kayak yang kerasa banget. ini mulai-mulai dari nol, benar dari nol. Jadi dari bahan bakunya, dari masaknya, dari semuanya, dari dapurnya kita di,
1: jadi dipantau semua,
0: gitu. Semua kebersihan rumah, pokoknya nggak boleh ada anak-anak masuk di dapur. Itu sampai anak-anak itu waktu visit itu aku ungsiin semua di lantai atas, pokoknya di bawah itu harus benar-benar steril. Itu kayak rasanya, oh jadi gini ya kalau orang mau benar-benar ngurus yang normal-normal gitu kan. Biasanya kan ada yang kayak, oh itu kayak ini formalitas aja gitu. Padahal enggak, ini kita urus
1: usahakan
0: NIB juga. Sama sertifikasi halal ini benar-benar visit, benar kunjungan.
2: Jadi tahun berapa tuh Kak?
0: Itu sudah tahu September 2020.
2: Oh, tahun lalu
1: jadi
2: ya.
1: Jadi sebelum bikin itu memang sudah ada
0: sudah jualan memang jualan. Sebelum itu cuman kan kita nggak ada sertifikasi belum ada label halal Kak, jadi kita nggak berani jual di kayak bazar UMKM. Itu kita belum pede gitu. Sejak dari udah ada label halal, udah ada nama, udah ada NIB, tuh kita kayak lebih pede gitu.
2: Bebas gitu ya untuk
0: kayak oh nih jualan kita udah jadi verifikasi halal nih gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Dan lancar semenjak dari situ, alhamdulillah.
1: Iya, dari situ alhamdulillah
0: lancar.
2: Tambah semangat kerjanya.
1: Iya, semangat. Kalau punya uang itu masih semangat.
0: Jadi capeknya udah kayak hilang aja.
1: Hilang, nggak terasa tuh.
2: Oh, gitu ya. Oke. Kemudian untuk apa namanya melayani para pembeli yang kan tidak semuanya pembeli itu sama ya. Ada yang ingin merequest ini itu, kemudian juga ada yang memesan. Yang tadi seperti sudah dikatakan bahwa ada juga yang PHP, tetapi diterima dengan ikhlas tuh gitu ya. Oke, kemudian untuk yang apa memesan pizza, taruhlah begitu ya, pizza ataupun mungkin mititi itu misalnya pesan dua menu, tetapi pada saat pengambilan hanya satu saja, boleh?
0: Ya gimana, mau nggak mau boleh, boleh aja soalnya kan kita mikirnya gini. Pas alhamdulillah selalu habis. Jadi gini Kak, misal ada yang pesen nih, pesen pizza satu, mititi satu, terus yang datang ambil cuman misal mititi aja pizzanya, enggak. Nanti customer yang lain tuh loh, kenapa enggak bilang, aku kan mau pesen, kamu bilang habis gitu tuh. Maksudnya kan kalau itu kamu infoin aja di story itu, pasti nanti aku beli gitu. Jadi enggak pernah, alhamdulillah, biar ada yang PHP juga enggak pernah
2: pasti
0: ini.
2: Pasti ada saja yang beli ya.
0: Iya, karena langsung tak masukin lagi di story toh. Ready dua box, ready satu box, sisa PHP-an gitu. Terus ada yang beli udah gitu aja.
2: Kak Iti gimana nih perasaannya setelah apa namanya membantu kakak berjualan? Suka dukanya seperti apa? Pengalamannya juga. Berarti kan nambah ilmu ya untuk membuat pizza. Karena tidak semua orang bisa membuat pizza.
1: Apalagi resepnya saya sudah pegang.
2: Bahaya ini. Bagaimana suka dukanya, pengalamannya juga?
1: Kalau saya alhamdulillah tidak ada rintangan, yang penting sehat-sehat saja. Jadi setiap saya naik itu tidak ada rintangan menurut saya, alhamdulillah lancar terus
2: ya.
1: Cuma itu saja pengirimannya yang kadang juga hujan
2: panas.
1: Kehujanan begitu tuh jadi pengantarannya agak lambat.
2: Terhambat.
1: Saya begitu sih, itu saja.
2: Tidak ada yang lain ya?
1: Yang lain alhamdulillah.
2: Dari awal mulanya bergabung sampai sekarang aman-aman saja.
1: Alhamdulillah aman. Termasuk ownernya itu baik juga. Jadi aman. Tergantung ownernya juga.
2: Ada pengalaman unik tidak ini?
1: Kalau pengalamannya
0: yang hujan banjir itu.
1: Iya.
0: Jadi gini, pernah ada Kak yang waktu di RTH itu kan.
1: Itu ikut bazar.
0: Kita itu udah benar-benar bikin stok banyak banget Kak. Banyak. Jadi pizza banyak karena hari terakhir kan kita bikin udah bikin banyak tapi habis gitu. Jadi kayak kurang-kurang terus. Jadi pas hari terakhir itu Kak bikin banyak, mititi banyak dan pizza itu benar-benar banyak.
1: Minuman juga.
0: Dan minuman benar-benar banyak. Pas dia hujan baru banjir Kak. Itu tuh tidak. Banyak banget yang di tenda-tenda itu kebanjiran benar-benar sampai di
1: itu,
0: betis. Jadi kan aku terpaksa, nggak mungkin dong kita turun di RTH dengan mode cuaca ya.
1: Ya
0: udah akhirnya apa Kak, kita posting di story, akhirnya beli tapi maunya di COD-in, kayak diantarin ke alamat gitu. Ya udah aku sama suami naik mobil antar dari rumah ke rumah, nganterin itu pizza sampai pizzanya habis.
2: Alhamdulillah.
0: Habis sama minumannya itu habis. Itu sih, jadi nggak jadi turun di RTH tuh nggak jadi karena banjir. Jadi tendanya tuh udah kayak reot begitu, udah kayak miring di sebelah.
1: Kencang,
2: ya, kencang banget. Tapi ada saja pelanggan yang mau begitu ya. Kalau untuk kurir nih pengantarannya dari Toreha ya, lokasinya Toreha ya?
0: Iya, rumah kita di Toreha.
2: Toreha. Terus kalau ada yang pesan di wilayah Puncak begitu, akhirnya berapa?
0: Kurir kita ada dua kak. Alhamdulillah kurirku ini andalan semua. Itu udah.
1: Jadi kalau satu berhalangan ada satu,
0: ada satu lagi. Jadi yang ini kan adik kakak nih kurir nih. Yang satu panggilannya tuh tua koko, yang satu ini John. Jadi yang John ini yang bungsu, yang tua koko ini yang anak pertama atau maksudnya yang tua. Jadi kalau yang John kuliah, jadi tua koko yang anter itu. Kalau yang tua kokonya berhalangan, John yang anter. Jadi mereka itu
1: senang.
0: Jadi pokoknya aku tarifin gini, Toreha Puncak pokoknya 10.000. Kan harusnya tuh 15 atau 20 kan kak. Jadi mami yang subsidi ongkir, jadi nanti mami yang tambah tua koko sama John. Jadi tua koko sama John nggak boleh minta lebih dari itu ke pelanggan, ke customer gitu. Itu wilayah kota aja ya kak ya. Untuk wilayah seberang kita udah nggak subsidi lagi. Makanya kasihan orang seberang, kadang kalau pesan itu, ih mami pesan ke.
2: Tapi kalau dulunya terima ya wilayah seberang, wilayah seberang juga ya.
0: Terima, cuman sekarang kayak kasihan di ongkos kirimnya, soalnya meet eatingnya kan harganya cuma 30 ribu nih. Ke seberang tuh ojek mintanya kadang 25 sampai 30 ribu. Kasihan harga meet eatingnya nggak seberapa, ongkos kirimnya mahal.
1: Gitu. Jadi lewat harga ini makanan kok?
0: Lewat dari harga yang dijual dong.
2: Berarti kalau seperti ini harus ada apa namanya pembukaan lapak di wilayah Puncak ataupun seberang.
0: Oh cabang gitu ya?
2: Iya cabang.
0: Amin insya Allah.
2: Agar semua bisa teratasi begitu kan. Oke, untuk wilayah Puncak nih yang mau pesan boleh ya, ongkirnya cuma 10.000 gitu ya kak ya.
0: Iya.
2: Tidak lebih dari itu ya.
0: Tidak, tapi itu biasanya tergantung juga. Tidak, insya Allah kalau ongkir itu aku maksimalin 10.000. Biasa juga kalau tergantung pesanannya nih kak. Biasa kalau 5 box pizza itu kan setengah mati kan kak bawangnya kan. Itu aku minta tambah 5.000 lagi, jadi 15 gitu.
2: Gitu. Oke. Kalau untuk proses penjualan ataupun promosi menggunakan medsos juga ya?
1: Iya.
2: Ini untuk mekanisme pemesanannya seperti apa? Bisa disebutkan nama medsosnya? Menggunakan Facebook saja kak atau ada IG?
0: Kalau untuk pemesanan kita bisa lewat Messenger, DM, IG, terus WA. Itu ada IG, Facebooknya Mimas Cooking, IG-nya Mimas Cooking, sama Facebook aku Eka Yutikawati. Pokoknya inbox aja. Insya Allah kalau inbox nggak kerespon berarti ngechat aja.
2: Tapi tidak semuanya menggunakan medsos. Jikalau ada yang ingin memesan melalui nomor telepon, mungkin bisa dipublikasikan juga nomornya.
0: Nomor telepon jualan ada. Karena kalau nomor telepon pribadi nih kayaknya
1: jangan.
0: Kalau nomor telepon jualan gitu, kita ada di 08 23 32 04 3992. Gitu.
2: Oke, bisa diulangi?
0: 08 23 32 04 9992.
2: Itu bagi yang ingin memesan melalui nomor telepon.
0: Iya, silakan ngechat WA. Itu insya Allah kita.
1: Tapi jangan di PHP ya.
0: Bosnya mar.
2: Berarti ini Kak Iti sering kali di PHP-in kan ya?
1: Enggak juga, baru sekali aja.
2: Bagaimana nih menghadapi yang suka PHP?
1: Sabar saja.
2: Sabar.
1: Nanti Allah ganti toh.
0: Tapi dia suruh blokir kak kemarin.
2: Iseng kali, cuma iseng aja kan.
1: Mungkin karena buka juga. Dia bilang, kasih sudah. Oh iya, terserah kau sudah.
0: Bisa gimana ya kalau orang mesen gitu, kasihan. Mungkin lagi pengen kali ya.
1: Tapi alhamdulillah yang kedua dia bayar.
2: Atau mungkin lupa untuk bayar. Saking sibuknya kali. Atau mungkin karena keenakan nikmati pizzanya ya, sampai lupa.
0: karena dia setiap hari mesen kak. Setiap aku open order, bayangin aku sampai ngomong kak nggak bosen kak, sampai aku ngomong gitu tapi tetap aja dia mesen. Tapi ya gitu, gimana ya, aku juga
1: saya bingung. Bilang juga saya bilang juga kok tidak boleh begitu, itu pembeli nanti dia rasa canggung tidak mau beli lagi toh. Saya bilang ya sudah, kalau dia bilang begitu kasih dia saja, yang penting dia suka, dia ini tuh beli terus.
2: Berarti cita rasa pizza yang kakak buat ini memang sesuai dengan lidahnya begitu. Lantas kak, bagaimana nih cara menjaga kualitas produk di tengah kondisi harga bahan yang terus berubah?
0: Ya cara menjaga kualitas produknya kayak gimana, pokoknya kita gak boleh ngurangin apa yang kita pakai, maksudnya kayak toppingnya itu kita gak boleh ngurangin. Dari isian sausnya, terus toppingannya.
1: Itu
0: terus kita udah pakai takaran, ya udah kita tetap pakai takaran yang sama dari dulu gitu. Pokoknya terus dari packagingnya itu kita kalau misalnya nih dosnya nih habis kan, ya udah kita nggak jual dulu karena nggak ada dos kan, karena dosnya habis, karena yang kita jual kan juga dari packagingnya juga kan, maksudnya kita dikenal karena packagingnya juga bagus gitu kan. Jadi kalau packagingnya, jadi kalau dosnya ini misalnya habis, ya udah kita stop dulu jualannya, nunggu kapal barang datang, baru kita mulai jualan lagi. Gitu.
2: Mungkin bisa ditunjukkan di kamera kakak, itu pizza ya? Boleh diperlihatkan kepada penonton YouTube RRI. Harga berapa tuh kakak?
0: Ini untuk satu box pizza ini kita jual harganya.
2: Mungkin 50. Di bagian tengah sini boleh kakak?
0: Di mana?
2: Tengah situ, iya biar kelihatan.
1: Kok yang ngomongnya?
2: Harga berapa kakak?
0: Ini harganya 50.000. Toppingannya sosis sama jagung.
2: Baik. Lumayan ya, kenyang itu kakak. Pantasan banyak peminatnya ya untuk pizza.
1: Sampai di rumah juga kadang-kadang anak-anak tuh kalau kita bikin pizza, kita bosan kan tiap hari makan, setiap bikin tuh pasti ada dipisahkan untuk anak-anak.
2: Disisihin.
1: Habis juga.
2: Berarti
1: habis.
2: Semua kebagian ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Oke. Kak, apakah ada langkah khusus ya yang dilakukan untuk menarik minat pelanggan baru?
0: Kalau aku sih lebih kayak ini kak, posting. Tapi postingnya itu lebih kayak aku bikin video gitu. Kayak video yang dari cara aku proses masak, dari caraku bikin ininya apa, kayak toppingannya, terus aku videoin gitu kayak sinematik gitu supaya kelihatan estetik gitu, terus pakai musik lagu-lagu gitu. Jadi dari situ tuh aku kayak, jadi aku tuh juga ngedit juga, videoin juga, bikin juga, jadi ngadmin juga.
2: Luar biasa. Jadi, belum lagi ngurus anak begitu ya,
0: ngurus suami, ngurus rumah.
2: Cara pembagian waktunya seperti apa ini?
0: Ya udah kayak berjalan aja gitu, kayak ngalir aja.
2: Tapi dukungan suami pasti ada.
0: Alhamdulillah,
2: dukungan
0: ada
2: keluarga juga.
0: Itu yang utama.
2: Itu yang utama ya.
0: Iya, suami sih yang paling
1: mendukung
0: yang paling ini. Pokoknya dia sudah the best. Semua tuh dia kak yang ini.
2: Kalau untuk pembuatan pizza pertama kali nih kakak, apakah otodidak atau mungkin sudah turunan dari keluarga gitu?
0: Oh enggak, dulu aku tuh ceritanya waktu 2016 tuh kan, anak tuh kan baru 2 ya kak ya, jadi masih kecil-kecil, terus kayak ngapain ya, dulu kan belum ada media sosial ya kayak sekarang ini.
2: Seramai sekarang.
0: Ya udah aku kayak nonton-nonton masak-masak itu, yang masak-masak di TV-TV itu, ya udah aku belajar. Ini resep pizza ini bukan aku bikin 1-2 kali kan, mungkin udah puluhan kali, ratusan kali aku upgrade terus ini resepnya sampai jadi yang rotinya kayak begini, rasanya kayak begini, terus bikin supaya bagaimana rotinya itu kalau udah dingin dia nggak keras. Jadi bukan sekali dua kali ininya apa kayak risetnya gitu, udah ratusan kali. Box pizzanya aja itu udah mungkin 1000 box dari 10 tahun yang lalu itu baru habis kemarin.
2: Oh begitu ya. Berarti intinya walaupun gagal dalam proses pembuatan tetapi tidak menyerah ya.
0: Iya,
2: selalu mencoba dan mencoba, akhirnya sukses sampai
0: bosong,
2: sekarang.
0: Padang keras ininya gitu.
2: Ada pesan kepada para pemula pelaku UMKM kakak, dari kakak Eka dan kakak Iti mungkin, terutama bagi yang baru mulai usaha. Kan biasanya kalau mulai usaha itu naik turun ya, kadang ramai, kadang juga sepi. Nah, sepi ini kadang membuat dirinya mungkin merasa ya udahlah, tidak usah dilanjutkan untuk menggeluti usaha ini.
0: Kalau dari aku sih kayaknya gini, pokoknya kita tuh kayak nggak boleh berhenti posting. Itu posting itu bagi aku tuh kayak senjata utama gitu, Kak. Terus itu promosi yang paling ampuh, pokoknya itu posting story, posting beranda itu wajib banget, mau sepi mau rame. Itu setiap hari harus posting gitu. Karena dari setiap postingan kita yang lewat mungkin di beranda teman-teman kan, itu pasti ada aja masuk, Kak, pesenan 1, 2, 1, 2.
2: Tapi syukuri gitu ya.
0: Tetap syukur. Terus kalau ada yang pesan 1 atau 2 itu nggak boleh ditolak, Kak. Itu harus dibikin. Gitu. Kadang kan mungkin ada, kadang aku juga kadang cuman 1 nih, cuman 2 nih. Nah, nanti besok juga. Kadang kan aku begitu kan. Tapi sudah, walaupun 1, 2, ayo katong gas. Maksudnya nanti kan bahannya ini kita selalu ready di rumah. Jadi freezer sama kulkas itu stok, nggak boleh kosong stok bahan. Gitu, Kak.
2: Jika ada yang memesan momen mendadak gitu ya, Kak, ya. Pasti ada saja.
0: Alhamdulillah pasti ada, kita bikinin. Walaupun 1, 2 gitu.
1: Tapi kadang juga ada yang jual ini, ada yang jual ini. Saya dorong lagi, nggak apa-apa, bikin saja. Beda tuh, rezeki itu ada saja.
2: Berarti ini penyemangat ya?
0: Iya, dia yang galak.
2: Dia yang galak.
1: Kalau tidak, nanti dia bilang, nggak usah jualan sudah. Besok lagi, Kak. Jangan. Rezeki itu ada saja. Biar orang lain bikin, tetap saja. Rezeki tetap ada saja.
2: Ada saja ya. Untuk penjualan pizza dan mie titi, ini setiap hari apa saja, Kakak? Bukannya dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Kita untuk pizza sama mie titi itu tuh dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pokoknya liburnya itu cuma hari Minggu. Karena dia hari Minggu nggak naik ke rumah.
2: Dia libur. Meliburkan diri atau?
0: Memang dia hari liburnya hari Minggu. Gitu. Terus kita ready-nya itu pokoknya jam 2, jam 3 itu kita ready gitu. Jadi kalau mau pesan pagi misal, mami mau pesan nih jam 10, pesannya tuh jam 10. Terus nanti aku jawab, oh ya nanti ready-nya kita jam 2 ya. Oke, nanti antar ke kantor ya jam sekian gitu.
2: Kalau malam ada yang pesan itu, tidak?
0: Malam kita udah tutup.
2: Oh, malam tutup ya. Jadi sampai sore saja.
0: Sampai sore jam 4 itu kita udah close, udah.
1: Jadi kalau pengirimannya agak lambat itu karena mungkin hujan gitu. Atau kurir lah begitu aja.
2: Berarti kalau ada yang memesan malam dialihkan esok begitu.
0: Besoknya,
2: ya.
0: Besoknya iya.
2: Oke. Bagaimana ini, Kakak Iti? Iya, Kakak berdua sesuai dengan tema kita ya, langkah adaptif UMKM kuliner di tengah dinamika ekonomi. Nah, ini apakah tantangan ekonomi saat ini membuat pelaku UMKM harus lebih kreatif dalam mengelola usaha?
0: Itu sangat, Kak. Makanya kita ini selalu cari ide baru. Ini jualan apa lagi ya? Jualan apa lagi ya? Nggak mungkin kan orang mau makan pizza terus. Nggak mungkin kan orang mau makan mie titi terus. Yang tiap hari aku bilang, ih ini nanti orang bosan gak ya? Ini gak ya? Oh ya udah. Terus kan kita manfaatin.
1: Itu rame juga yang beli. Kita bilang, kita cari ide usaha,
0: cari yang baru. Ide baru. Jadi kayak scroll TikTok gitu. Oh ini nih, ada nih. Itu kayak kemarin sop ubi kan. Itu ada gabut lagi gabut aja. Bikin kan untuk makan sendiri ya, untuk menu harian di rumah aja makan sendiri.
1: Tapi kayaknya sama
0: ini
1: ya.
0: Ini enak nih, sumpah enak banget.
1: Setiap atau dong ada masa. Bisa dijual ini. Bisa ini. Sabar dulu, kita hitung udah punya bahan-bahan
2: dulu. Modalnya dulu.
1: Baru kita jual berapa gitu.
0: Karena setiap aku posting kan, setiap aku masak aku posting, setiap aku masak aku posting itu pasti selalu aja, mami please jual.
1: Jual.
0: Mami please jual gitu. Komenannya gitu terus. Jadi kayak yaudahlah ya.
2: Karena penyemangat keluarga begitu, Kakak ya. Yang mencoba duluan kan keluarga, termasuk Kakak Iti kan mencoba duluan gitu.
1: Jadi kita itu berbagi. Asin kah? Enggak.
2: Nah, ngomongin soal itu. Ini
1: karena
2: pernah
1: pelanggan kan ada yang suka asin,
0: ada yang enggak suka asin.
1: Jadi kebetulan saya tersuka asin, dia suka asin. Jadi kita pas-pas nyambung.
2: Tapi sejauh ini ada tidak komplain dari pelanggan? Mungkin untuk dari segi rasanya. Kemudian juga untuk apa ukurannya?
0: Kalau selama ini aku komplain dari pelanggan yang masalah rasa, alhamdulillah itu nggak ada. Cuman pernah sekali itu kita dapat komplainan, itu yang bikin aku down sih sebetulnya. Itu bikin aku stres bener-bener kayak ya ampun ya udahlah nggak usah jualan lagi gitu, Kak. itu di mie-nya Kak. Kita pernah dapat komplain
2: mie titi, ya
0: mie keringnya. Mie keringnya itu mungkin lama di perjalanan mungkin ya Kak, dia tengik gitu kayak apek gitu. Jadi aku dapat komplainan, Kak, sorry nih kuahnya enak sebetulnya, tapi maaf ya ini mie-nya agak tengik, coba Kakak rasain deh gitu. Tapi emang bener aku cobain itu, astaga, iya nih Ti, ini kayak tengik bener-bener nih. Duh, terus gimana? Ya udah aku minta maaf kan sama pelanggan orang ini tadi ya. Ya udah Kak, maaf.
1: Bilang enggak
0: ya,
1: usah dibayar.
0: Aku bilang enggak usah bayar kan, nanti aku ganti deh gitu. Ya udah Kak, enggak apa-apa. Aman, dia bilang gitu. Ya udah, pas kapal datang mie baru aku kirimin tuh Kak.
2: Ganti gitu ya.
0: Free kan. Ya udah alhamdulillah besokannya langsung dia posting. Ih enak, dia
2: bilang. Berarti menyikapi respon dari pelanggan ini tetap tenang
0: santai.
2: Iya, enggak boleh. Karena kan masukan itu penting ya Kakak ya.
0: Penting
2: demi kemajuan usaha ke depannya.
0: Yes,
2: oke. Nah, dalam menjalankan usaha dari awal 2016 sampai dengan saat ini Kakak, seberapa penting pengelolaan keuangan agar usaha tetap stabil, lancar?
0: Itu penting banget sih pengelolaan keuangan. Kayak aku tuh kayak misahin dari modalnya dulu, aku pisahin nih modal sama untung. Pokoknya modalnya tuh dulu aku amanin seaman-amannya. Nah, keuntungannya ini Kak, nanti aku puterin lagi kayak untuk belanja, untuk jualan lagi, untuk besok lagi kan. Jadi yang penting modal aku ini udah aman dulu kan nih. Dari kan modalnya gede ya Kak, dari plastik, dari dusnya. Dusnya ini kan kita pesan, jadi pesannya tuh kan enggak yang satu biji dua biji. Kita pakai banyak. Sama kayak botol, botol itu kan kita pesannya juga banyak Kak, enggak bukan pesan yang 100 200 gitu. Terus label kayak stiker-stiker itu kan juga modal Kak. Maksudnya itu aku masukin di modal itu. Jadi aku sisin dulu tuh yang untuk modal. Terus yang untuk keuntungannya ini itu baru aku jalan lagi, aku puterin lagi. Terus aku bagi juga ini sama yang di sebelah.
2: Si penyemangat gitu ya.
0: Terus aku bagi lagi sama yang tadi aku kasih subsidi kurir. Nah, untuk kurirnya kan kasihan Kak, pakai motor mereka kan, pakai bensin juga mereka kan. Jadi udah aku bagiin sama kurirku, sama adikku gitu.
2: Berarti pembagian waktunya oke, pembagian keuangan juga oke.
0: Alhamdulillah.
2: Semuanya serba oke begitu ya. Kalau untuk bentuk investasi, kalau menurut Kakak Eka dan Kakak Iti nih, bentuk investasi apa yang paling penting bagi UMKM kuliner rumahan? Kemudian apakah itu alat produksi kah? Pengembangan produk atau promosi?
0: Kalau aku lebih kayak ke semuanya sih Kak, yang Kakak sebutin itu tadi kayaknya
2: penting,
0: itu
2: ya?
0: Penting banget itu. Apalagi kayak yang pengembangan produk. Terus ini kayak apa ya Kak? Kayak
2: alat produksinya,
0: alat produksi sama brandnya kali ya Kak. Itu penting banget sih Kak buat aku. Karena semakin banyak semakin banyak brand-brand di, maksudnya makanan-makanan yang dijual itu kan semakin banyak juga yang katong harus cari ide untuk supaya ini, supaya bagaimana katong bertahan dengan menu baru Kak, atau dengan apakah resep baru Kak gitu, supaya katong tetap harus bertahan dengan kita punya jualan ini gitu.
2: Cita rasanya tetap terjaga gitu. Kemudian juga dari tampilan apa luarnya juga harus menarik begitu.
0: Packagingnya.
2: Ya. Packagingnya harus menarik.
0: Itu penting.
2: Kalau Kakak Siti?
1: Kalau saya tidak. Tidak. Dari ownernya saja.
2: Dari owner ikut-ikut ya. Tapi untuk memberikan semangat pasti. Setidaknya kan ada ilmu baru ya, pembuatan pizza, kemudian juga
0: sudah tahu resepnya semua sampai mie titi. Jadi dia kalau ditanyain mie titi resepnya sama orang, ada satu resep yang dia enggak kasih tahu di orang.
2: Rahasia gitu ya.
0: Ada satu bumbu yang dia enggak diceritain di orang. Jadi itu cuman
2: rahasia dapur.
1: Kita doang.
2: Oke, kalau untuk pembuatan minuman juga Kakak Iti terlibat ya?
0: Enggak, kalau minuman aku sih.
1: Dia yang tega. Kalau saya bagian mie titi saja sama pizza.
0: Kalau minumannya lebih ke aku sih resepnya gitu. Racikannya kan?
2: Racikannya. Berarti mulai dari hari ini kali ya sudah promosi sup ubi atau belum?
0: Udah dari kemarin. Kemarin juga, maksudnya kemarin juga alhamdulillah udah masuk orderan. Jadi kita eksekusinya itu hari Jumat nanti insya Allah.
2: Hari Jumat, jam 2 ya? Jam 2 siang ya?
0: Kita ready jam 2 ya.
2: Jam 2 siang sampai sore.
0: Ya, ya sampai habis.
2: Sampai habis. Oke, untuk para pendengar yang baru saja bergabung ya bersama kami, saat ini ada Kakak Eka selaku owner Mimas Cooking and Pizza Dul, ada juga Kakak Iti timnya ya. Anda bisa bertanya-tanya nih bagi Anda yang ingin mencicipi pizza, kemudian juga ada mie titi bahkan sup ubi yang nantinya akan di-launching pada hari Jumat. Boleh bertanya-tanya ya melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Nah, Kakak Eka dan Kakak Iti awal mula usahakan dari tahun 2016 sampai saat ini 10 tahun lamanya.
0: Alhamdulillah.
2: Dari perjalanan usaha yang dilakukan sampai dengan saat ini, kira-kira apa tantangan terbesar UMKM kuliner rumahan?
0: Kalau aku sih gini Kak, tantangannya tuh lebih ke aku sendiri. Kemarin selama 10 tahun itu kan kita gak kayak yang jualan terus ya, gitu konsisten. Enggak Kak. Jadi nanti 1 tahun jualan, 1 tahun aku hamil Kak, terus aku ngelahirin, itu otomatis gak bisa jualan dong Kak. Jadi tantangannya tuh lebih kayak ke diri aku sendiri aja gitu. Terus nanti nanyain, Mami kapan jualan pizza lagi? Itu aku ada posisinya di kampung sana. Kalau aku hamil terus ngelahirin kan keluar Kak. Jadi kayak ngelahirinnya di Makassar atau ngelahirinnya di Bengkulu sana di rumah orang tua kan. Jadi nanti pas kembali ke sini baru aku mulai jualan lagi. Jadi dalam waktu kurun waktu 10 tahun itu enggak yang jualan terus gitu, enggak. Jadi nanti 1 tahun jualan, nanti hamil ngelahirin ngurus anak dulu, nanti anak udah 1 tahun baru mulai jualan lagi gitu. Jadi tantangannya tuh lebih kayak ke diri aku sendiri sih, kayak gimana ya, lebih kayak malas-malesan, lebih kayak ke
2: mut-mutan begitu,
0: mut-mutan
2: ya,
0: jadi ini nunggu mami punya mood dulu, nunggu mami punya semangat dulu,
2: kumpul tenaga dulu,
0: baru mami bajual begitu. Terus suami sih yang selalu, ayo mami jual sudah, maksudnya kasihan kan orang pada nanyain. Terus itu box pizza yang banyak-banyak di gudang itu nanti dimakan rayap gitu kan. Tapi emang betul, maksudnya iya ya bos, untungnya box pizza ini kan dia gak basi ya, maksudnya gak kayak, dia gak kayak basi, gak, alhamdulillah itu bisa nyimpen lama
2: awet
0: banget
2: ya?
0: Awet, awet. Jadi selama 10 tahun itu kemarin kita baru habis yang berapa itu teh, yang pas bazar itu teh 500-an an itu kayak
2: luar biasa. Kalau menurut Kakak Iti tantangannya seperti apa ini? Tantangan
0: pengiriman mungkin ya.
1: Bukan
0: apa.
1: Kalau menurut saya itu tantangannya saja dari ownernya saja.
0: Mut-mutan kan soalnya orangnya.
1: Kadang dia itu mut-mutan
0: semangat, kadang enggak gitu.
1: Gitu.
2: Jadi tapi kalau misalnya ownernya semangat terus Kakak Itinya yang tidak semangat, apakah tetap berjalan?
1: Enggak boleh.
2: Saya harus ikut.
0: Tapi dia kadang ayo sudah.
1: Kalau dia tidak mau jual, saya harus kasih ini tuh semangat juga bagi.
0: Ayo sudah gitu.
2: Luar biasa. Ini harus tetap dipertahankan ini.
1: Iya. Soalnya ada yang pesan ini enggak boleh.
2: Jangan ditolak ya, selagi mampu. Ada bahan bakunya juga.
1: Iya, tinggal dibikin aja.
2: Sejauh ini Kakak usaha ataupun menu-menu yang disajikan ini apakah sudah pernah keluar kota gitu, dibawa keluar kota? Keluar fak-fak begitu?
0: Belum sih ya, Kak.
2: Oh, belum.
0: Soalnya
1: kayaknya
0: belum, iya kayaknya nggak tahan.
2: Tidak, maksudnya ada yang memesan untuk dibawa bepergian mungkin di atas kapal atau
0: belum
2: ya?
0: Belum.
2: Tapi mudah-mudahan nanti ada ya untuk ngemil di atas kapal gitu.
0: Ini untuk sanggup.
2: Oke, tadi sudah disampaikan terkait dengan tantangan. Kemudian untuk menu selanjutnya Kakak selain sup ubi, kedepannya ini mau ada menu baru apa?
0: Ada rahasia Kak. Nanti kita jalanin dulu nih yang sop ubinya. Soalnya kan kita ini kan maksudnya udah biasa kayak yang kayak nanti jual ini, nanti besoknya ada yang jual juga ikut gitu. Aku lebih mikirnya ke situ sih, tapi dia kan mikirnya gini Kak. Sudah, walaupun ada yang ikut, ada yang ini, tetap fokus aja rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi enggak usah risau, enggak usah takut gitu. Tapi itu lagi kayak aku kayak down gitu kadang-kadang. Kok sama sih jualannya gitu. Tapi udah itu tadi enggak apa-apa. Aku inget-inget lagi kan kata-kata dia. Udah itu jualan itu toh biar sama, tapi yang penting kan rasanya, rasanya kan punya ciri khas masing-masing gitu. Dia bilang ya udah itu lagi.
2: Tapi kalau untuk peralatannya menurut kakak sampai dengan saat ini cukup memuaskan ya?
0: Kalau alat-alatku alhamdulillah memuaskan.
2: Apakah pernah melakukan investasi usaha seperti ya membeli peralatan baru atau mungkin memperluas pemasaran kakak?
0: Aku beli peralatan baru itu udah pasti. Aku terus aku beli alat baru itu aku nggak yang asal beli kak. Itu kayak aku cari dulu, aku nanya dulu ke teman-teman yang emang udah berpengalaman dalam bidang perotian gitu kan. Aku nanya ini apa yang bagus, ini mixer ini, oven ini gitu. Jadi aku kayak nanya-nanya gitu, kayak tukar pikiran sama owner-owner yang lain gitu.
2: Karena kan kalau peralatannya bagus, otomatis sampai kedepannya awet. Juga awet.
0: Iya, gitu.
2: Tidak asal memilih peralatannya ya, kak ya. Strategi yang dilakukan kakak agar usaha kakak ini tetap berjalan lancar tanpa ada hambatan, sekalipun mungkin banyak ataupun ada juga yang menjual menu sama seperti kakak.
0: Kita strateginya tuh itu tadi kak yang aku bilang kan, kayak setiap hari tuh harus jualan. Pokoknya mau ada pesanan satu atau dua itu harus kita tetap layanin. Terus harus kita posting, terus posting tuh harus wajib. Posting story, posting beranda, Facebook, IG itu itu harus tetap jalan. Terus kalau kayak itu tadi kayak subsidi ongkir itu kak, itu yang kita utamain sih supaya orang kan seneng tuh. Ini mami ongkirnya maksudnya murah ya, jadi jauh deket kayak yang cuma 10.000 aja gitu.
2: Tapi kalau yang membeli porsi banyak berarti ada bonusnya.
0: Iya, aku free-in kadang free, minuman ya. Satu botol gitu kalau pas ada.
2: Berarti selama ini senang ya kakak itu ya bekerja sama dengan kakak Eka.
1: Alhamdulillah.
0: Tahu tuh seneng apa?
2: Senangnya ini dari hati ya.
1: Dua-dua. Dari pikiran, hati.
2: Ya. Tapi tidak ada kendala apa-apa ya. Banyak pengalamannya.
1: Alhamdulillah.
2: Banyak teman juga begitu kan?
0: Iya.
2: Para pelanggan yang memesan.
0: Dan para teman-teman UMKM juga.
1: Iya.
0: Aku seneng banyak.
1: Seru kalau ada itu kayak
0: jadinya. Kalau lagi bazar jualan
1: jadi
0: UMKM tuh kayak.
1: Kita datang di situ langsung.
0: Hiburan gitu.
1: Jualan itu toh langsung habis toh.
0: Jadi sana kita duduk-duduk bantuin mereka jualan gitu.
1: Sambil pikiran enak juga ya, langsung terima uang baru duduk-duduk.
2: Terima uang berarti lelahnya hilang.
1: Iya,
0: hilang.
1: Iya. Capeknya hilang.
2: Dalam porsi yang banyak ataupun yang boleh dibilang tidak terlalu banyak juga pada saat terima hasilnya itu luar biasa gitu kayak.
0: Alhamdulillah gitu.
2: Berarti kalau pembuatan pizza dan lain sebagainya ini harus ada KIT.
0: Iya kak, kalau dia nggak naik berarti aku nggak jualan dong otomatis.
2: Ini kak, tidak ada perencanaan untuk menambah orang kedepannya?
0: Ada, ini lagi mau nyari orang sih, tapi kan susah kan nyari orang tuh kayak yang kita tuh maunya kayak yang kita ambil dari kampung dulu, atau dari keluarga, enggak dari Fafa sini gitu. Supaya betah. supaya stay terus nggak ada banyak alasan inilah itulah.
2: Sejauh ini ada kerjasama tidak kakak dengan para pelaku UMKM lainnya?
0: Nggak ada sih, kita sendiri
2: aja ya.
0: Oke.
2: Kak, ini tak terasa waktu ya. Kita dibatasi oleh waktu, tapi mudah-mudahan kedepannya diundang mau ya.
0: Insyaallah.
2: Kalau hari ini kita ngebahas tentang pizza, kemudian juga ada minuman-minuman, mie titi, terus tadi
0: sop ubi.
2: Siapa tahu kedepannya ada 3 menu lagi. Wow.
0: Amin. Tapi masih rahasia ya.
2: Oke kak, terakhir nih mungkin sebelum ke closing statement ya kak ya, bisa diulangi menyebutkan nama media sosial yang digunakan dan juga nomor HP. Siapa tahu ada penonton yang baru tonton, pendengar yang baru mendengarkan.
0: Kalau media sosial aku, kayaknya udah pada tahu semua nih, Eka Yutikawati. Tuh yang foto profilnya ada aku sama adekku nih. Terus kalau yang Mimas Cooking itu ada di Facebook, di IG juga ada. Jadi kalau yang mau pesen bisa DM, bisa inbox, bisa chat via WA. Gitu.
2: Oke, 24 jam HP-nya aktif ya?
0: Insya Allah 24 jam.
2: Kalau lama dibalas berarti sibuk
0: tidur.
2: Oke, okay, terakhir kakak closing statement, pesan yang ingin disampaikan kepada para pelaku UMKM agar tidak takut memulai atau mengembangkan usaha meski kondisi ekonomi berubah-ubah.
0: Ya pokoknya buat para pelaku UMKM semangat terus, pokoknya nggak boleh kayak patah semangat, nggak boleh kayak nyerah, aduh ini nggak laku, ini nggak boleh gitu, pokoknya harus tetap semangat terus, pokoknya jalanin aja ngalir terus. Kalau ada event bazar-bazar itu kalau bisa ikut, daftar, tanya sama pelaku UMKM lain, ini ada kah event apa gitu, supaya ngikut, oh aku mau daftar dong gitu. Karena dari event bazar itu kita bisa kayak lebih dikenal gitu kak.
2: Kakak Iti, silakan pesan-pesannya.
1: Sudah diwakilkan sama
2: gitu. Boleh sepatah dua kata begitu kakak, memberikan semangat kepada para pelaku UMKM kemudian juga para pelanggan begitu. Sekalian kan promosi ya, mengajak pelanggan, ayo ayo jangan lupa membeli pizza.
1: Kalau saya, menurut saya sih untuk yang pelanggan yang sudah yang sudah beli toh. Terima kasih atas
2: pesanannya. Alhamdulillah. Jangan bosan-bosan begitu ya.
1: Jangan bosan-bosan. Terima kasih yang sudah promosi juga toh. Alhamdulillah berjalan dengan lancar usahanya. Jadi terima kasih, pokoknya terima kasih.
2: Alhamdulillah. Terima kasih dan terima kasih. Saya juga aturkan terima kasih kakak berdua sudah hadir di sini.
0: Kasih juga kakak Isya.
2: Dan jauh-jauh dari Torea ya.
1: Iya.
2: Perjalanannya tadi aman ya?
1: Aman, alhamdulillah.
2: Tidak macet ya?
1: Tidak. Cuma khawatir hujan saja.
2: Khawatir hujan.
0: Sama dia nggak mau diajak ngebut. Golongan terus sih.
1: Balap.
0: Aku takut telat tadi soalnya.
2: Iya, ceritakan dari Torea begitu kak ya, sampai di sini. Mudah-mudahan kedepannya kalau kita undang bersedia lagi kakak berdua.
0: Insyaallah.
2: Terima kasih juga untuk para pendengar lainnya yang sudah tonton kami ataupun mendengarkan kami di obrolan kita ya sore ini, inflasi dan investasi dengan tema langkah adaptif UMKM kuliner di tengah dinamika ekonomi. Sukses usahanya kakak Eka,
0: amin,
2: kakak
0: ya
2: Iti.
0: Makasih juga kakak Isya.
2: Iya. Oke, pendengar, sekian perjumpaan kita ya. Dan sekaligus saya, Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan suara kembali di esok hari. Dan berikut pendengar, kami hadirkan Zona Religi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berada di daerah fak-fak sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi setelah kita nikmati persembahan lagu-lagu religi menemani Anda yang telah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Saya Juleka Eka Wawulat bersama Anda edisi hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak sore hingga tutup siaran nanti. Baik pendengar, Fak-Fak malam ini ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi menemani suasana malam hari Anda menuju ke pukul 19 saat kita nantikan penyampaian warta berita daerah.

0: kawan, ternyata inflasi di ketumpu negara tahun ini lumayan tinggi.
1: Dengar-dengar, sebenarnya inflasi itu apa?
0: Nah, aku dengar. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau harga sembako naik terus, ya itu juga bisa dibilang inflasi.
1: Kenapa inflasi bisa terjadi?
0: Nah, ada beberapa faktor. Misalnya, kalau biaya produksi naik, ya pasti harga barang jadi ikut naik toh. Selain itu juga, peningkatan permintaan barang juga bisa memicu inflasi.
1: Terus dampaknya buat ketorang apa?
0: Ya, ketumpu daya beli jadi menurun karena harga barang lebih mahal. Nah, ini juga bisa bikin ketumpu hidup lebih susah kalau ketumpu pendapatan terang naik seiring inflasi.
1: Wah, jadi harus lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan.
0: Betul sekali. Ketorang harus lebih hati-hati dalam pengeluaran. Harus bisa memilih mana kebutuhan dan mana keinginan.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan RRI Fakfak.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir.

Pendengar, pemerintah menyiapkan ribuan petugas pemantau hewan kurban untuk mengawasi pelaksanaan ibadah pelaksanaan Idul Adha 2026 di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda. Menurutnya, para petugas tersebut akan melakukan pemeriksaan hewan kurban sebelum hingga sesudah proses penyembelihan. Agung mengatakan pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan kurban berjalan sesuai standar kesehatan hewan dan keamanan pangan. Selain pengawasan, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengurus masjid serta panitia kurban di berbagai daerah. Pemerintah juga memberikan pemahaman terkait proses penyembelihan dan penanganan daging kurban agar tetap halal, aman, dan higienis. Agung menjelaskan petugas pemantau berasal dari berbagai unsur, mulai dari Kementerian Pertanian hingga pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Petugas juga melibatkan asosiasi profesi di bidang kesehatan hewan dan peternakan. Petugas pemantau nantinya akan diterjunkan mendekati Hari Raya Idul Adha untuk melakukan pengawasan langsung di lokasi penyembelihan hewan kurban. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga kualitas daging kurban sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, Argentina menargetkan gelar Piala Dunia beruntun saat digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sebagai partisipasinya ke edisi 19. Skuad Lionel Scaloni datang dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia dan juara benua usai mempertahankan gelar Copa America 2024. Tim Tango dipimpin Lionel Messi berambisi menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brasil pada 1958 hingga 1962. Scaloni ditunjuk sebagai pelatih sementara Agustus 2018 seusai era Jorge Sampaoli. Saat itu Argentina sempat menelan kekalahan dari Prancis di babak 16 besar Piala Dunia 2018. Ia langsung merombak tim dengan memasukkan Giovanni Lo Celso, Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez sebagai skuad terbaiknya. Scaloni kemudian menghadirkan mentalitas juara setelah Argentina mengakhiri puasa gelar panjang melalui Copa America. Argentina selanjutnya meraih trofi Finalissima Piala Dunia 2022 serta gelar kontinental beruntun berikutnya secara resmi. Sejarah Argentina mencatat 3 gelar Piala Dunia sejak penampilan final perdananya pada edisi 1930. Guillermo Stabile sebelumnya menjadi pencetak gol terbanyak turnamen setelah membukukan 8 gol sepanjang kompetisi. Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol Argentina sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia modern. Kapten Argentina tersebut juga mencatatkan 26 penampilan sepanjang 5 edisi turnamen sejak 2006 bergulir. Argentina pernah mengalahkan Belanda 3-1 ketika menjuarai Piala Dunia 1978 di hadapan pendukung tuan rumah sendiri. Diego Maradona kemudian membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 1986 melalui penampilan dominan sepanjang kompetisi. Argentina menutup perjalanan Qatar 2022 melalui kemenangan adu penalti menghadapi Prancis pada partai final. Julian Alvarez dan Enzo Fernandez turut berkontribusi setelah Argentina bangkit dari kekalahan pembuka turnamen. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Baik, sesaat lagi kami nantikan tanah waktu pukul 19 saat disampaikan penyampaian warta berita daerah.

Penonaktifkan, penonaktifan peserta PBI JK di Fakfak dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2026 tertanggal 10 Februari 2026. Kepolisian Resor Fakfak kini tengah mendalami kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu bangunan pertokoan Jalan Patimura. Saya Julaika Waulat, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara, penonaktifan peserta PBI JK di Fakfak dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2026 tertanggal 10 Februari 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, sekitar 8.000 warga di Kabupaten Fakfak, Papua Barat mengalami penonaktifan status kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penonaktifan tersebut terjadi sepanjang Februari hingga April 2026 akibat pembaruan data desa tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Fakfak, Yubelin Angel Justin Ayal mengatakan, penonaktifan peserta PBIJK dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2026 tertanggal 10 Februari 2026. Kebijakan itu berkaitan dengan pembaruan desil kesejahteraan masyarakat penerima bantuan iuran. Menurutnya, dalam ketentuan tersebut, masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 2 tetap menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Sementara masyarakat yang berada pada desil 6 sampai desil 10 dikategorikan sebagai kelompok mandiri atau mampu sehingga tidak lagi menerima bantuan iuran dari pemerintah.
2: Untuk penonaktifan peserta PBIJK Kabupaten Fakfak itu berdasarkan SK Permensos Nomor 22 Tahun 2026 bulan Februari, adanya pembaharuan desil tingkat kesejahteraan masyarakat. Desil yang masuk dalam penerima bantuan iuran adalah desil 1 dengan sampai dengan desil 5, sedangkan desil 6 sampai dengan desil 10 merupakan desil yang dikategorikan mandiri atau mampu. Nah, berdasarkan pembaruan desil tersebut, itu yang menyebabkan terjadinya penonaktifan di bulan Februari yang sama bulan April, yang lumayan agak besar sih untuk Kabupaten Fakfak. Di bulan Februari itu sekitar 6.000-an dan di bulan April itu 2.000-an.
1: Yubeli menegaskan kewenangan penonaktifan maupun pengaktifan kembali peserta PBIJK berada di tangan Kementerian Sosial melalui usulan dari Dinas Sosial setempat. Untuk reaktivasi, masyarakat diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
2: Penonaktifan PBIJK ini kan yang berhak menonaktifkan, mengaktifkan kembali adalah dari Kemensos kan melalui usulan Dinas Sosial setempat. Untuk pengaktifan kembali biasanya dilakukan pembaruan desil. Bisa dilakukan pengecekan melalui aplikasi cek bansos misalnya, atau ada petugas PKH yang melakukan cross checking ke masing-masing user penerima bantuan iuran. Untuk pengaktifannya kembali ada syarat persyaratan yang dibutuhkan kementerian. Misalnya mereka minta foto rumah, tampak depan, foto meteran listrik, kemudian surat keterangan tidak mampu, atau pada saat mereka yang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya bisa dilakukan reaktivasi. Masa waktu reaktivasi tersebut biasanya diminta surat keterangan sakit dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
1: Sementara itu, BPJS Kesehatan Fakfak juga telah menyampaikan informasi penonaktifan kepada sejumlah fasilitas kesehatan di daerah ini. Meski demikian, data peserta tidak dapat dibagikan secara terbuka karena berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi. Yubeli menambahkan pihaknya bersama pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi di sejumlah kampung di wilayah Fakfak terkait penyebab penonaktifan PBIJK yang dipengaruhi sekitar 14 faktor penilaian kesejahteraan masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Saudara, Kepolisian Resor Fakfak kini tengah mendalami kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan berinisial MT meninggal dunia di salah satu bangunan pertokoan Jalan Patimura, Distrik Fakfak. Peristiwa tersebut kini dalam penanganan intensif Satreskrim Polres Fakfak untuk mengungkap kronologi serta penyebab pasti kejadian. Insiden itu pertama kali diketahui setelah polisi menerima laporan masyarakat sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Timur. Di lokasi kejadian, petugas menemukan seorang perempuan dalam kondisi meninggal dunia, sementara seorang laki-laki yang mengalami luka langsung dievakuasi ke RSUD Fakfak untuk mendapatkan penanganan medis. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV di sekitar lokasi yang diduga

0: guna memaparkan Permendagri nomor 6 tahun 2026 terkait administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fak-Fak berencana menggelar Forum Konsultasi Publik FKP. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil berencana menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP guna mendukung penerapan regulasi baru administrasi kependudukan. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Distrik Fak-Fak Tengah dengan melibatkan Ketua RT serta masyarakat setempat. PLT Kepala Disdukcapil Kabupaten Fak-Fak Berti Riawaru mengatakan Forum Konsultasi Publik digelar untuk mengakomodir pelaksanaan Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 terkait administrasi kependudukan. Menurutnya, kegiatan itu menjadi bagian penting dalam proses sosialisasi kepada masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan tersebut akan melibatkan lebih dari 20 RT yang berada di Distrik Fak-Fak Tengah. Forum itu juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan baru terkait formulir dan buku administrasi kependudukan yang digunakan dalam pelayanan adminduk.
2: Kami ada kegiatan KP, Forum Konsultasi Publik, itu untuk dalam rangka mengakomodir Permendagri 6 tahun 2026, dan itu wilayah itu Fak-Fak Tengah. Jadi mengakomodir Fak-Fak Tengah dengan RT-RT yang ada di Fak-Fak Tengah. Kurang lebih, kalau saya tidak salah ingat, kurang lebih 20 lebih. Ya, itu Forum Konsultasi Publik. Dan memang terkait dengan regulasi ini, memang kami harus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena ini Permendagri yang baru. Walaupun penerapannya nanti sebelum 1 tahun juga bisa, atau sesudah 1 tahun juga bisa, tapi paling tidak kami gerakan cepat untuk mengakomodir Permendagri ini untuk mengisi formulir dan juga buku kependudukan. Permendagri 6 tahun 2006 itu kan dia terkait dengan formulir dan buku kependudukan yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Ini formulir-formulir yang mengatur tentang formulir kependudukan. Jadi baik formulir kependudukan akte kelahiran, terus formulir kependudukan yang nikah belum tercatat, itu dia mengakomodir itu. Ada dia punya SPTMJ, surat pertanggungjawaban mutlak, keabsahan data. Jadi ada juga yang belum nikah dan lain sebagainya, itu juga dia akomodir dalam Permendagri ini.
1: Berarti berharap melalui program konsultasi publik, nantinya masyarakat semakin memahami pentingnya administrasi kependudukan bagi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan pelayanan publik lainnya. Januardi melaporkan.
0: Saudara, penentuan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Fak-Fak dilakukan berdasarkan jumlah nelayan, kesiapan fasilitas dasar hingga potensi wilayah sebagai daerah penyangga kawasan perikanan. Berikut laporannya.
1: Saudara, program Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mulai dipersiapkan pelaksanaannya di Kabupaten Fak-Fak. Program prioritas nasional yang menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mentransformasi desa pesisir menjadi kawasan modern, produktif, dan bersih guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fak-Fak, Jubair Hegemur, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan survei tahap pertama terhadap sejumlah kampung pesisir yang dinilai layak menjadi lokasi pembangunan kampung nelayan Merah Putih, di mana 4 lokasi yang telah dinyatakan layak pada tahap pertama tersebut, yakni Kelurahan Danawiria di Distrik Fak-Fak Tengah, Kampung Andamata di Distrik Kokas, serta Kampung Bisa dan Kampung Ovi di Distrik Teluk Patipi. Menurut Jubair, hasil survei tahap pertama tersebut telah dinyatakan final dan siap menunggu proses lanjutan dari pemerintah pusat.
3: Baik, kaitan dengan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Fak-Fak, pada prinsipnya setelah dilakukan survei tahap pertama, kita sudah dapat 4 titik yang layak dibangun, yaitu Danawiria di Distrik Fak-Fak Tengah, Andamata di Distrik Kokas, Kampung Bisa, Kampung Ovi, Teluk, yang layak untuk dibangun. Sudah survei, sudah fix. Sedangkan untuk survei tahap 2, Kampung Kiaba, itu di Sikara, Sosar, Kokas, Rumbati, Werba, Kamaniteta, Sifat Nanam. Pada prinsipnya, beberapa kampung telah memenuhi syarat, tapi nanti ditetapkan oleh tim DED KKP.
1: Jubari menjelaskan, pada tahap ketiga, survei telah mencakup sejumlah kampung lain seperti Goras, Otoweri, Sekru, Kampung Kiat, Tubirwasan, hingga Kiaba. Sementara untuk tahap keempat, sasaran utama diarahkan ke Kampung Wambar di Distrik Fak-Fak Tengah dan Kampung Urat di Distrik Fak-Fak Timur.
3: Untuk tahap keempat nanti menjadi sasaran utama adalah Distrik Fak-Fak Tengah itu Kampung Wambar, Distrik Fak-Fak Timur itu Kampung Urat. Jadi terus distrik-distrik yang ada di pesisir yang belum masuk dari daftar survei, mungkin tahap keempat sudah bisa masuk semua. Dan kita berharap masing-masing distrik bisa dibangun, terutama untuk

0: Distrik Terjauh Utoyo Weri memang layak untuk dibangun karena sudah memenuhi semua persyaratan, dukungan masyarakat sangat antusias sekali.
1: Yang menambahkan, penentuan kampung nelayan Merah Putih dilakukan berdasarkan jumlah nelayan, kesiapan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih dan jalan hingga potensi wilayah sebagai daerah penyangga kawasan perikanan. Dalam program tersebut nantinya juga akan dibangun berbagai fasilitas pendukung seperti cold storage, depo bensin, toko, mebel serta sarana penunjang lainnya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Januardi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

0: Saudara, wilayah sebagai daerah penyangga kawasan perikanan berikut. Saudara, pemerintah Kelurahan Wagom Utara berharap proses pendataan penerima bantuan pangan dapat dilakukan lebih akurat dan melibatkan pihak kelurahan. Laporan Anwar Lamohan.
1: Sekretaris Kelurahan Wagom Utara Ramdan Waretma berharap proses pendataan penerima bantuan pangan ke depan dapat dilakukan lebih baik. Hal itu disampaikannya saat ditemui RRI di kantor lurah pada Selasa 12 Mei 2026. Menurutnya, pihak kelurahan berharap ada koordinasi bersama terkait data penerima bantuan. Dengan demikian, potensi kesalahan maupun kesalahpahaman di lapangan dapat diminimalisir. Ia menilai keterlibatan pihak kelurahan penting agar data penerima benar-benar sesuai kondisi masyarakat. Dikatakan, selama ini pihak kelurahan sering menerima dampak ketika terjadi persoalan data penerima bantuan. Padahal menurutnya, pihak kelurahan hanya bertugas menerima dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Ia mengaku kondisi tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain itu, ia berharap persoalan seperti tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terulang. Menurutnya, validasi data perlu dilakukan bersama pihak terkait sebelum bantuan disalurkan kepada warga. Ia juga meminta pemerintah daerah dan pihak terkait dapat duduk bersama membahas data penerima bantuan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari konflik di lapangan saat proses pembagian bantuan berlangsung. Ia menegaskan kelurahan siap membantu penyaluran selama data yang digunakan benar dan sesuai.
2: Harapan kami dari pihak Kelurahan Wagom Utara, khususnya dalam hal ini dalam pembagian beras bantuan pangan, untuk kedepannya itu kami berharap bahwa dalam untuk pendataan warga penerima ini mungkin diusahakan kalau bisa kami ada koordinasi bersama terkait dengan data yang dimaksud. Dalam arti apabila terjadi kesalahan ataupun salah pahaman di lapangan, kamilah pihak kelurahan yang siap mengambil resiko itu. Dan kami itu pun juga berharap bahwa kalau bisa itu jangan terulang kembali di tahun-tahun yang lalu. Dalam hal ini kami pihak kelurahan itu sering menjadi kambing hitamkan. Disebabkan tadi ketika nama-nama yang mungkin pernah ada ataupun sudah dihapuskan, maka kami menjadi imbas di kelurahan ini. Jadi kami harapkan itu kalau bisa pemerintah daerah pun juga dengan pihak ketiga atau pihak yang terkait mungkin duduk bersama untuk kami menentukan nama-nama yang ada di dalam daftar tersebut agar jangan menjadi konflik di lapangan. Sedangkan kami di kelurahan ini kan hanya siap menerima dan kami pun juga siap menyalurkan. Tetapi kalau kendala terjadi di lapangan, maka imbasnya itu ada di kami di kelurahan ini. Jadi kami mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan bantuan-bantuan di lain waktu lagi nanti. Kalau bisa itu, kami duduk bersama untuk membicarakan hal ini.
1: Melalui koordinasi yang baik, pihak kelurahan berharap bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memahami mekanisme penyaluran bantuan yang berlaku di wilayah Kelurahan Wagom Utara. Anwar melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tetapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.51 menit waktu Indonesia Timur, kami informasikan untuk Anda di pukul 20 lebih 10 menit Anda dapat ikuti ngobrol bareng komunitas, dan malam hari ini akan menghadirkan NTSR Futsal Club. Presiden NSTR ya, Haji Yahya Irianto Sarwadan, kemudian manajer NSTR Syukur A. Rumalolas, dan juga Amin Wali, Humas NSTR. Baik, seperti biasa, dialog akan berlangsung selama 1 jam, dan Anda bisa ikutan berpartisipasi bersama kami di Pro 1 di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA dengan nomor yang sama,

0: 89.9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita di Ngobras malam hari ini. Sebelum saya nanti temani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, saya ajak Anda terlebih dahulu kita ikuti drama radio produksi RRI Cirebon dengan judul Bukan Sekedar Kenyang.

0: pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Eh, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat, kakak mandi gih.
1: Iya Bu.
3: Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini. Ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak benar begini sih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
4: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
4: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di dinas pendidikan Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin, semoga ya Bu.
5: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu, dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, Pak, tahu gak? Menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan.
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan, Pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga. Alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

0: Baik, pendengar Radio Ingan, tadi telah kita ikuti drama radio dan Anda masih bersama Prof. Satu RRI Fak-Fak. Seperti yang sudah saya informasikan, kita bersama di Ngobras malam hari ini, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini saya sudah bersama dengan NSTR Futsal Club. Oke, okay. Ini ada presidennya langsung. Hormat dulu nih. Yahya Irianto Sarawadian, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, ini sebagai presidennya. Dan saya ke manajer NSTR-nya. Ini Syukur Arumalola. Assalamualaikum,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak.
0: Oke, baik. Kemudian yang di samping kanan saya, ini ada Humas NSTR Amin Wali. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini. Semuanya pada sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, dan malam hari ini kita juga live di TikTok dan juga YouTube RRI Fak-Fak ya. Jadi teman-teman bisa langsung nih gabung malam hari ini ya.
2: Siap.
0: Kita ngobrol bareng. Oke deh. Oke, kita langsung aja nih. Mungkin bisa diceritakan nih teman-teman semuanya bagaimana awal terbentuknya NSTR FC di Fak-Fak. Mungkin dari presidennya dulu, silakan.
2: Wilayahnya beliau memang ini.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke.
1: Jadi memang NSTR ini memang salah satu klub futsal di Fak-Fak kalau secara resminya itu berdiri di tanggal 15 Januari tahun 2015.
0: Oh.
1: Ya.
2: Betul.
1: Kalau saya lupa ingat. Kan?
0: Jadi sebenarnya cukup lama ya.
1: Iya,
2: cukup lama.
1: Jadi sejarah terbentuknya NSTR ini memang panjang sekali.
0: Berliku-liku.
1: Jadi awali itu dengan sebenarnya dulu kita cuma komunitas kecil-kecilan di kantor Kementerian Agama.
0: Oke, baik.
1: Kita main-main, setelah itu lanjut. Ini kayaknya bahkan sempat ikut turnamen pertama itu Kementerian Agama itu dan tim Kap kalau tidak salah waktu itu. Nah, setelah itu teman-teman saya, khususnya saya bilang kita nggak boleh pakai nama Kemenak lagi. Kalau kita sudah mau berubah ke klub futsal yang benar-benar mau profesional,
0: ke
1: kita
0: level
1: boleh,
0: profesional ya.
1: Nggak boleh pakai nama Kemenak lagi. Kita harus rubah nama. Maka di kita rapat ya, pertemuan kecil-kecilan di sebuah kafe itu, namanya apa ya kira-kira yang bagus nih, nama ini udah, nama ini banyak usulan nama, cuma memang pada saat itu kita tim itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ada di situ.
0: Semua tergabung di dalam.
1: Dari Sumatera, dari Medan,
2: Aceh,
1: ya. Aceh itu tempat kita juga ada sampai di Papua.
0: Baik.
1: Dari Sulawesi, waktu dari Manado ada, dari Jawa ada. Maka udahlah kita buat nama tim ini Nusantara FC. Jadi menggambarkan keseluruhan.
0: Nah,
1: tapi kita singkatnya dengan NSTR aja. NSTR FC ya gitu. Jadi kita putuskan berdirinya di tanggal 15 Januari 2015.
0: Oke, itu sekelumit perjalanan.
2: Iya.
0: Oke, saya ke Amin sama Syukur dulu ya.
2: Siap.
0: Pertanyaannya nih, sejak kapan nih bergabung dengan NSTR FC? Ya. Apakah sejak terbentuk sudah mulai bergabung atau seperti apa? Syukur dulu deh.
2: Iya. Jadi bergabungnya itu mulai dari Kemenak sebenarnya, Kak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi mulai dari Kemenak itu sudah gabung, ikut-ikut main awalnya. Jadi ikut-ikut main, terus akhirnya dipanggil dan sama-sama tuh sama teman-teman bentuklah tim NSTR itu sendiri, Kak.
0: Oke, baik.
2: Siap.
0: Oh gitu. Jadi kemudian kalau ke Aminnya sendiri gimana nih?
3: Kalau saya tuh pas ada pertandingan futsal itu waktu Dandim. Pas ada tahan tim puncak lah. Tahan gini selesai tahan langsung teman-teman panggil eh mari bergabung main di gabung dengan NSTR sudah.
0: Oh gitu, langsung ditodong ya. Oke, okay. Oh, jadi begitu ya awalnya. Baik, langsung kayaknya seru juga nih ya dari awalnya langsung dari semuanya dari Kemenak juga semuanya.
1: Tidak,
2: sebenarnya tidak.
0: Oh ya, itu.
2: Ya. Jadi yang serunya itu yang Kemenak tinggal satu orang, Kak.
0: Oke. Okay. Dari Kemenak cuma satu orang.
2: Dan langsung diangkat jadi presiden.

0: Oke.
1: Selebihnya semua di luar kemenangan.
0: Baik. Nah, ini bisa diceritakan ya, mungkin makna nama dan filosofi yang diusung dari NSTR Futsal Club.
2: Iya. Nah. Makna dan filosofinya itu tadi berangkat dari waktu itu kita semua ada senusantara, artinya dari Sabang sampai Merauke itu kita ada dalam klub futsal NSTR itu, okay. Makanya diangkatlah nama NSTR itu, Nusantara itu. Nah, filosofinya sebetulnya sih sebenarnya kita dalam klub itu, dalam perkumpulan itu, kita sebenarnya tidak mau membeda-bedakan, tidak mau membeda-bedakan latar belakang, suku, agama, kita nggak mau. Jadi kita anggap bahwa NSTR ini adalah satu rumah yang siap menampung siapa saja yang mau belajar. Maka dalam visi kita bentuk visi itu adalah menjadikan klub futsal yang profesional, yang menjunjung tinggi jiwa sportivitas, religius, kekeluargaan, tentu terakhirnya tujuan dari sebuah klub itu pasti akan mencapai sebuah prestasi. Nah, itu yang sebenarnya menjadi filosofi dasar kita dalam visi itu, bahwa NSTR ini bukan hanya sekedar klub, bukan, tapi dia mampu menjadi rumah bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Jadi makanya kita lebih fokus kepada kekeluargaan itu pasti. Makanya ketika ada di teman-teman yang anggota NSTR itu, kalau ada yang kesusahan, ada yang tertimpa musibah, pasti secara spontan itu tanpa kita komando, teman-teman itu pasti langsung berkomunikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pribadi mereka sih.
0: Oke, okay, luar biasa banget ya. Jadi tidak hanya sebuah klub yang kedepannya untuk apa, meraih prestasi, tapi ada kekompakan di dalamnya juga. Baik, mungkin bisa dicerita nih, mungkin dari NSTR prestasi apa saja yang sudah pernah diraih?
2: Silakan.
0: Pak Manager.
1: Iya. Jadi memang dari 2015 ke sini ke 2026 ini memang kita minim apa ya, turnamen. Okay. Minim turnamen. Jadi kami itu baru di 2022 kalau tidak salah yang turnamen itu. Ya, kurang lebih kita baru menempati urutan keempat.
0: Okay.
1: Untuk pertandingan lokal lah, kurang lebih seperti itu.
0: Tahun 2022.
1: Iya, kurang lebih kalau nggak salah ingat. Nah, harapannya memang semakin kesini kan harusnya semakin mengerucut tuh. Nah, harapannya semakin usia bertambah, prestasi itu mudah-mudahan semakin mengikuti seperti itu.
0: Amin. Okay. Semakin mengikuti.
1: Iya, mudah-mudahan. Harapannya seperti itu. Tinggal eksekusinya aja nih, Kak.
0: Okay. Nah, teman-teman, ini bisa diceritain nggak apa ini program-program rutin yang biasa dijalankan oleh teman-teman dari NSTR sendiri? Silakan. Mungkin
2: bisa diceritakan masalah
0: dari humas sendiri,
2: ditambah sama
1: iya.
0: Kegiatannya mungkin kegiatan rutinnya apa aja nih menjadi rutin
3: seperti berkumpul dan teman-teman bantu pergi bantu teman-teman yang kita lakukan setiap hari dalam tim itu. Seperti ketika teman ada susah, kita pergi jenguk, yang kita lakukan di teman-teman.
1: Iya. Jadi mungkin saya tambahkan lagi, Kak.
0: Iya. Boleh.
1: Jadi jadi prinsipnya program-program yang kita lakukan mulai dari terbentuk sampai sekarang ya, terbentuk itu kita mulai petakan. Yang pertama pasti kita bentuk dulu pengurus. Bentuk pengurus, kemudian pengurus terbentuk, kita mulai bikinkan program kerjanya. Program kerjanya kita raker per 2 tahun, dan ini sudah masuk kurang lebih kali ketiga kalau tidak salah. Kemudian agenda-agenda yang awal itu yang kita lakukan adalah pasti membina tim, mulai dari teman-teman. Kita mulai kumpul adik-adik yang sama-sama kita dari awal. Untuk pemain-pemainnya, latihan rutin biasanya kita di tiap Sabtu. Sabtu dari jam 5 itu free sebenarnya ke adik-adik semua. Jadi adik-adik itu biasanya cuma datang tahu main.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Jadi nanti abang-abang yang pokok tambah. Kurang oh, lebih seperti itu. Nah, okay. Itu di awal-awal, kemudian semakin kesini, semakin kesini kita udah mulai fokus di membuat apa ya, melaksanakan turnamen. Iya. Jadi membuat suatu turnamen, karena dasarnya seperti yang tadi Abang Haji sudah sampaikan di visi misi kita. Nah, kita bukan hanya untuk main bolanya, tidak, tapi kita buat apa ya, kayak rumah begitu, kayak tempat untuk semua apa ya,
0: rumah untuk tempat ya, bisa berteduh untuk, ya,
1: kurang lebih bukan, seperti itulah. Nah, itu dari kita mulai dari tahun 2015 kemarin. 2015 kita mulai buat kegiatan pertama, yaitu 2025, sorry. 2025. Terlalu jauh ya. Iya. Oke, dari 2025 kemarin di awal tahun di Januari itu kita mulai buat turnamen, namanya turnamen NSTR Cup yang pertama.
0: Oke.
1: Itu diikuti oleh 48 klub, alhamdulillah, baik kabupaten, fak-fak maupun nanti ada yang dari Sorong juga. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Kemudian di 2025 pertengahan tahun kemarin itu kita kerjasama juga dengan dari PHBI untuk melaksanakan, tapi sebelum dari PHBI itu kita ada kerjasama juga dengan GKI untuk turnamen futsal juga. Kemudian yang ketiga itu sudah dengan PHBI untuk turnamen futsal Muharram Cup. Nah, ini yang paling penting nih, yang terakhir nih, insya Allah di 2026. Nah, kebetulan teman-teman juga ada pakai bajunya.
0: Oh, ada pakai dress code-nya malam-malam. Mereka tahu lu udah dengan dress code.
1: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi turnamen yang akan ditunggu oleh pecinta futsal Kabupaten Fak-Fak. Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Karena tahun ini kayaknya belum ada turnamen juga. Iya. Tahun ini insya Allah akan kita laksanakan NSTR Cup 2, Kak. NSTR Cup 2 insya Allah dengan tema sama, kurang lebih seperti tahun kemarin. Ini yang akan lebih seru sebenarnya. Lebih seru karena mungkin nanti Abang Haji akan menambahkan juga. Di turnamen kali ini, kita lagi berusaha untuk menggait atau bekerja sama dengan tim futsal nasional. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan bisa dapat kesempatan itu. Nah, kesempatan ini jika terwujud, insya Allah nanti akan ada bakat-bakat dari kabupaten yang mungkin bukan langsung bermain, tapi dia mungkin dalam program magangnya. Bisa untuk program magang. Mudah-mudahan seperti itu. Mohon doanya.
0: Baik. Jadi ini merupakan salah satu visi dan target besar ke depan ya dari NSTR ini ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik, seperti yang sudah Syukur tadi ceritakan ya. Oke, mungkin dari Pak Presiden yang pengen ditambahkan. Silakan.
2: Baik.
0: Pak
2: jadi,
0: Presiden, boleh.
2: Ini numpuk semua di sini nanti. Jadi kalau berbicara masalah program, yang jelas program yang pertama itu pasti kita, karena awalnya kita itu fokusnya pada klub. Jadi fokus utama kita itu ada di pembinaan. Jadi kita seperti disampaikan Pak Manajer itu, melakukan pembinaan itu setiap hari Sabtu, itu siapapun mau datang silahkan. Itu yang tadi dibilang, pokoknya yang penting bawa sepatu, mau main silakan.
0: Jadi bebas. Artinya bebas siapa aja.
2: Nanti yang masalah bayar gor itu nanti sudah abang-abang dorong. Nah, yang penting intinya kita mau panggil kalian datang untuk main dulu. Bakat kalian kita siapkan di sini, kita siapkan wadahnya, silakan kalian main. Nah, kemudian ada pelatih-pelatih lokal juga yang kita kerjasama juga teman-teman. Nah, tapi berjalannya waktu seperti yang disampaikan Pak Manajer, ini kita cuma latihan tapi tidak ada apa ya, turnamen untuk mengasah. Artinya kita cuma latihan.
0: Iya, cuma latihan aja.
2: Tiap Sabtu latihan, tiap Sabtu, jadi kan bosan. Nah, teman-teman akhirnya berpikir, kita tahun 2024 itu sebenarnya sudah mulai mengawali. 2024 itu karena tidak ada turnamen, makanya makanya teman-teman buat kita buat turnamen mini lah, tapi undang klub-klub yang memang klub-klub istilahnya ya bisa dibilang klub senior di Fakfa. Ada waktu itu saya sebutin aja, waktu itu Victoria, ada Warning, Kapsir, kalau tidak salah ada 4 klub yang kita undang waktu itu untuk istilahnya supaya anak-anak ini tidak jenuh, jadi ada hasil dari latihannya itu terpakai. Dari situ kemudian teman-teman, lah kayaknya kita nih bisa nih kita coba buat turnamen, karena selama ini Fak-Fak sudah vakum turnamen sudah terlalu lama. Maka persiapannya itu hampir 7 bulan 8 bulan ya.
1: Iya betul.
2: 7 bulan 8 bulan kita persiapan untuk membuat satu turnamen itu, karena sekali lagi yang kita tidak mau buat turnamen itu cuma asal-asalan. Makanya setelah itu diputuskanlah turnamen pertama itu di bulan Januari 2025 bertepatan dengan ulang tahun ke-10 NSTR. Jadi bertepatan ulang tahun ke-10 NSTR. Selanjutnya berjalan-berjalan sampai dengan yang kita rencanakan di tahun ini, insya Allah nanti memang pembicaraan awal dengan salah satu kru pro itu sudah ada. Nah, insya Allah tindak lanjuti model kerjasamanya seperti apa. Memang yang kita harapkan itu anak-anak asli Fak-Fak sih, anak-anak asli Fak-Fak
0: yang
2: sih,
0: mereka bisa magang ya,
2: sehingga bisa muncul apa Jailani baru, Sani baru,
1: Amin.
2: Amos baru,
0: regenerasi.
2: Karena kalau dibilang Fak-Fak itu terkenal dengan futsal ya. Seperti itu.
0: Baik. Nah, Pak Presiden dan juga Pak Manajer, ya nggak apa-apa ya, panggil kayak gitu aja.
1: Aman.
0: Nah, gini, kalau mau dibilang Fak-Fak ini kan, kalau memang yang namanya futsal itu mereka paling ini sekali minat banget ya, apalagi.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya dari teman-teman sendiri melihat ini. Setiap Sabtu tadi sudah disebutkan bahwa diadakan pelatihan setiap hari Sabtu ya, anak-anak muda. Nah, apakah ini mungkin menjadi bagian dari cara teman-teman dari NSTR untuk membina pemain muda berbakat di Fak-Fak atau seperti apa? Pak Manajer, silakan.
1: Iya. Itu tadi yang mungkin Abang Haji tadi sudah sampaikan. Memang ini salah satu cara kami, Kak. Ya, memang pasti punya keterbatasan-keterbatasan. Yang pertama sendiri, ini sudah kita lakukan kurang lebih dari 2020 apa 2018, saya agak kurang lupa persisnya kita mulai dari kapan. Nah, cuman memang semakin itu memang salah satu apa ya cara untuk kami membina, terlebih yang kita siapkan juga pelatih-pelatih lokal, jadi istilahnya tinggal datang bawa sepatu. Kok tidak asal main, tapi kok juga ada yang apa bimbing begitu lebih. Nah, memang banyak kendala, Kak. Memang banyak kendala. Yang pertama pasti bosan karena tidak ada turnamen juga. Nah, akhirnya semakin kesini memang fokus kita bukan di membina lagi. Maksudnya membina dalam wadah yang lain begitu. Membina dalam wadah kita memberikan ruang untuk mereka bertanding, mungkin seperti itu. Kalau di yang dimensi sekarang ini, Kak.
0: Baik, pendengar kita masih bersama di Ngobras malam hari ini. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan, mungkin ada hal-hal yang pengen Anda tanyakan, silakan aja langsung di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Kita juga live TikTok malam hari ini di RRI Fak-Fak dan juga di. Nah, ini ada dari apa nih? Dari NSTR sah gitu.
2: NSTR sah. Itu NSTR apa namanya?
1: Tagline
0: gitu. Sah gitu. Ini dari apa ini? Vega ZR. Kayak gitu. NSTR sah. Kak, aku mau request pertanyaan dong. Boleh, silakan. Yang mau request pertanyaan, teman-teman, disilakan ya. Yang mungkin lagi nonton di live TikTok RRI Fak malam hari ini, mau ajukan pertanyaan ke teman-teman dari NSTR, silakan. Kami nantikan di live TikTok atau di jalur telepon juga boleh di 0811-495-9490. Nah, silakan nih, mungkin saya kembali lagi ke topik kita, obrolan kita malam hari ini. Nah, kalau mau di ceritakan boleh nggak sih apa sebenarnya tantangan terbesar dalam mengelola sebuah klub klub futsal di daerah seperti di Fakfak seperti saat ini? Silakan, Pak Presiden, kita dulu nih, kita
2: ini terbesar tantangannya itu adalah yang terbesar kalau menurut saya yang paling besar untuk mengelola satu tim itu adalah kita sendiri dulu, kita yang di dalam yang mau
0: mengelola jadi personal ini ya, dalam personal dulu ya, oke,
2: kita harus solidkan dulu. Kalau sudah solid, insya Allah apa yang kita targetkan, kita rencanakan itu pasti bisa berjalan. Nah, dan alhamdulillah itu yang kita lakukan pertama kali di NSTR. Jadi sampai sekarang itu secara apa ya, secara umum itu keluarga besar NSTR yang berjumlah hampir 100 orang itu sampai sekarang itu masih hubungannya masih solid, masih baik. Nah, memang untuk saat ini dengan berbagai macam apa kegiatannya mereka, kesibukan mereka, kita yang lagi fokus di apa manajemen itu kurang lebih sampai sekarang masih 12 ya.
1: Iya, kurang lebih
2: sekitar 12 orang itu yang memang sampai sekarang fokus mengelola klub. Tapi teman-teman yang lain ini secara SK mereka tidak ada di dalam, tapi tetap mereka selalu membackup, selalu mencari tahu program-program NSTR. Jadi itu yang pertama, kita harus dari dalam dulu, dari kita kompak baru bisa keluar. Nah, kendala-kendala yang kedua memang dari segi tentu kita kan apa namanya apa itu istilahnya kita kan mandiri, kita kan satu klub futsal yang mandiri tidak di ada sponsor brand yang enggak jadi ya yang kedua tetap pasti masalah finansial itu pasti kurang karena semua itu berangkat ini kita jalanin karena berangkat dari niat pribadi masing-masing yang tulus hanya untuk menjadi wadah bagi teman-teman ataupun adik-adik kita yang pecinta futsal ini. Itu yang mungkin kendala terbesar yang mungkin dihadapi oleh kita khususnya. Mungkin nanti ada lagi pasti yang jadi kalau saya cerita secara umum NSTR ini juga sama seperti organisasi-organisasi umum. Jadi kita setiap 2 tahun itu melakukan regenerasi pemilihan manajer dan kalau ini manajer ini kalau tidak salah sudah kedua ya.
1: Kedua.
2: pemilihan pertama di Wambar waktu itu. Ya, silakan.
0: Oke. Ntar dulu nih ada yang ada sebuah pertanyaan nih yang teman-teman yang nonton di live TikTok katanya gini. Kak, request pertanyaan dong soal pemain-pemain NSTR. Itu, pemain-pemainnya, silakan. Nih, boleh.
2: Oh, manajer
0: nih.
1: Iya, Om Amin bagaimana? Mau tambah? Iya. Jadi kalau pemain-pemain NSTR memang sampai saat ini belum ada pemain tetap, Kak. Jadi cuman memang ada beberapa teman-teman yang sejauh ini ketika ada turnamen kita ikuti. Nah, mereka itu selalu ada sama-sama kita. Kurang lebih kami mungkin ada sekitar 10-an orang. Selebihnya itu rata-rata kami ambil dari teman-teman yang lain
0: teman-teman
1: kayak gitu.
0: Iya. Oke, baik.
1: Kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Oke, ini dari Ocel. Ocel katanya request pertanyaan dari teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Anda bisa bergabung di jalur telepon ataupun di live TikTok juga malam hari ini atau di live YouTube ya, Rari Fak-Fak ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Lalu seperti apa? Mungkin kalau tadi itu kan mengelola klub futsal di Fak-Fak ya. Kalau kita berbicara soal dukungan masyarakat terhadap perkembangan NSTR-nya seperti apa nih?
2: Mas.
0: Silakan dukungan.
2: Respon
0: masyarakatnya seperti apa?
3: Alhamdulillah sangat baik untuk NSTR. Okay.
2: Sikapnya
3: jelas. Kalau ketemu teman-teman di luar, mereka selalu sapa. Alhamdulillah.
0: Welcome ya artinya. Jadi pokoknya terbuka dengan kehadiran NSTR-nya. Oke, okay, kalau base camp sendiri NSTR di mana sih kalau boleh tahu?
2: Base camp-nya
0: NSTR nih.
2: Base camp NSTR itu saat ini kita ada di Jalan M Tata.
0: Oh, di Jalan M Tata.
2: Jalan M Tata di Wagum Gunung situ di belakang Magepa ya.
1: Iya, Magepa naik, Kak.
0: Gitu.
2: Base camp tempat kumpul lah.
0: Oh, tempat kumpul di situ.
2: Gak ada waktu lah sudah kalau kumpul itu. Jadi saya melanjutkan tadi ya,
0: apa yang disampaikan oleh
2: Pak Manajer tentang pemain, pertanyaannya. Jadi kalau secara umum, kan kita melakukan pembinaan itu, kan kemarin bilang. Jadi hasil binaan itu, memang yang kita waktu itu bina dari mereka anak-anak ataupun adik-adik ini yang memang secara futsal itu masih nol.
1: Masih nol.
2: Cuma tahu tendang gitu aja. Nah, tapi kita bina, cara main futsal yang baik itu seperti ini loh. Ada, jadi sampai situ mereka, dulu waktu sebelum main, mereka, saya main di back ya. Sama yang stand.
0: Nah, padahal jadi mereka pilih sendiri ya.
2: Padahal di mana? Futsal itu kan tidak ada istilah back, tidak ada istilah stretcher. Itu kan lapangan
0: besar ya. Okay.
2: Kalau di futsal kan istilahnya ada angkor, plank, pivot. Nah itu kan. Jadi, nah sudah kita lakukan pembinaan dan alhamdulillah sampai sekarang itu bahkan sampai anak-anak hasil didikan kita yang asli itu sudah dipakai di beberapa klub di Kabupaten Fakfak untuk mengikuti turnamen-turnamen. Nah itu yang menjadi istilahnya ya satu kebanggaan tersendiri dari NSTR juga. Memang secara prestasi klub kita mungkin belum sementereng yang klub-klub yang sudah
0: punya nama ya, lah istilahnya.
2: Tapi secara pembinaan kita patut berbangga karena dari hasil binaan NSTR itu sudah dipakai di beberapa klub di Fakfak untuk mengikuti turnamen-turnamen seperti itu.
0: Jadi tepuk tangan dulu dong. Sudah bisa lah. Baik. Nah, kalau begitu kita ini coba diceritakan dulu mungkin nih dari teman-teman. Kalau ini tadi kan NSTR Nusantara nih. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita tergabung dalam suatu klub kayak gitu, cara menjaga kekompakan seperti yang tadi Pak Presiden sudah sempat jelaskan tadi ya. Cara menjaga kekompakan dan juga solidaritas di dalam tim itu seperti apa? Mungkin sudah diceritakan tadi, mungkin di ini lagi mungkin Pak Manager boleh silakan. Syukur silakan.
1: Baik, Kak. Jadi memang untuk menjaga kekompakan itu biasanya kita adakan rapat-rapat, bukan rapat sih sebenarnya, lebih ke pertemuan. Jadi ada istilah teman-teman, di antara teman-teman itu ada istilah kalau pas lagi ngumpul itu pasti pulang sudah lupa waktu gitu. Nah itu yang kadang membuat kita jadi tidak harus tiap hari, tapi minimal satu bulan sekali itu minimal kita ada kayak gitu, Kak. Nah itu mungkin cara-cara kita untuk tetap biar kompak begitu. Yang kedua, selain itu kalau biasanya ada kegiatan-kegiatan keagamaan juga yang biasa kita ikuti bersama. Tapi terlepas dari itu semua, kebetulan kita juga selain di NSTR juga terkumpul dalam berbagai organisasi juga yang sama-sama. Nah itu juga mungkin salah satu cara untuk biar sama-sama kompak mungkin.
0: Iya, biar tetap kompak. Ya, biar tetap solid kompak. Ya, karena memang tidak hanya di klub aja
1: ya, betul.
0: NSTR, tetapi ada banyak ruang lingkup yang diikuti dari teman sendiri ya. Oke, setidaknya mungkin yang namanya ego tuh bisa dikesampingkan ya, karena saking banyak sekali kayak gitu ya. Nah, ada yang mau ditambahkan, silakan.
2: Kalau yang saya rasakan memang untuk kita bagaimana bisa saling kompak di dalam satu komunitas itu, yang pertama modalnya adalah saling kepercayaan. Kita saling percaya antara teman, antara kita sama komunitas, terus saling keterbukaan, saling. Jadi kalau ada susah sama-sama kita selesaikan, kalau senang ya senang sama-sama, kalau susah ya susah sama-sama gitu. Nah jadi ini yang menjadi korban sebetulnya ini orang rumah sebetulnya. tapi alhamdulillah sejauh ini yang di rumah pun sudah mengerti. Jadi kalau luar bilang biasa. Ini kemana, jadi kalau saya malah dapatin khususnya dari humas nih, saya itu kalau keluar malam aman, yang penting tujuannya ke sini. Tujuannya ke base camp, nah, itu pasti aman.
0: Aman ya.
2: Tapi kalau yang lain-lain pasti tidak diizinin. Jadi kalau setiap keluar pasti mana? Ke base camp.
0: Base camp gitu ya. Jadi udah tahu ya di rumah itu enggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi.
2: Ya, okay. Alhamdulillahnya ya istri-istri di rumah juga
1: aman.
0: Mendukung, support, aman. Oke, menarik obrolan kita malam hari ini. Nah ini dari Ocal katanya, setuju kak, NSTR juga sudah melahirkan flank-flank yang hebat katanya. Oh, gitu.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Ocal. Terima kasih ya. Oke, kita masih bersama di Ngobras malam hari ini. Sekali lagi, mungkin ada di antara Anda yang pengen ikutan, ada yang mungkin pertanyaan ya, silakan kami nantikan di jalur telepon di 08 11 495 9490, atau di live TikTok malam hari ini Anda bisa mengajukan pertanyaan apa aja. Nah ini dari Redup katanya gini, turnamen tahun ini kapan dilaksanakannya? Kita langsung ditanya nih.
2: Ini saya tidak bisa jawab.
0: Manager atau dari Pak Manager karena sudah langsung ditodong nih.
1: Iya kak. Jadi untuk tahun ini lagi kami prepare kak. Harusnya kita tahun ini itu ada di bulan April kemarin. Cuman karena ada satu dan lain hal, akhirnya kita tunda. Mudah-mudahan di pertengahan tahun ini kak.
0: Pertengahan ya. Gak mau dibocorin bulan apa gitu. Kalau biasanya kan udah langsung to the point tanggal bulannya begitu ya.
1: Kalau untuk bulannya sih kita belum berani untuk kasih spill. Karena memang masih ada beberapa hal yang harus kita rampungkan berkaitan dengan izin-izin dan segala macam. Okay. Insya Allah dalam waktu dekat pasti akan kita sampaikan. Siap.
0: Jadi ini ada plan promo bocor kan?
2: Memang itu pertanyaan.
0: Jadi gitu ya.
2: Banyak pertanyaan yang di
0: tanyakan nih. Katanya kapan? Jadi harus. Jadi pokoknya ditungguin aja ya. Jadi sudah di spill tadi, spillnya tipis-tipis aja.
1: Siap.
0: Ya, untuk ini
1: pertengahan tahun ini, insyaallah.
0: Bulan berapa? Jadi nanti di spill pokoknya pertengahan aja.
2: Atau ini fokus Piala Dunia aja dulu lah.
0: Kita fokus Piala Dunia dulu ya. Pak Haji.
2: Iya, jangan.
0: Oke. Baik, kita lanjut lagi nih. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya bisa diceritakan nih, kalau misalnya tadi menurut teman-teman dari NSTR nih, apa yang perlu sebenarnya dibenahi agar futsal fak-fak ini bisa lebih berkembang ke depannya? Silakan, mungkin dari Pak Presiden.
2: Boleh. Baik, terima kasih. Untuk futsal fak-fak ini, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya saya tidak menggurui.
0: Okay.
2: Karena memang kami juga masih tergolong apa?
1: Baru belajar
2: mudah di futsal fak-fak ini. Tapi memang kalau yang pertama, yang bagaimana kalau kita pengen maju, berangkat dari apa yang sudah kita lakukan di NSTR itu, bahwa hilangkan semua kepentingan pribadi, ego pribadi dulu. Jadi kita fokus sama-sama, semua fokus pada satu tujuan, memajukan, mengembangkan futsal di Kabupaten Fak-Fak. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Ada yang bergerak di bidang pembinaan usia muda, ada yang bergerak di bidang pengelola, tata kelola klub, tata kelola organisasi. Nah itu mungkin yang pesan saya ataupun harapan saya, untuk kita sama-sama hilangkan ego-ego pribadi, ego-ego pokoknya lah. Jadi kita fokus satu tujuan yang sama, percaya bahwa seluruh klub-klub futsal di Kabupaten Fak-Fak ini pasti menginginkan hal yang sama.
0: Okay.
2: Untuk memajukan futsal di Kabupaten Fak-Fak. Tinggal ya semoga, kalau kita lihat juga sampai saat ini kepengurusan futsal juga masih artinya sampai sekarang masih PLT. Insya Allah kalau sudah ada ketua, NSTR siap untuk bekerja sama dalam rangka memajukan perfutsalan di Kabupaten Fak-Fak.
0: Ya. Oke. Mungkin dari Pak Humas ada yang mau ditambahkan, silakan. terkait dengan ini?
3: Saya intinya
2: harapan
3: saya semoga Sarawak semakin maju.
0: Oke. Okay.
2: Sani-sani baru lagi ya.
3: Ada sani-sani baru, jalan baru. Jangan selesai habis orang langsung
1: tidak ada lagi.
3: Pengganti mereka. Insya Allah ada pengganti mereka di tahun depan.
0: Oke, baik, kita harapannya. Amin. Oke, kemudian Pak Manajer silakan.
1: Siap. Ini terkait harapan ya.
0: Ya.
1: Ya, harapan saya sebenarnya.
0: Bisa dicerit apa yang perlu dibenahi nih dari futsal fak-fak atau bisa lebih berkembang nih?
1: Iya. Yang perlu dibenahi ya. Kalau yang perlu dibenahi mungkin kalau dari saya pribadi sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya sebenarnya kalau dari teman-teman pecinta futsal Kabupaten Fafak itu lebih banyak ke bagaimana tiap tahun itu yang penting ada turnamen saja sih sebenarnya
0: ya.
1: Karena biar kita bicara bagaimanapun kalau turnamen tidak ada bagaimana teman-teman ini bisa berkembang, mungkin seperti itu. Kayak rumah lah, kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Jadi artinya walaupun ini tapi permainan itu harus diadakan kayak gitu.
1: Iya, karena itu untuk menambah skill, Kak.
0: Ya.
1: Kalau enggak kan kalau tidak ada turnamen berarti teman-teman harus mencari turnamen di
0: luar.
1: Iya, di kabupaten lain misalnya yang besok mau dilaksanakan di Kaimana itu, Kak. Kurang lebih seperti itu.
0: Baik, ini ada apresiasi nih dari teman-teman, katanya gini, dari Wanches 09, sukses terus katanya.
1: Terima kasih. Amin, makasih.
0: Kemudian dari Redup, katanya kalau terlalu bocor bisa WA saja. Ya. Terus ada wakil ketua lupa, ya gitu. Terus ada lagi nih, ada pertanyaan nih. Kak, menurut NSTR nih, hal kecil apa yang sering diremehkan tetapi penting buat majukan futsal di daerah? Silakan.
2: Hal kecil yang diremehkan.
0: Apa yang sering diremehkan tetapi penting buat majukan futsal di daerah?
2: Kalau saya itu kembali lagi pada ego pribadi kita yang negatif. Okay. Ego pribadi yang negatif yang menghambat kita tidak bisa berpikir untuk fokus pada kemajuan futsal. Nah, ketika kita punya pikiran yang negatif terhadap suatu hal tentang futsal di Fak-Fak, maka pasti kita ingin ego kita yang harus diutamakan. Nah, itu yang kalau menurut saya itu yang harus kita benahi dari jauh. Makanya yang tadi saya sampaikan, kita buang jauh-jauh itu ego kita. Jadi pendapat dari siapapun mari kita terima, kita bicarakan dengan baik, karena semua saya yakin ingin untuk memajukan futsal di Kabupaten Fak-Fak. Kalau saya sih hal kecil tapi memang itu menurut saya sangat berpengaruh
0: dalam ya
2: perkembangan futsal di Fak-Fak.
0: Mungkin dari Pak Humas, hal kecil apa?
3: Hal kecil
0: apa yang bikin futsal ini jadi
2: terhambat
0: gitu? Majukan futsal di Fak-Fak menurut Pak Humas itu apa? Adalah hal kecil apa yang selama
3: hal
0: ini?
3: Kecil yang selama ini ya
2: tidak ada lapangan
3: karena di lapangan futsal dengan sewa gedung semakin hari semakin mahal.
0: Oke, itu hal kecil ya.
1: Menghambat.
0: Oke, silakan Pak Manajer, mungkin bisa ini ya, ini ada pertanyaan.
1: Kalau saya sih sebenarnya prinsipnya sama dengan Abang Haji sih. Di mana ego itu sangat penting sebenarnya. Kalau kita orang sudah jadi satu sebenarnya berarti tidak ada ego siapa-siapa di situ, tapi egonya adalah untuk memajukan futsal saja sih sebenarnya. Seperti itu, Kak.
0: Jadi itu tadi yang ajukan pertanyaan. Terus ada lagi Surya Nili, NSTR luar biasa, Wanches 09, hormat buat Pak Manajer. Salam buat tim NSTR, katanya gitu, buat teman-teman semuanya ya.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam, sehat selalu dari Tanah Tidung, dari Kalimantan Utara nih. Ada yang ini juga. Oke, tim NSTR luar biasa, salam balik, salam NSTR luar biasa, baik tim dan idenya untuk satu pertandingan. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, katanya apakah ada inovasi terbaru lagi untuk NSTR Cup 2? Karena di NSTR Cup 1 sudah menggunakan kamera CCTV. Kita. Ada yang mau dijawab nih? Pak Manajer atau Pak Presiden, silakan. Apakah ada inovasi terbaru nih?
2: Inovasi terbaru untuk sementara masih gitu. Kalau inovasi secara apa namanya?
1: Turnamen.
2: Ya. Itu sementara mungkin masih sama dengan kemarin.
0: Oke. Okay.
2: Memang ya, kita lagi mengusahakan juga wasitnya juga wasit dari
1: luar
2: juga. Wasit tentu kita pengen inovasi pertama itu mungkin kita pengen untuk NSTR Cup 2 itu wasit yang memimpin pertandingan adalah memang wasit yang sudah berlisensi minimal lisensi 2 nasional. Nah, itu mungkin inovasi kita yang mungkin nanti kita perbaiki di turnamen NSTR Cup 2. Sama mungkin yang tadi itu yang kita mencoba insyaallah gol dengan apa namanya
1: kolaborasi
2: dengan salah satu klub pro di Indonesia. Jadi pemain terbaik mungkin di usia ada batasan usia yang mungkin kita sudah siapkan itu yang terbaiknya mungkin nanti yang kita akan magangkan di klub tersebut. Mungkin sampai sekarang baru itu. Mungkin Pak Manajer yang teknis apa turnamen ada di Pak
0: Manajer. Beliau nih, oke. Silakan Pak Manajer.
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk turnamen NSTR Cup 2 besok ini pasti tetap hampir sama dengan tahun sebelumnya. Cuman kali ini mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin yang pertama dari sisi lapangan itu sendiri. Lapangan kami sedang mengusahakan untuk standarnya mungkin seperti pertandingan sebelumnya, yaitu pakai parket interlock. Itu yang pertama. Kemudian untuk keamanan pasti standar yang sudah biasa kita lakukan adalah jaring CCTV. Kemudian yang terbaru memang seperti yang tadi Abang Haji sudah sampaikan. Nah, ini yang sedang kita kejar, Kak. Yang sedang kita kejar dan sedang kita usahakan. Okay. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan mungkin dari Pak Humas, kemudian Abang Haji sendiri bahwa yang kita inginkan adalah bukan hanya Kakak Sani, Kakak Amo, kemudian Kakak Jai, tapi mungkin nanti setelah pertandingan NSTR Cup 2 ini ada lagi Sani baru, ada lagi Amo baru, ada lagi Kakak Jai baru, begitu. Kurang lebih. Nah, itu yang mudah-mudahan akan bisa terwujud di NSTR Cup 2 besok, Kak.
0: Semoga,
1: itu harapan terbesar kita sih sebenarnya. Amin.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Baik, ini kayaknya seru nih teman-teman pada ini nih. Ada yang Redup katanya sukses selalu, terus Timika hadir, ada juga nih salam Kota Pala ya selalu, salam Pak Manajer. Nah, nih katanya gini, Wanches 09, kalau boleh kasih masukan satu aja, sebagai pemain profesional harus bisa menjaga mental pribadi.
2: Ya.
0: Katanya kita. Kemudian Abdul Hamid, sukses buat NSTR Cup 2.
1: Amin.
0: Nah, oke, okay, terus. Dari Hidu nih, semoga NSTR kompak terus, makin solid dan hasilnya manis, semanis manisan pala.
1: Amin.
0: Oke, sukses selalu untuk NSTR. Nah, kita masih punya waktu nih, teman-teman mungkin dari NSTR pesan untuk anak-anak muda fak-fak ingin serius menekuni futsal, silakan. Saya ke Pak Presiden dulu nih.
2: Ya, baik, pesan untuk khususnya buat adik-adik, jadi. Kalau memang menekuni satu bidang, tekuninlah dengan serius, karena apa kalau orang bilang itu usaha tidak mengkhianati hasil.
0: Amin.
2: Ketika kita fokus pada satu hal, kita tekuni susah senang dengan hal tersebut, insya Allah hasilnya juga pasti akan baik.
0: Amin. Oke. Dari Pak Humas silakan.
3: Menurut saya kalau untuk buat adik-adik untuk tekuni sesuatu hal itu harus butuh proses yang panjang.
0: Asik.
3: Tidak harus butuh proses yang panjang.
0: Tidak harus instan ya, harus melalui perjalanan panjang. Ya. Oke, baik. Itu aja. Oke, silakan Pak Manajer, gimana nih?
1: Iya. Apa ya? Kalau saya intinya pasti fokus dengan apa yang ingin ditekuni, kemudian paling mental itu yang terpenting dalam menekuni sesuatu. Kemudian yang paling penting adalah doanya. Doa itu harus juga tinggi. Biar bisa sukses.
0: Jangan lupa berdoa gitu ya. Oke, okay. Ini buat syukur ada salam dari Toruk Maktum. Salam buat saudaraku. Syukur amin rumah Lola sukses selalu.
1: Amin, makasih.
0: Sukses selalu gitu. Terus sebelum kita ke closing nih, dari closing statement dulu dari Pak Presiden, mungkin apa yang disampaikan terakhir, harapan dan doa NSTR Futsal Club untuk perkembangan olahraga futsal di Fakfak, silakan.
2: Baik, terima kasih dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Presiden NSTR, untuk saya mengajak kepada kita sekalian, khususnya klub-klub futsal di Kabupaten Fakfak, terlebih khusus lagi kepada AFK Fakfak, marilah kita sama-sama saling bahu-membahu, kerjasama, hilangkan segala hal-hal yang menghalangi kita, ego-ego kita, demi kemajuan futsal di Kabupaten Fakfak. Kami berharap bahwa Fakfak juga harus punya satu klub yang kuat, yang disegani di tanah Papua, lebih umumnya lagi di Indonesia. Jadi intinya saya mengajak kepada kita semua, untuk marilah bergandengan tangan demi kemajuan futsal di Kabupaten Fakfak. Okay.
0: Silakan Pak Humas, harapannya dan doanya untuk.
3: Harapan saya semoga futsal di Kabupaten Fakfak semakin maju, semakin sukses.
0: Amin. Oke, terima kasih. Silakan.
1: Iya Kak. Harapan saya secara pribadi ke depan mudah-mudahan Ketong Fakfak punya satu klub lokal yang bisa bermain di Liga Pro. Selain itu pemain-pemainnya adalah pemain-pemain lokal juga, di mana semua dukungan, apa istilahnya, bukan semua dukungan, tapi klub ini bisa jadi seperti Persipura begitu.
0: Okay.
1: Klub yang bisa didambakan oleh Papua Barat khususnya. Kalau Persipura dengan Black Steel sekarang ini kan jadi kebanggaan orang Papua gitu. Betul. Bukan hanya Jayapura sendiri, tapi satu Papua
0: ya,
1: menyeluruh seperti itu. Nah, harapan saya ke depan seperti itu. Ketong Fakfak punya satu klub ya, di mana klub ini bisa jadi kebanggaan dari Kabupaten Fakfak sendiri. Selain itu bisa juga jadi kebanggaan bagi masyarakat Papua Barat. Seperti itu, Kak.
0: Baik, sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Ada Pak Presiden, Pak Haji, kemudian Pak Manager.
1: Terima kasih, Kak.
0: Juga dari Humas ya, sudah hadir berbincang-bincang obrolan di Ngobras malam hari ini.
1: Siap.
0: Semoga NSTR kedepannya semakin maju.
1: Amin.
0: Sukses untuk NSTR kedua.
1: Ya. Amin.
0: Yang bocorannya belum di pertengahan bulan ini.
1: Iya, betul Kak, insyaallah.
0: Dan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi Kabupaten Fakfak untuk talenta anak-anak muda yang hebat di bidang futsal.
1: Siap, siap Kak. Okay. Terima kasih
0: sekali lagi kehadirannya.
2: Ya,
1: terima kasih Kak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan saat lagi kita bergabung dengan Pro 3 ikut warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ya, hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan.

0: karena itu sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Bota Supal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Bota Supal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kasih dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian, langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam.

0: Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Karena tahun 2000 pernah di Belanda.
1: Ya, Ain.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya terus seluruh itu
1: ya Rian. Rian.
5: Jadi sudah terjadi sekarang ini ya, kita hukumi dan belum menghukumi ya, itu
1: iya Rian.
0: Dan ketua PPIH juga mendorong jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Buenas, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun, meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 RRI. Tetap bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho,

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom, SPD, Ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikabur di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selepas tadi kita ikuti penyampaian warta berita Pro 3 Jakarta. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Terima kasih untuk pendengar yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik, mendatang pendengar, saya ajak Anda kita ikuti lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fak Fak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Pendengar Rosaniman, Hendarto menggelar pameran tunggal Wening Rasa yang menandai 50 tahun perjalanan dirinya berkarya. Pameran ini diinisiasi program The Art Hub dari Tatra Kreatif bekerjasama Nur Ibrahim, pemilik Nimka Museum. Pameran ini mengusung misi mendalam untuk menyentuh berbagai aspek sosial, mulai dari memori kolektif hingga kesehatan mental. Dalam budaya Jawa, Wening Rasa dimaknai sebagai sebuah pencapaian spiritualitas Jawa yang melampaui persepsi, panca indera dan suasana hati. Di mana ketika kejernihan batin dan ketajaman intuisi menyatu untuk menangkap hakikat kehidupan yang paling dalam dan murni. Salah satu pilar utama dari perhelatan ini adalah upaya apresiasi dan recall. Pameran ini bertujuan memanggil kembali memori kolektif publik mengenai sosok Hendarto. Ia merupakan seorang seniman yang telah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam berkarya selama setengah abad di kancah seni rupa Indonesia dan dunia. Hendarto dikenal memiliki gaya visual Jawa, perpaduan antara abstrak dan surrealis dengan resonansi batin ke dalam karyanya yang kuat. Kehadiran karya-karyanya diharapkan dapat memperkenalkan ke dalam narasi batin sang maestro kepada generasi baru. Menurutnya, aspek keberlanjutan juga menjadi sorotan melalui program regenerasi dan edukasi praktis. Pameran ini secara aktif melibatkan siswa SMK untuk masuk dalam ekosistem seni profesional melalui rangkaian workshop langsung. Program ini dirancang untuk mengasah hard skill melukis sekaligus memperkuat soft skill dalam memaknai sebuah karya seni secara mendalam. Aswan mengatakan pameran ini menyasar sektor produktif melalui konsep wellness terhadap korporat. Pameran Wening Rasa akan berlangsung di Nimka Museum Yogyakarta dari tanggal 10 Mei hingga 6 Juni 2026. Pameran ini memiliki berbagai agenda kolaboratif yang melibatkan seniman, akademisi, dan sektor swasta. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Waktunya kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Ruang Rindu Nasional malam hari ini. Yang disiarkan Pro 1 RRI Jakarta dan disiarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Dan Ruang Rindu Nasional malam hari ini, bintang tamunya adalah Vivi Kabul yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail.

0: mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata, tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan, enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit
1: namanya sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya. Iya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak, kita bacanya kebalik. Oh, ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi
1: Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. Kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku juga nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar banget. Ngetop banget.
1: Kan kalau enggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Dono
0: Kasino Indro ya.
1: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini makanya aku langsung wah.
0: Lama enggak kedengeran Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu
0: juga.
1: Festival kok enggak salah Mas.
0: Bener lagu ya. Festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: Lirinya itu sangat positif membuat
1: positif,
0: kita untuk bersama-sama menjaga
1: semangat,
0: perdamaian
1: betul,
0: di dunia
1: semangat,
0: ini.
1: Betul sekali, Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita.

0: sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
0: Enggak loh.
1: Mas mau ngomong.
0: Bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak.
0: Mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Iya benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di bener. UNESA Surabaya. Waduh, bener itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA. Ya.
0: Oh.
1: Waduh, keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi
1: Shana.
0: Ada yang paling keren loh.
1: Ya, Genggangjuri.
0: Siapa nama Sari?
1: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re, ayo re. Ya kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya ya, melaku-melaku.
1: Gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Taisa?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik. Alhamdulillah
0: ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi hampir
0: ya, iya ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya bahasa perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah,
1: akhirnya
0: tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam
3: Mas?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Ya. Oh ya, nanti ya. Itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu okay. Nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap,
2: boleh.
1: Siap. Monggo.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benny Jo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali hemburan ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
1: di
3: rekaman yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga saya seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar,
3: ya.
0: Benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, nah. Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Okay. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya pasti kenal Mama Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak. Makasih lo ya kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam udah. Uncu Divo.
1: Selamat malam Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi.
0: Yeah.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu. Gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Okay, siap.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita pun nama saya.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam
1: Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oke. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah paham udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul.
3: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita
1: bisa menjaga
3: latihan seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan, liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya. Silakan
1: Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul festival.
3: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya tahun
0: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
3: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Keroncong hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Mas Nun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya, pernah jadi tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang pendampingan itu. Nah, saya waktu itu kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Pendamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wah.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kan
0: dilamar. Ya.
3: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
3: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya. Saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
3: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Siti Hamzah. Jadi dari darah putih seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
3: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu lagi bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarir gitu. Dan pada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: mau lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Oke. Ini ada orang Palembang,
1: ada
0: lagi nelpon.
1: Oma
0: Ana, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam.
1: Iya Oma.
5: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma Ana.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kan.
3: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
5: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sangat enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
5: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu di tahun berapa gitu? Terasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
5: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio
1: Oma.
5: Gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
5: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
5: Iya. Untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
5: Ya, boleh dong salam-salam ya.
1: Silakan, boleh dong Oma, silakan
5: ya. Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Nggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama
0: Oma Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana. Oh aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
3: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya.
6: mengikuti seperti
1: betul,
6: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu pasti umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
7: Oh gitu ya?
6: Iya.
7: Oke, oke.
6: Kan pertanyaannya adalah gak bisa
1: ya, dalam membawakan memang, lagu ini
6: memang ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya.
6: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
7: Oke,
6: okay. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
7: Waduh.
6: Ya gitu. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya iya betul. Nah,
6: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Okay. Jadi membuka Jav Kalia di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Mereka secara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Gitu.
7: Oke.
6: Okay. Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya, iya.
6: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering jadi juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
7: Oke. Iya, iya, iya, iya, iya.
6: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil, pas 5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
6: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wow, luar biasa.
7: Siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Oh, kan tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
7: Cerita
1: ya,
7: sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
6: Aduh. Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan karena kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
7: Siap.
6: Nah, itu nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya enggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya saya nikah.
7: Oke, Mbak Vivi ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
8: Iya, temunya seru nih.
7: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi Kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul.
6: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Ya.
6: Waalaikumsalam.
8: Ya. Yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya gitu ya, tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Siap. Betul, ya. Betul,
8: dua
1: Mas.
8: Pertanyaan.
7: Oke, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
7: Mas Gilang.
8: Ya, sama Mbak Ita. Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Ferry di Merauke, juga Mas Giri di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
7: Sosono.
8: Mbak Ita, Mas Giri dilanjut, Ge.
7: Ge.
1: Monggo, matur nuwun, Mas.
7: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan, Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Aslinya
6: albumnya
1: banyak,
6: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
7: benar.
6: Ya, sudah saya lakukan juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
7: Siap,
6: ya. Wah. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada. Tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
7: Benar.
6: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris itu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya kagak, malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa, mungkin karena direkam ulang,
7: kirim
6: ke Inggris. Malah saya alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
7: Siap, satu kalau begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, aduh saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu aja.
7: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
7: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya. Pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulitong dan ada ya, Lex Trio
7: kan. Benar.
6: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
7: Iya.
6: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
6: Jadi tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
7: Judulnya rock and roll.
1: Tapi asik lagunya Mbak Vivi ya.
7: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi,
6: ini juga,
7: gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya, itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
7: Oke.
6: Lagunya.
1: Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
6: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
7: Gitu. Oh sudah ada sebentar lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
7: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
7: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
7: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Waduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali betul. Lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak Ika, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya enggak di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita.
1: Siap.
3: Mbak Ita.
1: Siap,
3: Mas
1: Bang
3: Yudi,
1: Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benido di Manado, untuk UCDP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Louis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
4: Chatnya.
0: Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, okay, Bidan Louis ya, dengan siap. Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, okay. Ya lu detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Ya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Okay, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Bitira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Okay. Bidan Louis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam
6: cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Bana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Hmm. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi iya. Gitu. Ya, itu iya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, Bu Ana. Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? terus ya.
0: Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu Mas Yudi. Saya kasih salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.

0: Arianti.
1: Silakan dengan Mbak Vivi.
2: Memori lewat lagi. Iya.
0: Langsung ya Mbak Arianti dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
3: Ya, betul.
0: Betul, itu tahu Mbak Arianti ya.
2: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
1: Betul ya.
0: Sekali.
2: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
1: Oke, siap.
2: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
1: Oke, okay, siap.
2: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
1: Baiklah.
2: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
1: Sama-sama Mbak Arianti. Terima kasih.
2: Terus ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari. Nia Purnamasari.
0: Nia Paramita.
2: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
0: Iya, Mbak Rianti.
1: Sama-sama.
2: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
0: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
0: Teteh Dinda.
4: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
1: Oh iya, iya dong.
0: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
4: Ya, sampurasun.
3: Sampurasun juga.
4: Teh Kabul kumaha damang teh?
3: Alhamdulillah.
4: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
0: Mantap.
4: Kalau nggak salah, jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
0: Oh gitu, benar Mbak Vivi?
4: Iya.
3: Betul.
0: Oh, tahu lo Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
4: jadi gini.
1: Karena aku bilang ya, tapi Camat Bogor.
4: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
0: Iya.
4: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya. Dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu.
0: Iya.
4: Alhamdulillah kalau nggak salah bener.
1: Iya, Om Jansen namanya.
4: Ya, Om Jansen itu tentara juga teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, nggak ya, jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah. Terus apa tadi satu lagi?
1: Rock and roll music. Kisah dua remaja.
4: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
1: Bahana perdamaian,
4: bahana
1: ya.
4: Perdamaian itu lagu. Gimana?
0: Keren
4: gitu
0: banget ya, Teteh ya. Sangat, bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
4: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu, Teh Vivi.
1: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
4: Ya. Terima kasih. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
1: Oh
4: jadi
1: iya.
4: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
1: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Lalu,
4: gitu ya. Ya udah, nanti akan dijawab. Itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
1: Oh iya dong.
0: Alhamdulillah.
1: Siapa dulu produsernya?
0: Terusnya
1: Mas Dwi. Iya, Mas
4: Dwi
1: kan?
4: Iya. Mantan pacar kan luar biasa.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
4: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Sami-sami, Teteh.
1: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
0: Kita jawab. Ya.
1: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra-putri dari Mbak Vivi
0: atau
1: ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
0: di dunia musik?
3: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
0: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya?
1: Gitu ya.
0: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
1: Kemudian dari Bidan Louis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
3: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan, kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya, ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini. Tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
1: Siap. Oke.
3: Itu.
1: Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
0: Pertanyaan jawab apa tadi Mas?
1: Tentang potongan rambut. Oh, iya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
0: yang
1: gitu?
0: Zaman dulu Mbak Vivi.
3: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
0: itu
3: tahun
0: model,
3: yang lalu ya?
0: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
3: ya, betul.
0: Lagi ya.
3: Dulu kita
0: keren lo itu.
3: Betul, pakai sepatu boot ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
0: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
3: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat maju, ya. Sekarang sudah berhijab,
0: sudah berhijab ya Bu Bidan. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
1: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
0: Pokoknya yang pasti
1: boleh tidak,
0: Mbak
1: gitu
0: Vivi
1: ya.
0: Itu awet muda, titik. Udah.
1: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
0: Bu Ana.
1: Bu Ana di Sorong.
3: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD itu 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
0: Iya, luar biasa ya.
3: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah, untuk nikah dengan polisi ya, seperti itu. Dan berjalannya waktu pun, walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
0: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
3: Nah, saya tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
1: Tapi Mas, luar biasa.
0: Dan pastinya pendengar Pro 100 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Waduh, dan masih gelis.
1: Gitu
0: cantik
1: ya.
0: Dan awet muda itu.

0: yang menciptakan adalah ada juga Titi Hamzah dari dalam
1: Putri. Iya, Mbak Titi. Iya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Hitam di situ.
2: Oke.
0: Okay. Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya, Mbak Vivi ya.
2: Sudah dirilis.
0: Sudah, tapi belum sempat kita. Ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Baru nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus ya, sekarang ya. Saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya girihan di paduan suara dari apa jadi. Masih tetap, itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi, apakah? Ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian. Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan liriknya. Seperti itu ya dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke. Okay.
0: Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai
1: katanya. Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya yang lain kan pasti inilah, pasti itu.
1: Iya,
0: ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh, baik.
1: Tapi, juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya, dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira.
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya Desa.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Mbak Neni. Iya, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Tesi Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya.
1: Iya.
0: Walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Iya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah.
1: Iya.
0: Kok kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya bintang radio.
1: Betul sekali. Betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya Mbak.
2: Oke.
0: Selalu ini karena Allah
1: itu
0: aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih, Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, jika ya gitu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau
1: betul,
2: begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan Mbak ya. Vivi. Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Ntikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap
0: kasih.
1: Kita
0: sudah
1: sapa-sapa
0: lengkap
1: seluruh
0: kita.
1: Yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya
1: Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Jalan Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tree Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tree Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: okay. Siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pada siap. Oke, oke.
2: Gitu. Nanti siap. Saya sama Mbak Ita deh.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke, kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Masuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu aja ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Dan selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan Tawan, langsung ya. Dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya. Iya, halo ya. Mbak. Saya mau saya halo. Cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya, seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: terima
5: Bali,
1: kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan.
1: Terima kasih ya.
0: Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa. Betul.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis
0: siap kalau begitu.
2: Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut? Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau
2: cinta?
0: Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam,
0: ya Mbak Vivi. Biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipuspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipuspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Wah,
0: udah.
1: Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
1: Iya.
2: Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Congcorang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Saya nyerah semua deh kalau itu saya benar-benar.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke, okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan
1: bukan.
0: Bukan
1: ya.
0: Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Jopi yang Item ya, Jopi Item tuh wah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya
1: okay.
2: Deh.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga gak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong Mbak.
2: Mohon maaf, ini saya sebelumnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini.
1: Iya,
2: dan saya juga alhamdulillah di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah.
1: Iya.
2: Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih kok udah ditaruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Nggak apa-apa Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, semangat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke. Okay.
6: Ayu, Sang Ayu, Mbak Ita Purnama Sari dan Mbak Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi, kabur? Assalamualaikum.
2: Halo, halo juga.
6: Dengar suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer. Nah,
6: ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria udah ya, sudah puas ya
0: sudah
1: Ciguria.
0: Puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya. Ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
0: SMA ya.
1: Kumus.
0: Gemes. Dan meskipun pop Sunda tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina
0: tuh
2: siapa?
0: Di Selina, iya.
1: Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lagu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI plus 1.
2: Ternyata saya rindu. Wah,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Mbak Ita ya Mbak, agak lupa sedikitnya.
0: Enggak apa-apa, dimaklumi
1: banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Maikan Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Ujian belajar dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya, karena profesinya berbeda-beda.
0: Tapi
2: semuanya senang nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: Tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi.
2: Lagi
1: dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Ya memang pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi siap. Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: sekali lagi. Pastinya Mbak Vivi
2: tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa muka, ya. Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mbak Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari, Mbak Vivi Kabul. Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu, 13 Mei tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 MHz kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para pendengar. Salam jumpa kembali bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui pemancar 94,9 FM. Kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini, Kamis 14 Mei 2026, bersama saya Siti Nuraisa, temani Anda dengan berbagai segmen durasi 7 jam kebersamaan kita hingga nanti usai tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bangun pagi dan bergabung kembali mendengarkan siaran kami, baik itu melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Awal kebersamaan kita kami hadirkan segmen Mutiara Pagi, dan nantinya pada pukul 5.30 menit Anda dapat ikuti Mutiara Pagi Protestan. Pendengar, di suasana pagi hari ini ya, awal kebersamaan kita, kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 26 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Raji Fandi. Tak lupa, kami yang saat ini bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah, baru saja kita dengarkan ya pengajian Al-Quran hiasi ruang dengar Anda di suasana pagi hari ini, dan mendatang kami hadirkan lagu-lagu nuansa kehidupan hingga nanti menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur saat kita ikuti mimbar Mutiara Pagi Protestan untuk hari ini.

0: juga diharapkan dapat memahami mekanisme penyaluran bantuan yang berlaku di wilayah Kelurahan Wagom Utara. Anwar melaporkan.
1: Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Kamis 14 Mei 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
2: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander, selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca Kamis 14 Mei 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, kecuali wilayah distrik Teluk Patipi yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada siang hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan, kecuali wilayah distrik Fakfak, wilayah distrik Fakfak Tengah, wilayah distrik Fakfak Timur, wilayah distrik Fakfak Timur Tengah, wilayah distrik Karas, wilayah distrik Kayuni, wilayah distrik Bamdan Dara, dan wilayah distrik Tomagi yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada malam hari, secara umum diperkirakan berawan, kecuali wilayah distrik Arguni dan wilayah distrik Tomagi yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 70 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter dan surut terjadi pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai yang bertugas, ucapkan terima kasih.
1: Informasi perakiran cuaca dari BMKG Fakfak sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, dikebo di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: peduli.
1: Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh, tolong sudah, Bapak cek.
1: Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, sampai listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
1: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat pagi ini, Kamis 14 Mei 2026, berisikan satu pengumuman berasal dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SMK Negeri 1 Fakfak tahun pelajaran 2026-2027. Ditujukan kepada siswa-siswi lulusan SMP, MTs, paket, atau yang sederajat. Isi pengumuman, SMK Negeri 1 Fakfak telah membuka pendaftaran siswa-siswi baru tahun pelajaran 2026-2027 dengan persyaratan pendaftaran sebagai berikut. Ijazah SD, SLTP, SMP sederajat 3 rangkap, SK HUN, surat keterangan lulus SLTP, SMP sederajat atau surat keterangan mengikuti ujian. Kartu keluarga 3 rangkap, kartu kelahiran 3 rangkap, pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, fotokopi kartu perlindungan sosial atau KPS 3 rangkap, fotokopi kartu Indonesia Pintar KIP 3 rangkap. Cara mendaftar atau cara pendaftaran, datang langsung ke SMK Negeri 1 Fakfak, alamat Jalan Raya Perwasak Fakfak Barat, atau dapat menghubungi panitia di nomor HP sebagai berikut. Timo 0813-8087-7116, Zulkifli Moa 0813-4407-6293. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dan 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk para pendengar semua tanpa terkecuali yang masih setia dengarkan siaran kami hingga saat ini, baik itu melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital, dengan berbagai kesibukan yang tengah Anda jalankannya di pagi hari ini. Kita berada di hari ke-14 di bulan Mei tahun 2026. Selamat menikmati hari libur bertepatan saudara-saudari kita umat Kristiani memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ini berdasarkan SKB 3 Menteri, hari besar keagamaan ini jatuh pada hari kerja yang seringkali juga diikuti ya dengan cuti bersama. Cuti bersama esok Jumat 15 Mei 2026 dan hari ini merupakan hari libur nasional memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan pendengar kami yang saat ini bertugas ya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kiranya damai, sukacita dan kasih Tuhan selalu beserta kita, menuntun langkah serta menguatkan iman. Kami hiasi ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga ada informasi hingga menuju pada pukul 7 saat kita dengarkan bersama Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: itu?
1: Ih, pang kotor sudah mau. Siapa kah yang buang ludah-ludah pinang takar buang ini kah?
0: Gak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang ludah pinang ini takar ruang. Sudah jadi kebiasaan sudah mau.
1: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Dokter pikir bahaya untuk tom kesehatan juga kan?
0: Itu lagi, ludah pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
2: Buang ludah pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.

lagu La Copa de la Vida dari Ricky Martin bukan sekedar lagu penyemangat olahraga, tetapi juga memiliki makna tentang perjuangan, semangat hidup, dan keberanian mengejar mimpi. Lagu ini dikenal sebagai anthem resmi Piala Dunia di tahun 1998 dan berhasil membangkitkan energi jutaan orang di seluruh dunia. Ya, secara umum La Copa de la Vida berarti piala kehidupan. Melalui liriknya, lagu ini menggambarkan bahwa hidup adalah sebuah pertandingan besar yang membutuhkan semangat, kerja keras, dan keberanian untuk terus maju. Setiap orang diibaratkan sebagai pejuang yang berlari mengejar kemenangan dan tidak menyerah walaupun menghadapi banyak tantangan. Selain itu, lagu ini juga menyampaikan pesan tentang persatuan. Dalam suasana kompetisi, semua orang dari berbagai negara, budaya, dan bahasa dapat bersatu karena memiliki tujuan dan semangat yang sama. Hal inilah yang membuat lagu ini terasa sangat kuat dan emosional, terutama ketika dinyanyikan di ajang olahraga dunia. Irama musiknya yang energik dipadukan dengan vokal Ricky Martin yang penuh semangat membuat lagu ini mampu membakar motivasi pendengarnya. Tidak heran jika La Copa de la Vida sampai sekarang masih sering diputar dalam berbagai acara olahraga maupun kegiatan yang membutuhkan semangat dan energi positif. Melalui lagu ini, Ricky Martin ingin mengajak kita untuk percaya pada diri sendiri, berani menghadapi tantangan dan menikmati setiap perjuangan dalam hidup. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya tentang menjadi juara, tetapi tentang berani untuk terus berjuang sampai akhir.

Pendengar, Kabupaten Fakfak akan menjadi pusat pelaksanaan perayaan 132 tahun Misi Katolik di Tanah Papua yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 hingga 24 Mei 2026. Momentum iman tersebut dirangkaikan dengan syukuran satu tahun Episkopal Uskup Timika Bernardus Bovitus Baru. Dikutip dari laman rri.co.id, perayaan ini menjadi salah satu agenda besar Gereja Katolik di Tanah Papua karena tidak hanya menghadirkan kegiatan rohani, tetapi juga napak tilas sejarah masuknya misi Katolik yang pertama kali berkembang di wilayah Fakfak dan sekitarnya. Berdasarkan susunan acara yang dipublikasikan panitia, kegiatan akan diawali pada hari Selasa, 19 Mei 2026 dengan pendalaman dan penyempurnaan naskah buku sejarah Misi Katolik Papua di Graha Lekok. Agenda tersebut bertujuan menyelesaikan dokumen sejarah resmi Gereja Katolik di Papua sebagai warisan bagi generasi mendatang. Pada Rabu 20 Mei 2026, umat Katolik akan mengikuti Misa Arwah bagi para perintis misi Katolik di Papua yang dilaksanakan di Gereja Katolik Santo Yosef Pekerja BRH. Misa tersebut dipersembahkan bagi para misionaris, imam, biarawan-biarawati, guru jemaat dan tokoh umat yang berjasa dalam pertumbuhan Gereja Katolik di Papua. Rangkaian prosesi adat mulai dilaksanakan pada Kamis 21 Mei 2026. Panitia menjadwalkan pengantaran patung Bunda Maria dari Gereja Santo Yosef menuju Gereja Santo Petrus Torea sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah awal misi Katolik di Papua. Prosesi tersebut juga dimaknai sebagai bagian dari persiapan napak tilas perjalanan awal para misionaris yang membawa pewartaan Injil ke tanah Papua. Kegiatan adat dan rohani dipadukan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya lokal yang hidup berdampingan dengan kehidupan gereja. Memasuki Jumat 22 Mei 2026, kegiatan dipusatkan di Kampung Sekru. Umat akan mengikuti pengantaran patung Bunda Maria, prosesi adat, ibadat napak tilas, dan prosesi penyerahan rosario di lokasi pendaratan perdana Pastor Lekok. Setelah itu dilaksanakan rel rosario dan doa estafet bersama patung Bunda Maria yang melintasi sejumlah titik di wilayah Fakfak Tengah. Kegiatan doa bersama tersebut dimaksudkan untuk mendoakan perdamaian dunia, Indonesia, Papua, serta kerukunan antar umat beragama. Pada hari yang sama, pendengar, panitia juga menjadwalkan pemberkatan salib misi di Kampung Raduria. Salib tersebut menjadi simbol pewartaan dan tonggak sejarah perjalanan misi Katolik di tanah Papua. Selanjutnya, patung Bunda Maria akan diseberangkan menuju Pulau Bonyom untuk pelaksanaan penahbisan arca Bunda Maria. Penetapan arca tersebut dimaknai sebagai simbol perlindungan, persatuan, dan penguatan iman umat Katolik di Papua. Puncak perayaan 132 tahun misi Katolik di tanah Papua akan berlangsung pada Sabtu 23 Mei 2026 melalui Misa Syukur di Pulau Bonyom. Selain dihadiri para uskup dan imam, kegiatan juga diperkirakan diikuti pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan ribuan umat dari berbagai daerah di Papua. Usai Misa Syukur, kegiatan dilanjutkan dengan resepsi, jamuan kasih, hiburan rakyat, dan pentas budaya sebagai bentuk sukacita bersama. Seluruh rangkaian perayaan kemudian akan ditutup pada Minggu 24 Mei 2026 melalui Misa Hari Raya Pentakosta di Gereja Tritunggal Maha Kudus Sakartemin. Updatean informasi ini, pendengar, terkait prosesi adat dan religi akan warnai perayaan 132 tahun Misi Katolik. Untuk updatean informasi lainnya dari berbagai daerah ataupun luar negeri, dapat Anda simak ya melalui Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang sesaat lagi akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK mendalami dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Badan Gizi Nasional mengingatkan agar tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10%. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Pemerintah memperkuat integrasi data sektor perumahan nasional untuk meningkatkan ketepatan program bantuan masyarakat. Langkah itu dilakukan melalui sinkronisasi data antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Badan Pusat Statistik. Informasi mancanegara. Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10% yang diberlakukan Presiden Donald Trump, dan penundaan tersebut bersifat administratif sementara proses hukum masih terus berlangsung di pengadilan. Informasi dari dunia olahraga, turnamen basket veteran kembali berlangsung tahun ini. Sebanyak 168 tim bertarung meraih trofi di Acol Hoops dan DBL Akademi Jakarta 13 hingga 17 Mei 2026. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Rampung memeriksa dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadi Arafik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan koordinasi kepada Kepala OPD terkait benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam berikut ini.
1: Pengkoordinasian kepada para kepala dinas agar PT RNB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif yaitu Fadi Arafik, di mana memang pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan korupsi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua orang dekat tersebut yang diperiksa yakni SH selaku kepala bagian perekonomian sekaligus mantan ajudan Bupati Pekalongan serta AS yang merupakan ajudan Bupati Pekalongan. Budi mengatakan kedua saksi tersebut didalami terkait dengan pengordinasian kepada para pejabat atau kepala dinas agar PT RNB bisa masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas Pemkab Pekalongan. Selain itu, penyidik juga mendalami keterangan AS terkait pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB.
1: Terkait pengkoordinasian kepada para kepala dinas agar PT RNB yang merupakan perusahaan milik saudara FAR selaku bupati masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas. Kemudian untuk saksi saudara AS yang merupakan ajudan Bupati Pekalongan, ini dimintai keterangan soal pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB, termasuk dalam proses pengadaan.
2: Sementara itu, Bupati nonaktif Pekalongan Fadi Arafik membantah telah melakukan benturan kepentingan dalam dugaan korupsi ini. KPK diketahui tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan proyek pemerintah daerah. KPK menduga Fadia memiliki konflik kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya. di mana perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan keluarga Fadia. Suami Fadia, Mutarudin Asraf Abu, disebut sebagai komisaris, sementara anaknya Muhammad Sabik Asraf menjadi direktur perusahaan. KPK mengungkap bahwa Fadia diduga sebagai pihak yang menerima manfaat utama atau beneficial ownership dari perusahaan tersebut. Sepanjang 2023 hingga 2026, KPK mencatat adanya aliran dana sekitar 46 miliar ke PT RNB. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menuntut mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dengan hukuman pidana penjara 18 tahun dan denda 1 miliar, subsidiar 190 hari, serta membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun, subsidiar 9 tahun kurungan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan tuntutan dari tim Jaksa Penuntut Umum yang diketuai Roy Riyadi. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa meminta Majelis Hakim agar menghukum Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan. Jaksa juga meminta Hakim agar menghukum Nadiem untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun rupiah.
3: Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 556 juta 125 ribu rupiah dan 4 triliun 817 miliar 469 juta 603 ribu 758 rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pemberlakuan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
4: Sementara itu, advokat Nadiem Makarim meminta waktu 3 minggu kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Nota pembelaan akan dibacakan oleh terdakwa Nadiem Makarim dan juga oleh advokat pendamping Nadiem Makarim.
5: Untuk menyampaikan nota pembelaan, nanti masing-masing ada nota pembelaan dari terdakwa dan nota pembelaan dari advokat. Itu sesuai dengan arahan majelis yang mulia kemarin adalah tanggal 2 Juni.
6: 2 Juni ya?
5: Iya, sesuai dengan arahan yang mulia kemarin.
6: Jadi kurang lebih 3 minggu ya?
5: Baik,
6: sebagaimana disampaikan oleh pihak kedokteran untuk masa penyembuhan ya setelah tindakan itu kurang lebih 3-6 minggu.
4: Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukum terdakwa. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mencatut nama BGN dalam menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
7: Mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
8: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
7: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
8: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhnya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik hygiene sanitasi. Ia mengatakan, BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah BGN NTB, Eko Parasetyo mengatakan, jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspen ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
9: Kalau bisa yang pemenuhan-pemenuhan infrastruktur harus segera dilaksanakan, biar segera dicabutkan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia itu terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas, segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
8: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pada grand launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
11: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan daerah-daerah tertentu kita minta untuk intervensi pasar secara langsung dikoordinasikan dengan KL terkait. Dan yang terakhir adalah kelancaran arus barangnya, apakah perlu pengamanan. Nah, di sini kadang-kadang APH Pak Dandim, Pak Kapolres kita minta untuk turun, atau logistiknya diawasi, atau apa ada hambatan terkait dengan infrastruktur begitu.
10: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, Pemprov Jatim memiliki program EPIK atau Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten Kota yang dapat memperkuat kerjasama antar daerah dalam mengendalikan harga pangan.
12: Kami sangat sering mengkomunikasikan bahwa sebetulnya koneksitas di antara pasar ke pasar, kabupaten dan kota seperti yang diinisiasi Pak Gubernur BI, KAD. Bagaimana kerjasama antar daerah itu betul kita masih melakukan ikhtiar yang tidak pernah berhenti karena ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
10: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Makassar mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Laporan selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia berikut ini.
13: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BPOM Makassar. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextromethorphan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
14: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan menjadi sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
13: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini.

0: saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Tetap kita pertahankan.
4: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan, pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
5: Sebatas mereka membangun daerah datar, ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW, situ, terutama lahan sawah, kemudian lahan RTRW, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
4: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
5: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sedang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai keadaan kita. Contohnya nih, yeah. Nah, sekarang kalau mereka mau naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya, itu yang kita sebut pokdar wisata, kasih 50% dia, biar dia semangat.
4: Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya. Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca yang kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital. Rizka Desiandra melaporkan selengkapnya.
6: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
7: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, berkualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
6: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu dan mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online.

0: artikel daring.
1: Ia juga menjelaskan transformasi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptif agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.
0: Dan kami di DAPD saat ini punya e-pus Buleleng. Yeah. Itu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025. Dan sampai sekarang masih terlaksana.
1: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kabel di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Setelah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, berita sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Fakfa pagi ini dengan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda. Selamat menikmati hari libur di hari ini dalam rangka saudara-saudari umat Kristiani memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Semoga damai kasih dan pengharapan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan serta membawa berkat bagi seluruh umat Kristiani yang merayakannya. Pendengar mendatang, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Fakfak untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026.
1: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca Kamis 14 Mei 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, kecuali wilayah distrik Teluk Patipi yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada siang hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan, kecuali wilayah distrik Fakfak, wilayah distrik Fakfak Tengah, wilayah distrik Fakfak Timur, wilayah distrik Fakfak Timur Tengah, wilayah distrik Karas, wilayah distrik Kayuni, wilayah distrik Bamdandara, dan wilayah distrik Tomagi yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada malam hari, secara umum diperkirakan berawan, kecuali wilayah distrik Arguni dan wilayah distrik Tomagi yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dengan pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 70 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai yang bertugas, ucapkan terima kasih.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat dehidrasi yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir, ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

Pendengar, kami punya updatean informasi untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Fakfak mengarahkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melaksanakan kerja bakti bersama di Pulau Bonyom sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan hari ulang tahun Misi Katolik ke-132 di Tanah Papua. Instruksi tersebut disampaikan Bupati Fakfak Samaun Dahlan saat melakukan kunjungan kerja meninjau kesiapan panitia di Pulau Bonyom Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Kerja bakti dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 16 Mei 2026 dengan fokus pada pembersihan kawasan utama kegiatan, penataan lingkungan, serta mendukung kesiapan fasilitas menjelang puncak acara. Dalam peninjauan itu, Bupati Samaun Dahlan memastikan berbagai persiapan teknis terus dimatangkan oleh panitia, mulai dari lokasi ibadah utama, akses menuju area kegiatan, hingga kesiapan fasilitas pendukung bagi ribuan umat yang akan hadir. Panitia pelaksana melaporkan persiapan kegiatan kini telah memasuki tahap akhir. Salah satu fasilitas yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan jembatan bambu darurat sepanjang sekitar 630 meter yang menghubungkan daratan utama dengan Pulau Bonyom. Jembatan tersebut nantinya menjadi jalur utama mobilisasi umat dan tamu undangan selama rangkaian kegiatan berlangsung pada tanggal 19 hingga 24 Mei 2026. Perayaan hari ulang tahun Misi Katolik ke-132 dipusatkan di Pulau Bonyom dan diperkirakan dihadiri para uskup, imam, tokoh pemerintah, serta ribuan umat Katolik dari berbagai wilayah di tanah Papua. Pendengar, selain misa puncak, kegiatan juga akan dirangkaikannya dengan syukuran satu tahun Episkopal Uskup Timika Bernardus Bovituos Baru bersama para pemimpin gereja lainnya di Kabupaten Fakfak.

0: RI Fakfak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif. Indonesia RI menyapa, satukan asa
2: dari desa sampai kota. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang berdasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome OBS atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas dikarenakan

esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau adalah sebuah buku panduan perubahan diri yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam 21 hari. Penulis meyakini bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu 21 hari dapat membawa transformasi besar dalam hidup seseorang. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebiasaan membentuk karakter dan membentuk jalan hidup. Kebiasaan yang baik dapat mengarahkan seseorang ke kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Salah satu poin utama yang diangkat adalah pentingnya disiplin dalam mengubah kebiasaan. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai perubahan positif, seseorang perlu memiliki tekad kuat, fokus, dan konsistensi dalam menjalani proses perubahan. Buku ini menyediakan langkah-langkah praktis dan metode yang terstruktur untuk membantu pembaca mencapai tujuan perubahan kebiasaan. Mark Reklau menguraikan bagaimana memulai dengan menentukan tujuan yang jelas, merencanakan perubahan, dan membangun rutinitas harian yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengelola waktu dengan baik. Penulis menyarankan agar membentuk kebiasaan produktif dan efisien untuk memaksimalkan potensi diri. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari strategi untuk meningkatkan produktivitas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Pentingnya mentalitas yang positif dalam mencapai perubahan, keyakinan diri, motivasi, dan kepercayaan pada diri sendiri dianggap sebagai faktor kunci untuk meraih sukses dalam mengubah 21 Days Change Your Habits and Change Your Life. Adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan melalui perubahan kecil namun berkelanjutan dalam 21 hari. Dengan disiplin, tekad, dan fokus yang tepat, pembaca dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membawa dampak positif dalam hidup mereka. Demikian esensi buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau. Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua mulai menyiapkan sumber daya manusia SDM untuk kebutuhan struktur organisasi di 3 daerah otonom baru DOB, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Kepala Kanwil Kemenag Papua mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan mutasi dan promosi pejabat pengawas yang dilakukan di Jayapura pada Rabu kemarin 13 Mei 2026. Menurutnya, Papua Tengah telah memasuki tahap pembentukan struktur Kementerian Agama, sedangkan Papua Selatan dan Papua Pegunungan akan menyusul dalam waktu mendatang. Ia pun menjelaskan kebutuhan pejabat struktural di wilayah DOB cukup besar, sehingga proses kaderisasi harus dilakukan sejak sekarang untuk menghindari kekosongan jabatan di masa mendatang. Pendengar, Clemens juga mengungkapkan minat ASN dari luar Papua untuk mengisi formasi jabatan di wilayah DOB cukup tinggi. Namun pihaknya tetap berupaya memberikan prioritas kepada ASN asli Papua yang memiliki kompetensi dan kesiapan. Menurutnya, pelantikan pejabat kali ini juga menjadi upaya menciptakan suasana kerja baru, membuka ruang regenerasi, dan memberi kesempatan kepada ASN muda untuk berkembang dalam pelayanan Kementerian Agama di Papua. Updatean info ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Anda pun juga bisa mengakses informasi lainnya melalui laman tersebut atau melalui aplikasi RRI Digital dan RRI News. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburannya menyemangati Anda di suasana pagi nan cerah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, dikabur di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kaimana, Alexander Purai, menghimbau masyarakat khususnya para petani agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Peringatan tersebut sejalan dengan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaimana yang sebelumnya telah menyampaikan potensi perubahan cuaca ekstrim akibat El Nino di wilayah Kaimana. Saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya pada Senin 11 Mei 2026 baru-baru ini, Alexander Furai menyarankan masyarakat tani untuk sementara menanam komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan. Ia pun mencontohkan tanaman seperti pisang dinilai lebih mampu bertahan dibanding tanaman musiman seperti cabai, kacang-kacangan, maupun jenis hortikultura lain yang membutuhkan ketersediaan air stabil. Namun demikian, pendengar, menurut Alexander, karakter wilayah Kaimana yang memiliki kadar air tanah relatif tinggi masih membantu tanaman beradaptasi. Namun, beberapa wilayah tetap perlu diantisipasi dengan penggunaan varietas tanaman tahan kering. Ia berharap masyarakat tetap siaga serta menyesuaikan pola tanam agar potensi kerugian akibat perubahan iklim dapat diminimalisir. Kedepan, masyarakat berharap tidak hanya himbauan kewaspadaan yang disampaikan, tetapi juga langkah nyata berupa pendampingan teknis, penyediaan data iklim pertanian, serta strategi mitigasi yang terukur agar ketahanan pangan daerah tidak bergantung pada keberuntungan alam semata.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Adalah sosok yang seolah menolak tunduk pada waktu. Dalam dunia sepak bola yang identik dengan kecepatan, kekuatan, fisik, dan regenerasi pemain muda, Zouf berdiri sebagai pengecualian yang mengagumkan, tenang, tangguh, dan tak tergoyahkan. Bahkan di usia yang tak lagi muda untuk seorang atlet profesional. Lahir pada tahun 1942 di Italia, perjalanan Zouf menuju puncak tidaklah instan. Ia membangun reputasinya perlahan, mengasah refleks, posisi, dan kepemimpinan di bawah Mister Gawang. Namun, dunia benar-benar menyaksikan kehebatannya saat ia memimpin tim nasional Italia di ajang FIFA World Cup 1982 di Spanyol. Ya, di usia 40 tahun, usia yang begitu banyak pemain sudah menjadi masa pensiun, Zouf justru mencatat sejarah. Ia menjadi kapten sekaligus penjaga gawang tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Dalam turnamen itu, ia bukan sekedar pemain senior, melainkan pilar utama pertahanan Italia. Ketika tekanan datang bertubi-tubi, Zouf tetap berdiri dengan ketenangan luar biasa, membaca arah bola dengan insting yang terasa oleh pengalaman puluhan tahun. Momen yang paling dikenang adalah saat ia melakukan penyelamatan krusial di pertandingan melawan Brazil, salah satu tim paling berbahaya saat itu. Tangkapan terakhirnya terhadap sundulan keras menjadi simbol keteguhan dan fokusnya. Itu bukan sekedar penyelamatan, itu adalah pernyataan bahwa usia bukan batas bagi kehebatan. Bersama rekan-rekannya seperti Paolo Rossi yang menjadi bintang di lini depan, Zouf memimpin Italia hingga meraih kemenangan di final melawan Jerman Barat. Saat peluit panjang berbunyi, dunia menyaksikan seorang legenda mengangkat trofi dengan penuh kebanggaan. Sebuah gambaran tentang dedikasi, disiplin, dan cinta pada permainan. Kisah Dino Zouf bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah cerita tentang ketekunan, tentang bagaimana pengalaman bisa menjadi kekuatan terbesar, dan tentang keyakinan bahwa puncak prestasi tidak mengenal batas usia. Ia membuktikan bahwa dalam olahraga dan dalam hidup, ketenangan, kerja keras, dan karakter seringkali lebih menentukan daripada sekedar angka di kartu identitas.

Grup band Dewa lewat lagu mereka berjudul Atas Nama Cinta baru saja berlalu ya. Ya, silakan dengar Anda di suasana pagi hari ini. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung ya, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat pagi dengan cuaca fak-fak yang pagi hari ini nampak cerah. Kami selingi dengan informasi pendengar tentang upaya memperkuat mutu pendidikan menengah di Papua Barat terus didorong melalui sinergi antara pemangku kepentingan. Hal itu terlihat dalam musyawarah kerja dan rapat koordinasi atau rakor Kepala Sekolah SMA SMK se-Papua Barat tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Teluk Bintuni pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat, Kepala Sekolah SMA dan SMK dari 7 kabupaten, serta unsur Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, menegaskan bahwa pendidikan menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan Papua Barat di tengah berbagai tantangan geografis, keterbatasan akses, hingga dinamika kebijakan pendidikan yang terus berkembang. Menurutnya, komitmen musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS, SMA dan SMK Papua Barat dalam menjaga mutu pendidikan layak mendapat apresiasi besar karena terus berupaya memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta rakor di Tanah Sisar Matiti, Kabupaten Teluk Bintuni. Mengusung tema sinergi dan kolaborasi MKKS SMA dan SMK untuk pendidikan berkualitas di Papua Barat. Joko menilai tema tersebut sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Papua Barat saat ini. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sekolah, guru, orang tua, dunia usaha dan masyarakat. Ia juga mengungkapkan Papua Barat masih menghadapi sejumlah persoalan strategis pendidikan seperti angka anak tidak sekolah, putus sekolah, hingga persoalan literasi dasar yang masih perlu mendapat perhatian serius bersama. Updatean info ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, setidaknya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota-kota masing.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air.